tanpa ketergantungan bahan dari luar. Menurutnya, integrasi tersebut menciptakan siklus alami di mana limbah dari ternak dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bapak Nas Andriko Noto Susanto mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak dapat makanan yang cukup, tapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Ia mengatakan makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan dengan menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan buah. Konsep makanan bergizi dan berimbang ini membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kakak Nona, kalau kita lihat metana, ini merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat karena dapat menyebabkan pemanasan yang jauh lebih parah daripada karbon dioksida. Kini penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa emisi metana dari tempat pembuangan akhir atau TPA kemungkinan besar jauh lebih tinggi dari perkiraan. Nah, hal ini diungkapkan para peneliti setelah mereka melakukan penelitian terhadap TPA New Jersey di Amerika Serikat. Dan Bapak Mama di sana dong ukur yang namanya kadar gas langsung di lokasi serta ditemukan bahwa emisi metana TPA ini jauh lebih tinggi dari dugaan selama ini. Daya rusak metana ini dipicu oleh bentuk molekulnya yang mampu menyerap lebih banyak sinar inframerah sehingga jadi lebih panas dibandingkan karbon dioksida. Nah, FYI, 1 ton gas metana punya dampak pemanasan yang setara dengan 28 ton CO2. Di tahun 2022, metana ini menyumbang sekitar 12% dari total emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat maupun secara global. TPA sendiri merupakan tempat sampah organik membusuk dan menjadi makanan bagi bakteri penghasil metana. Ya, TPA ini menyumbang sekitar 17% dari total emisi metana di AS ya. Selama ini Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA menghitung emisi metana TPA hanya berdasarkan rumus perkiraan total sampah dan jumlah gas yang berhasil ditangkap di lokasi. Nah, metode lain juga hanya menebak total emisi dari data penangkapan gas tersebut. Namun hasil pengukuran langsung di lapangan seperti menggunakan citra satelit atau pesawat pemantau menunjukkan kalau jumlah emisi metana yang sebenarnya ini ternyata jauh lebih tinggi daripada hitungan resmi dari EPA sendiri. Ya, metode pemantauan menggunakan satelit dan pesawat sebenarnya memiliki keterbatasan. Karena satelit bisa terhalang oleh awan atau terkecoh oleh uap air, terutama jika lokasi TPA ini berada dekat lahan basah. Selain itu, kedua metode ini juga hanya memberikan gambaran emisi pada saat pemotretan dilakukan. Nah, di sisi lain, pengukuran langsung di permukaan tanah juga hanya mencakup area yang sempit sehingga rawan melewatkan titik-titik pusat penghasil metana. Dan untuk mewujudkannya, para peneliti mengembangkan cara mengestimasi emisi menggunakan data bacaan metana selama 2,5 tahun. Data ini diambil dari puncak menara milik Rutgers University yang terletak di TPA di East Brunswick, New Jersey. Perkiraan emisi dari metode baru ini ternyata cocok dengan hasil pemantauan cepat yang dicatat oleh 2 penerbangan pesawat terpisah. Namun data jangka panjang juga memberikan jauh lebih banyak informasi tentang faktor pemicu munculnya emisi metana di TPA. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, para peneliti juga menemukan adanya perbedaan emisi yang sangat besar antar musim, di mana itu puncaknya terjadi pada awal musim dingin. Ya, menurut Half Dreamer, hal ini biasanya luput dari pemantauan pesawat karena penerbangan pemantau umumnya hanya dilakukan pada saat musim panas. Nah, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, juga Kakak Nona. Itu dia ya, kalau kita lihat tentang emisi metana yang sebenarnya ini jauh lebih tinggi begitu ya, daripada perkiraan ya, dibandingkan dengan CO2. Emisi metana ini 2 kali lipat lebih tinggi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, itu dia satu informasi untuk kita semua terkait dengan kita lihat perubahan iklim yang sekarang ini kita merasakan ya, akibat banyak hal yang terjadi. Oke, Beta masih hadirkan terus rangkaian Papa Lele pagi ini menemani Bapak Mama semua. Nanti di pukul 9 juga akan hadir obrolan akamsi bersama komunitas kopi.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilakan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
Pemimpin upacara atau Benik Hau duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang teru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu, Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kalau mama apa saudara kakak nyong dan kakak nono, kalau kau pernah melihat ada orang yang jalan santai di taman, tapi dia itu jalannya itu pakai seperti sedang mendaki sambil pakai tongkat gitu. Nah, ini bukan kebetulan ya, tapi kalau kau lihat adalah tren olahraga dari negara-negara Nordik yang dikenal dengan Nordic Walking. Pada awalnya Nordic Walking ini adalah metode latihan di luar musim bagi para atlet ski lintas alam. Kini aktivitas fisik ini dikembangkan berkembang pesat ya menjadi rutinitas kebugaran populer yang melibatkan penggunaan tongkat khusus untuk menopang setiap langkah kaki. Sehingga otot tubuh, bagian atas kaki dan area inti tubuh bisa ikut bekerja secara maksimal. Nah, Bapak, Mama, Abah, Saudara, alasan utama kenapa Nordic Walking ini sekarang sangat diminati ini karena berbagai manfaat kesehatan yang bisa didapat, seperti mengurangi tekanan pada area lutut dan sendi tubuh bagian bawah, meningkatkan keseimbangan dan stabilitas khususnya saat melewati jalanan atau trek yang tidak rata, melatih seluruh otot tubuh bagian atas agar rutinitas olahraga terasa lebih menyeluruh, meningkatkan daya tahan tubuh dan memudahkan langkah saat harus melewati jalanan menanjak, serta memberikan dukungan ekstra ketika menuruni bukit. Nah, Bapak, Mama, Abah, Saudara, olahraga ini sangat cocok bagi pejalan kaki rekreasi, lansia yang membutuhkan keseimbangan ekstra, serta siapa saja yang sedang dalam masa pemulihan cedera atau sekedar mengelola nyeri sendi ringan. Namun beberapa resiko yang perlu diperhatikan, ya, karena meskipun menyehatkan, olahraga ini belum tentu cocok diaplikasikan pada semua orang tanpa persiapan. Kalau punya riwayat cedera pada bahu, siku, pergelangan tangan atau telapak tangan, penggunaan tongkat justru berpotensi memicu rasa tidak nyaman.

0: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata, hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor, maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun, dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang, yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bappanas Andriko Noto Susanto menyebutkan Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya pangan lokal yang besar untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengatasi kemiskinan. Ia mengatakan melalui kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia, pemerintah ingin memastikan kondisi pangan di seluruh daerah berada dalam keadaan baik. Menurutnya tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kelaparan maupun kemiskinan. Informasi berikut, Bunda Pak Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviawati Lai menegaskan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PTK jadi kunci utama dalam mendorong kemajuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Menurutnya, pendidik dan tenaga kependidikan punya peran strategi sebagai peletak dasar pembangunan sumber daya manusia. Ia juga mengatakan bahwa kualitas pendidikan usia dini sangatlah ditentukan oleh kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz per 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kapan jumpa lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini? Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau kita bicara soal Nusa Tenggara Timur tentunya punya banyak sekali potensi ya yang sangat luar biasa. Kita sebut saja mulai dari budaya, kain tenun, pangan lokal sampai hasil perkebunan. Dan salah satunya adalah kopi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, pertanyaannya, bagaimana potensi kopi ini benar-benar bisa jadi naik kelas, begitu naik tingkat? Nah, pagi ini Bapak Mama semua, kau tahu bahwa menghasilkan kopi ya, ini tentu belum cukup begitu. Ada proses panjang yang bisa kita lihat ya, mulai dari petani, dari pengolahan, kualitas produk, kemasannya sampai ke pemasaran ya, hingga bagaimana kopi NTT ini tentunya juga bisa menemukan tempatnya di pasar yang lebih luas. Nah, pagi ini dobrolan Akamsi sudah bersama Beta di sini, kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Dari komunitas kopi NTT ada Kakak Anton Jawa selaku pembina komunitas kopi NTT. Selamat pagi Kak Anton.
1: Selamat pagi ya.
0: Iya. Kemudian Beta juga sudah bersama dengan Kakak Kevin Sena yang menangani partnership dan sponsorship komunitas kopi NTT. Selamat pagi Kak Kevin.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, terima kasih Kak Kevin, Kak Anton sudah hadir bersama kami di Pro 4 RRI Kupang dalam obrolan Akamsi pagi hari ini. Bapak Mama juga bisa menyaksikan atau menonton langsung lewat kanal YouTube-nya RRI Kupang. Oke. Beta langsung ke Kak Anton dulu kali ya. Ya, ini kalau kita berbicara tentang kopi NTT, ini kalau pandangan dari Kak Anton sendiri seberapa, sebenarnya seperti apa begitu potensi kopi NTT yang sekarang ini kita miliki?
1: Potensi kopi di NTT sangat luar biasa. Seperti kita tahu bahwa penghasil kopi di NTT ada di beberapa pulau. Paling kita ketahui bahwa Pulau Flores, Sumba, yeah, dan sekarang lagi berkembang ada di Pulau Timur. Maka dari itu kami melihat bahwa potensi ini harus kita gali dan harus ada keberlanjutannya.
0: Iya, potensinya sangat luar biasa tapi harus terus dikembangkan begitu ya Kak Anton ya.
1: Iya,
0: itu seperti apa kalau menurut Kak Anton?
1: Jadi kalau yang pertama kalau kita harus dikembangkan nih, kita sebagai komunitas kopi harus berperan aktif bersama dengan pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi kopi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mulai dari edukasi sih sebenarnya kalau melihat dari komunitas kopi itu. Nah, peran kita ada di edukasi.
0: Oke, ini sudah sejak kapan Kak Anton kalau bisa kita tahu tentang komunitas kopi?
1: Komunitas kopi ini sebenarnya sudah ada dari beberapa tahun yang lalu ya, dari tahun 2018.
0: Oke, sudah lama ya.
1: Waktu itu kita masih namanya Kupang Menyeduh. Terus di tahun 2025 akhirnya 2025 di bulan Februari itu kita kumpul dan kita mau membuat komunitas ini lebih besar lagi. Dan akhirnya kita rubah namanya. Namanya itu Komunitas Kopi Nusa Tenggara Timur.
0: Jadi
1: cakupannya lebih luas, bukan di Kota Kupang saja.
0: Iya, ini hadir mungkin untuk melihat begitu besarnya potensi kopi di NTT yang bisa dikembangkan begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Kak Kevin dulu, Kak Kevin sendiri boleh jelaskan tentang dari sisi kemitraan begitu. Ini tentang potensi kopi ya, seberapa penting kolaborasi begitu Kak Kevin untuk membawa potensi ini menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi?
3: Baik Kak Jen, jadi sebelumnya kita harus lihat dulu bahwa secara makro ya, jadi kopi ini adalah komoditas yang diperdagangkan terbanyak kedua setelah minyak. By data, Indonesia itu adalah negara dengan coffee shop terbanyak di dunia, sekitar 400-an ribu. Dan jumlah peminumnya itu bertambah 5-8% peminum baru per tahun. Nah, Kemudian kalau kita mengerucut ke NTT, NTT itu punya lebih dari 20 varietas kopi lokal. Tapi selama ini yang kita tahu hanya dua yang pernah tampil di panggung nasional, Manggarai, Bejawa, biasanya orang kenal seperti itu. Tapi ada daerah lain juga. Daerah lain ini bukan karena dia punya rasa itu kalah, tidak. Tapi hanya seperti mereka itu tidak punya suara. Nah, kalau kita ngomong kopi NTT hari ini, kita lagi bicara sebenarnya ini bagaimana mereka lagi bertahan dalam keterbatasan. Banyak hal yang harus dibenahi dan banyak tantangan tentu. Nah, pentingnya kita harus ada kolaborasi di dalamnya, itu sangat penting. Ini bukan satu pilihan, itu memang satu keharusan. Kita harus kolaborasi. Untuk bisa tetap existing, kita harus tetap kolaborasi. Dan kolaborasi ini dengan siapa saja. Kolaborasi ini bisa macam-macam. Kita bisa dengan pemerintah, kita bisa dengan akademisi, kita bisa dengan lembaga masyarakat, ataupun dengan kelompok-kelompok yang pendukung indikasi geografis. Tentunya kita sebagai pelaku usaha sendiri harus berkolaborasi di dalam satu lingkungan tersebut. Gitu.
0: Oke, okay. Ya ini dari data memang pencinta kopi itu semakin bertambah. Betul, begitu ya. Betul. Dan tadi tertarik juga sama dibilang Kak Kevin, ketemu hanya mengenal dua jenis kopi tadi ya. Sementara kan Nusa Tenggara Timur kan punya banyak sekali sebenarnya. Betul. Hanya saja potensinya itu yang belum dilihat. Betul. Nah ini kalau dari kakak sendiri melihat seperti apa begitu, biar nanti bukan hanya dua saja yang yang bisa dikenal, tapi hampir semua yang ada komunitas kopi yang ada di NTT ini bisa ketemu kenal juga begitu, Kak Kevin.
3: Nah itulah pentingnya kita harus kolaborasi untuk supaya brandingan setiap daerah itu menjadi lebih kuat. Nah salah satu contoh misalnya kalau hari ini saya tanya ke Kak Jen pernah tahu tidak di Fatuleu ternyata ada kopi?
0: Ada ya ternyata ya. Tapi kita tidak begitu familiar dengan kopi.
3: Kita tidak begitu tahu. Jadi kita kemarin juga bersama kita komunitas ini berkolaborasi dengan Kadin, HIPMI, kemudian kita berkolaborasi dengan kemarin sempat kita tanda tangan MOU kerjasama Indonesia dan Timor Leste, yang kita bawa itu adalah kopi Timor, Fatuleu. Itu untuk penguatan ekonomi dan kolaborasi kopi Indonesia dan Timor Leste. Waktu itu kopi Fatuleu yang kita bawa, karena kita berada di satu kawasan yang sama di Pulau Timor, dan kita rasa ini harus kasih ruang. Harus ada ruang yang diberikan. Betul. Untuk kopi-kopi lokal seperti ini untuk bisa berkembang. Bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa ini komoditas yang punya potensi kalau kita tidak pernah kasih mereka ruang gitu.
0: Betul, tidak diperkenalkan. Betul, begitu ya.
3: Betul sekali. Iya.
0: Cita rasanya juga unik ternyata.
3: Cita rasanya unik. Jadi kopi itu tuh menarik, Kak Jen. Kopi itu bisa dibilang komoditi paling jujur sebenarnya. Jadi setiap daerah punya karakternya masing-masing. Dan tidak ada kopi yang bilang ini lebih enak dari ini. Tidak, itu preferensi, itu selera. Kopi yang baik dia akan selalu menemukan dia punya penikmat. Nah, masing-masing tuh dengan karakternya. Itu yang harus kita tonjolkan bersama seperti itu.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata saya juga baru tahu bahwa di daerah Fatuleu itu ternyata ada kopinya. Betul. Karena yang saya kenal sebenarnya kopi dari kebanyakan dari Flores. Kita minum yang satu itu saja mungkin. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Mama Saudara. Dari sini kita tahu bahwa ternyata setiap daerah tuh punya kopi yang cita rasanya tuh masing-masing sangat luar biasa. Dan tentunya kalau sudah di lidah penikmat kopi itu seperti kakak bilang, kopi itu jujur ya. Jadi kita tahu, oh ini rasanya seperti ini, begitu. Kalau dari kakak sendiri melihat ya, kira-kira apa yang menjadi kekuatan utama begitu dari kopi NTT dibandingkan daerah yang lain?
3: Oh, kalau dari kopi NTT ini tentu karakternya yang unik tadi menjadi menjadi nilai jual. Hari ini kalau kita ngomong Bejawa, Bejawa itu punya posisi yang cukup menarik dalam kesana kopi Indonesia gitu. Jadi dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari sekarang tuh makin banyak orang kan kita produksi. Jujur bahwa kita produksi sejak 2015 untuk kebutuhan kita sendiri dan kita juga distribusi. Dan peminat Bejawa itu kian meningkat setiap tahun dan makin banyak prosesor-prosesor besar yang ingin berinvestasi di Bejawa. Nah itu adalah satu indikator bahwa Bejawa ini punya posisi yang cukup menarik di dalam hasanah kopi di Indonesia. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya Kak Kevin. Kalau Kak Anton sendiri melihat bagaimana caranya Kak Anton kalau untuk kalau kita lihat banyaknya varietas kopi dan dari sekian komunitas ini ternyata kopi Bejawa itu juga punya citra tersendiri begitu ya, sudah mendunia begitu. Nah, kalau pandangan Kak Anton sendiri ya, ini kekuatan utama kopi kita ya dibandingkan dengan daerah lain seperti apa?
1: Jadi saya melihat kekuatan utama dari kopi NTT dibandingkan daerah lain itu ada di rasa sebenarnya. Jadi karakter kopi di NTT itu rasanya itu kacang, coklat, sama asam jeruk. Dan cerita dari kopi itu sendiri ada budaya,
0: ada filosofi ya
1: dari petani itu, dan itu menjadi pembeda dibandingkan dengan kopi-kopi dari daerah lain.
0: Iya, filosofinya sendiri tetap ada begitu ya. Iya. Kemudian kalau tentang kualitas kopi, kenapa kualitas kopi bisa dibilang kita punya kopi nih begitu? Kita punya komoditasnya, tapi kenapa sepertinya kadang kita melihat bahwa kopi kita itu kalah saing begitu dengan dari luar, produk dari luar. Iya. Kalau dari Kak sendiri.
3: Okay. Nah, sekarang kita berkaca. Ini masalah, jujur ini masalah serius yang kita kita dan komunitas sedang berusaha untuk mencoba berkolaborasi untuk memecahkan masalah ini. Hari ini kalau kita ngomong soal kopi Bejawang, fakta di lapangan produksi itu, angka produksi tiap tahun itu kian menurun dan musim panen itu makin hari makin pendek. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kopi ini punya masa usia produktifnya.
0: Berapa lama?
3: Ya, 20 tahun rata-rata. Paling maksimum. Nah, hari ini kalau kita bicara jujur bahwa kopi Bejawa itu usianya sudah lebih dari itu. Nah, itulah menyebabkan hari ini produksi kopi itu menurun karena sudah tidak lagi optimal. Nah, perlu adanya peremajaan, perlu adanya, bila perlu, replanting. Tapi peremajaan pun sudah, menurut kami, sudah cukup optimal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lakukan peremajaan ini, tentunya angka produksi akan meningkat. Dan itu nanti akan berpengaruh ke banyak sektor, termasuk harga. Nah, ini bisa kita lakukan. Hari ini yang menjadi masalah juga adalah kebanyakan prosesor di... Prosesor itu orang yang memproduksi kopi green bean-nya itu ya di perkebunan. Jadi kebanyakan prosesor-prosesor hari ini di Bejawa itu sudah pada tua-tua. Nah, kita butuh gerakan anak muda. Nah, sekarang ini anak muda minim nih mau turun di perkebunan. Nah, oleh karena itu kita bersama komunitas ini, fungsinya komunitas ini yang kita buat ini adalah menginspirasi anak muda untuk bisa turun ke perkebunan.
0: Regenerasi ya.
3: Selama ini, anak muda ini, teman-teman kita ini hanya tahu profesi yang menarik di industri kopi itu adalah barista.
0: Betul-betul.
3: Karena bekerja di belakang mesin.
0: Iya.
3: Nah, tapi kita harus tahu bahwa ini industri yang besar. Semua subsektor di dunia kopi ini sangat mendukung. Prosesor, kemudian ada roastery, orang yang memanggang kopi. Kemudian ada barista. Nah, 60% rasa dan karakter kopi itu tuh ditentukan perkebunan. 30% oleh roastery, orang yang meroast, dan 10% oleh barista. Nah, jadi kita bersama komunitas ini sedang berusaha untuk kasih tahu bahwa ternyata menjadi prosesor itu keren. Hari ini teman-teman mungkin tidak tahu bahwa ada kopi-kopi yang bisa diikutkan ke kompetisi. Kopi, salah satu kopi paling mahal di dunia itu satu batch 20 kilo itu harganya 20 miliar.
0: Wow.
3: Ya. Dan ada banyak kompetisi-kompetisi yang melibatkan petani-petani seperti itu. Nah, kita lagi berusaha supaya teman-teman ini pada akhirnya tahu bahwa oh, bukan cuma barista saja yang keren, tapi berkebun pun keren. Nah, ini bisa salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
0: Okay. Ini yang mungkin jadi perhatian kita bersama begitu. Tentu, ya Kak Kevin, tentu, ya. Tentu. Karena kita lihat bahwa ternyata kualitas kopi ini ada masanya begitu ya, dari pohonnya begitu. 20 tahun tadi kalau tidak salah. Dan kalau lebih itu akan menurun begitu ya kualitas. Ini juga yang perlu diperhatikan ya. Harus ada peremajaan. Selain itu juga tadi Kak Kevin bilang banyak orang yang tahunya itu barista ya, sudah untuk menyajikan kopi begitu. Tapi sebenarnya itu faktor pentingnya dari perkebunan, terus dari apa tadi Kak, untuk
3: roastering.
0: Ya, ini juga perlu sekali. Nah, anak muda sendiri. Nah, kalau berbicara tentang perkebunan, mereka mungkin lebih memilih berada di belakang layar seperti barista ya, daripada harus ke perkebunan kopi untuk mengembangkannya. Ini dari komunitas kopi sendiri bagaimana untuk terus mendorong begitu semangat anak muda agar ada regenerasi lah ya, jadi sehingga potensi yang ada ya di Nusa Tenggara Timur ini, kopi ini pada akhirnya bisa terus dikembangkan begitu. Pandangan dari kakak sendiri seperti apa?
1: Jadi kita di komunitas kopi ini terus berusaha untuk ada regenerasi
0: ya.
1: Dengan cara kita membuat hal-hal menarik di dunia kopi, mulai dari prosesor, roastery. Tujuannya agar ada daya tarik dari anak muda untuk mau bergabung dengan komunitas kopi. Salah satunya yang sering kita sudah buat, kita sering bikin lomba latte art, dan sekarang yang paling terbaru ini kita lagi bikin lomba cupping. Mungkin banyak anak muda tidak tahu tentang apa itu cupping. Jadi yang pertama, tujuan kita supaya kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas kopi ini menarik anak muda, menarik atensi anak muda untuk anak muda mau aktif dan berpartisipasi di dunia kopi, biar terjadinya regenerasi anak muda. Terus kita juga sering bikin kegiatan-kegiatan edukasi, mulai dari edukasi barista, kita bikin diskusi-diskusi di coffee shop, kita bikin pertemuan-pertemuan, kita ada pertemuan rutin juga setiap minggu. Terus kita juga sering setiap bulan sekali tuh kita bikin kegiatan berbagi kopi di Car Free Day. Tujuannya supaya anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur ini mau tertarik apa sih di kopi itu yang bikin mereka menarik. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita sudah selalu mempromosikan kopi dari NTT. Yang kedua, kita juga selalu membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi dan diskusi.
0: Oke, jadi ini yang perlu ditingkatkan begitu ya. Nah, mungkin satu lagi nih Kak Anton ya. Kalau kita melihat bahwa, kalau orang melihat bahwa kopi itu kalau dalam mentahnya begitu ya, itu pasti nilai ekonominya beda ya, dibandingkan dengan mungkin yang sudah dikemas. Seperti yang di hadapan kita ini ya. Sangat menarik sekali. Ini seberapa besar begitu potensi yang bisa, potensi ekonomi bisa kita dapatkan begitu setelah pengolahan kopi seperti ini. Mungkin Kak.
3: Oh iya, kebetulan kami salah satulah pelaku di dalam komunitas ini yang memproduksi produk-produk seperti ini.
0: Yeah.
3: Jadi tentu ini, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini coffee trip konsepnya.
0: Okay,
3: ini sebuah inovasi baru, jadi kayak kita bisa minum kopi kapanpun, dimanapun.
0: Coffee drip namanya
3: coffee
0: ya?
3: Drip, ya?
0: Oh iya.
3: Coffee drip, jadi hanya tuang air panas dan dia tidak ada ampas.
0: Oh,
3: ada
0: dia mirip kemasan teh begitu ya?
3: Iya, dia ada filter. Nah, kenapa kami buat ini? Ini adalah salah satu upaya kami meningkatkan value edit untuk produk kopi Bejawa gitu. Nah, selama ini kalau kita lihat kan produk kan banyak yang kita suplai bubuk, kemasan besar-besar, dan lain-lain. Jadi kita pikir perlu ada inovasi dan tentunya akan membawa nilai yang lebih besar dibandingkan kalau kita produksi dengan kemasan-kemasan seperti itu, karena ada riset dan inovasi yang ditawarkan di sini.
0: Oke, wow. Kalau inovasi seperti ini sangat luar biasa sekali ya.
3: Puji Tuhan. Iya. Jadi memang produk ini kemarin juga cukup mendapat atensi.
0: Oke.
3: Jadi produk ini pernah dulu pada saat pemerintahan Presiden Jokowi itu saya pernah nyeduh untuk beliau bawa produk ini, dan ini menjadi produk kolaborasi Indonesia dan Timor Leste. Kemarin kita sempat buat ada satu produk yang isinya tuh kopi Timor dengan slogan kolega borasi. Kolega itu kan artinya sahabat. Borasi itu kan kolaborasi. Jadi memang betul-betul itu kita tanda tangan MOU dan ini dijadikan satu simbol kolaborasi antara Indonesia dan Timor Leste. Jadi ya puji Tuhan lah, artinya kopi ini sudah membawa kita, kopi NTT dan komunitas ini cukup jauh melangkah.
0: Wah, keren sekali ya untuk inovasi yang ada. Ini sudah sampai keluar ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, dampaknya seperti apa yang dirasakan ini, Kak Kevin?
3: Wah, tentu kalau secara ekonomi tidak bisa dipungkiri, karena kita bisnis. Tapi ada satu kebanggaan tersendiri saat kita yang tengah berupaya, komunitas yang tengah berupaya meningkatkan kopi lokal dan itu bisa mendapat atensi yang baik ya, di market, dan itu satu kebanggaan buat kami tentu komunitas kopi NTT.
0: Iya. Ini juga mungkin bisa branding kopi kita begitu ya.
3: Tentu.
0: Keluar ya. Jadi tentu. Orang bisa melihat, oh ini loh kopi dari NTT rasanya seperti ini begitu. Ternyata luar biasa sekali inovasi yang dihadirkan ya. Oke, kalau dari Kakak Anton sendiri melihat inovasi-inovasi ya yang ada dari kopi ini sendiri itu seperti apa untuk kemajuan atau perkembangan kopi kedepannya nanti nih Kak?
1: Jadi mungkin kita harus punya kepekaan terhadap perilaku generasi muda yang sekarang dengan begitu banyak inovasi, dan akhirnya di dalam dunia kopi juga harus mengikutinya. Dan ini produk salah satunya yang paling buat BTC paling inovasi karena ini apa namanya?
0: Simpel ya.
1: Dia simpel. Jadi perilaku anak perilaku orang sekarang untuk kopi itu dari pagi, siang, sunset. Sore, sunset. Jadi mereka mau kopi yang berkualitas itu sebenarnya ada di coffee shop. Tapi ketika mereka tidak punya waktu untuk pergi ke coffee shop, solusinya adalah kopi tetap berkualitas dengan kemasan yang lebih praktis dan cara penyeduhannya yang lebih praktis. Dan Monoceros ini sudah menjawab dan sangat relate dengan kondisi sekarang.
0: Oke, ini menjawab tantangan sekarang ya, anak-anak muda sekarang yang lebih suka yang instan tapi mau yang berkualitas begitu.
1: Iya, instan tapi berkualitas
0: Monoceros. Iya. Oke, keren sekali ya. Bapak-bapak, saudara Kak Nyong dan Kak Nuna, kakak-kakak mungkin kita buka ruang interaktif. Adakah mungkin yang ingin bertanya begitu ya? Ya, baik. Saya buka ruang interaktif ya untuk bapak-bapak semua, bapak saudara yang ingin bertanya ya seputar kopi ya ke Kakak Kevin dan juga Kakak Anton pada pagi hari ini. Silakan, kita lagi live di YouTube-nya RR Kupang dan juga boleh bel beta di 0380833499 atau di 0811382010143. Mungkin mau bertanya Kakak tantangan apa saja, kira-kira bagaimana caranya untuk menentukan kopi yang berkualitas itu seperti apa. Silakan nanti kita tunggu atensinya di sesi kedua. Kalau ada yang bergabung beta akan bacakan nanti. Kita break mungkin dulu sebentar Kak Kevin, Kak Anton. Iya. Bapak Mama tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang karena setelah ini kita kembali lagi masih di obrolan Akamsi.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380833499. WA dan SMS 0811382010043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz per 4 RR Kupang. Bapak mama, Pak saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona, kita kembali lagi di obrolan Kamsi ya. Masih terkait kopi NTT naik kelas ya, mengolah potensi lokal jadi produk bernilai ya. Masih bersama Beta di studio Pro 4 ya, ada Kakak Anton Jawa selaku pembina komunitas kopi NTT dan juga Kakak Kevin Sena selaku partnership dan sponsorship dari komunitas kopi NTT. Nah, ini Kakak sudah ada yang bertanya yang masuk lewat YouTube-nya RR Kupang, mungkin Beta bisa bacakan. Ada masuk 3 pertanyaan di sini sebenarnya. Oke, yang pertama dulu dari Kakak Advelita Veli ya. Selamat pagi Pak Anton, Kak Kevin. Kalau harus memilih ya, satu hal yang paling mendesak untuk diperkuat saat ini untuk kopi NTT naik kelas, apa yang akan dipilih begitu? Ya, satu hal yang paling mendesak untuk diperkuat begitu biar kopi NTT naik kelas. Kira-kira apa begitu?
1: Satu hal. Ya.
0: Untuk memperkuat kopi NTT biar naik kelas begitu. Menurut Pak Anton sendiri seperti apa?
1: Sebenarnya ada beberapa hal.
0: Sih. Ada beberapa hal. Silakan.
1: Tapi kalau dipilih untuk kalau satu hal sih ini yang paling penting sih akses pasar ya. Yang dibutuhkan juga salah satunya itu dan yang harus ini yang dibutuhkan lah, sebenarnya ada beberapa hal sih ya. Yang pertama tuh modal.
0: Oke.
1: Yang pertama edukasi.
0: Edukasi.
1: Yang kedua modal. Yang ketiga akses pasar.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang berikut jadi peran-peran ini sebenarnya harus dari pemerintah harus ambil peran, pemerintah bersama komunitas harus mengambil peran untuk menghadapi tantangan pelaku usaha kopi di NTT ini yaitu edukasi, modal, dan akses pasar.
0: Yeah.
1: Dan tugas dari penggiat kopi adalah konsisten.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau menurut Beta sih ya di situ sih sebenarnya.
0: Iya, yeah. Kalau dari dukungan sendiri ini sudah seperti apa?
1: Kalau dari dukungan
0: dari pemerintah dari, misalnya.
1: Jadi kita komunitas kopi ini sudah melakukan audiens dengan Pak Gubernur di tahun 2025 dan disambut baik oleh beliau. Dan dari tahun 2025 sampai tahun 2026 kita juga sudah melakukan kerja-kerja kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank Indonesia merespon itu dengan baik juga memberikan kerja-kerja kolaborasi yang kita sudah buat dan itu buat kita dari komunitas kopi sangat baik dan kalau bisa kerja-kerja kolaborasi ini jangan berhenti.
0: Oke, terus ada dukungan begitu ya. Pemasaran seperti apa nih Kak Kevin yang perlu ditingkatkan lagi begitu?
2: Pemasaran tentunya kalau bicara mengenai pemasaran ini dengan adanya kolaborasi ini kan kita bagaimana kita bisa promosikan kopi ini menjadi lebih jauh ke depannya. Kalau dengan kolaborasi yang sudah kita lakukan tadi dengan BI itu adalah salah satu proses bagian kita memasarkan. Tapi itulah penting kalau barista menurut kita ya. Kalau kita di coffee shop barista itu harus punya knowledge tentang produknya dan karena dia adalah ujung tombak bagaimana customer ini bisa paham atau bisa tahu journey tentang kopinya tentang apa kopinya. Nah, menurut kita adalah kalau mau bicara pemasaran yang paling mendasar ya dari bagaimana barista itu mengedukasi customernya itu adalah promosi yang harus ditingkatkan paling pertama.
0: Yaitu
2: kalau kita bicara mengenai kerja-kerja kolaborasi dengan pemerintah tentu itu barang penting yang kita harus sama-sama.
0: Iya. Jadi selain dari dukungan pemerintah ya sampai ke tingkat bawah juga dari barista juga perlu mengedukasi gitu kepada penikmat kopi ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar tuang kopi lalu minum gitu dan selesai ya. Iya, harus ada ceritanya, ada filosofi yang diceritakan juga.
2: Mereka itu ujung tombak bagaimana industri kopi ini akan bertumbuh. Karena customer journey-nya itu dikasih oleh barista. Contoh misalnya, sekarang kalau kita bilang kopi ini sudah masuk generasi kelima lah. Dulu tuh orang hanya kalau mau minum kopi itu hanya untuk dapat kafein intake-nya saja. Betul. kayak based on produk yang kemasan saset cepat dan segala macam. Nah sekarang orang kalau minum kopi itu orang mau dapat experience-nya. Okay. Orang pengen tahu, customer tuh pengen tahu bagaimana kopi ini diproduksi, bagaimana pasca panennya, bagaimana roasternya, siapa orang di balik proses-proses itu, gitu. Bahkan hari ini ada konsep-konsep coffee shop atau industri-industri kopi yang kita bicara tentang sustainability, sustainability agriculture, kemudian bagaimana zero waste management, dan itu jadi bahan jualan, dan itu baik untuk kita promosikan. Sekarang kan lagi gencar-gencar ini zero waste dan segala macam, ya kan kak? Nah, itu bisa tersampaikan kalau baristanya cukup edukatif, cukup komunikatif. Nah, itu skill set penting yang harus dikembangkan untuk bisa kita promosikan kopi, salah satunya.
0: Dia punya informasi lengkap terkait kopi begitu.
2: Jadi
0: ya,
2: kalau kakak datang ke coffee shop itu, kakak tidak sekedar menikmati kopinya saja, tapi ada value yang dikasih di dalam setiap cangkir yang diseduh. Ini seperti kita nih, bukan menyeduh kopi, kita lagi nyeduh cerita.
0: Cerita perjalanannya tetap, tidak mudah, panjang gitu ya prosesnya.
2: Perjalanannya panjang. Jadi kita lagi cerita, oh ini bagaimana si kopi ini, petani ini bagaimana dia bertahan dengan segala macam keadaan yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada, tapi dia bisa memproduksi kopi yang seperti ini. Nah, itu kan bagian dari cerita.
0: Betul. Ya, untuk menghasilkan secangkir kopi berkualitas ini, proses panjang sudah harus dilewati begitu. Dan dilewati. Seperti apa itu juga memang penikmat kopi harus tahu ya.
2: Betul. Bukan cuma penikmat, peminum pun.
0: Peminum, betul. Peminum betul.
2: Pun, siapapun yang minum kopi harus
0: tahu. Iga ini kan suka minum kopi, harus tahu juga ya. Wah, luar biasa sekali. Baik, satu pertanyaan lagi ya, kakak. At all random, ya. Kakak berdua, saya mau tanya, top 3 kopi favorit di NTT itu apa?
2: Top
0: 3?
2: Saya dulu.
0: Iya dulu.
2: Oke. Karena saya asli Bajawa. Saya bapak mama tuh Bajawa. Jadi tentu saya harus support saya punya kopi.
0: Betul.
2: Kopi Bajawa. Terus kemudian saya suka Oil Biteno Fatuleu.
0: Oke, kopi Fatuleu tadi.
2: Fatuleu. Ya, Oil Biteno. Kemudian ada dari Lelogama, Leloboko. Mungkin teman-teman belum pernah dengar
0: belum,
2: kan?
0: Belum
2: pernah dengar. Belum.
0: Jadi kalau kopi yang pertama tadi sudah dengar.
2: Nah, kita dulu dari komunitas kopi itu sering kan ada teman-teman yang kebetulan juga bagian dari kita dan memproduksi kopi-kopi tersebut. Nah, kita sering melakukan ada namanya brew bagi. Brew bagi itu kita bagi-bagi kopi gratis. Semuanya fungsinya adalah fungsi edukatif dan memberitahu ke khalayak bahwa kopi-kopi seperti ini nih ada. Seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa follow Instagram komunitas kopi NTT juga supaya kalau ada event-event seperti itu teman-teman bisa datang dan coba. Mungkin ada yang penasaran.
0: Iya, kita penasaran. Kira-kira ada ciri khas.
2: Betul sekali.
0: Paling khas apa begitu dari ketiga kopi ini yang membedakan, yang bisa kita bedakan gitu. Jadi kalau ketemu, oh kita tahu ini kopi Bajawa, ini kopi dari apa tadi Lelogama ya?
2: Lelogama. Leloboko. Nanti kakak Jan mesti coba.
0: Jadi ada ciri khas tersendiri ya, betul, yang tidak sama ya. Betul. Baik, kalau Kak Anton sendiri?
1: Yang pertama Bajawa.
0: Top 3. Oke, masih Bajawa.
1: Yang kedua Oil Biteno, yang ketiga Manggarai.
0: Manggarai.
1: Ya.
0: Oh, beda lagi itu ya.
1: Ya.
0: Kopinya beda lagi ya. Ini banyak sekali ya. Dari semua pasti Bajawa yang paling pertama ya. Beta juga gitu, kalau kopi Bajawa paling enak soalnya. Oke, kalau pemama semua kira-kira top 3 kopi apa ya? Ada yang masih mau komen-komen silahkan. Satu pertanyaan lagi mungkin kakak. Ini Absenta 22. Kakak, saya mau tanya nih, rasa kopi yang original itu seperti apa? Pahit atau? Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kopi kita tuh naik daun? Apakah perlu branding melalui kemasan atau bagaimana? Itu dua pertanyaannya. Rasa kopi original, rasanya pahit atau bagaimana?
1: Jadi kalau rasa kopi yang original itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Jadi ada asamnya, ada pahitnya.
0: Oke.
1: Terus kalau soal yang keduanya?
0: Yang keduanya ini bagaimana caranya biar kopi kita itu naik daun? Apakah perlu branding melalui kemasan atau bagaimana?
1: Jadi kalau untuk biar kopi kita dikenal atau naik daun, memang branding itu sangat penting dan tidak bisa terlepas. Okay. Jadi yang pertama brandingnya itu, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa kualitas harus dijaga dan konsisten.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua kita branding dari kemasan, tergantung target marketnya siapa. Jadi kalau kemasan target marketnya anak generasi Z, mungkin kita juga harus tahu bahwa kemasannya juga harus ikut gaya atau stylenya generasi Z. Terus yang berikut lagi pemasaran. Pemasaran ini macam-macam. Jadi kita bisa lewat konten, lewat sosial media, terus bisa juga lewat barista untuk mempromosikan kopi-kopi NTT. Jadi kalau menurut saya itu mulai dari packaging, terus pemasaran dengan kita membuat konten di sosial media.
0: Yeah.
1: Terus kalau secara offline-nya itu barista ujung tombak untuk mempromosikan kopi NTT.
0: Okay. Itu dari Pak Anton. Kalau dari Kak Kevin?
2: Tapi kalau bicara rasa, ini memang karena setiap daerah tuh punya karakternya masing-masing. Bahkan kita yang produksi Bajawa sekalipun, itu beda kampung bisa beda rasa kan. Iya, tergantung vegetasi, teror dan lain-lain, ketinggian.
0: Topografi tanah itu juga
2: topografi
0: ya.
2: Tentu berpengaruh. Pasca panen itu lebih berpengaruh lagi. Nah, tapi kalau kita ambil satu gambaran besar mengenai
0: gambaran umum
2: mengenai rasa. Arabica ini dia punya kita sebut acidity atau asam yang cukup tinggi. Kemudian dia lebih aromatik, lebih karena kandungan gulanya cukup tinggi, jadi dia punya sweetness-nya juga cukup tinggi dan dia tidak terlalu tebal kalau Arabica. Dan kandungan kafeinnya tuh cukup rendah.
0: Okay.
2: Kalau kita minum robusta itu seperti kita lagi minum coklat yang pahit tebal gitu, yang lebih kayak ada kacangnya, ada ya seperti dark coklat lah kalau pernah makan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di industri kopi ini kita ada punya satu bahasa. Jadi begini, orang ada satu profesi di dunia kopi namanya Q grader. Q grader ini fungsinya untuk apa? Dia punya lidah itu terkalibrasi untuk cicip rasa kopi. Jadi mereka itu punya sertifikasi dunia yang kalau mereka adjust ini punya karakter rasa seperti apa. Contoh misalnya kalau kita ngomong asam, asam ini seperti apa? Seperti jeruk, seperti cuka, atau seperti anggur, atau seperti apa? Itu ada klasifikasinya. Itu ada klasifikasi. Nah, itu sertifikasi-sertifikasi begitu yang mereka itu diuji. Jadi kayak ada untuk jadi Q grader tadi harus dia ada matrikulasinya, ada 23 matrikulasi yang harus lulus semua dan sertifikasinya berlaku 3 tahun. Nah, jadi dari kalau mau bilang tadi rasa dan aroma di kopi itu cukup kompleks sebenarnya. Jadi itu yang membuat kopi itu jadi menarik.
0: Betul.
2: Ya, karena pada saat kita minum kopi, ini ada rasa asamnya seperti apa, seperti jeruk kah, seperti anggur kah, nah seperti itu. Nah, itu yang bisa jadi bahan jualan kalau di coffee shop gitu. Jadi kayak teman-teman nyeduh kopi hitam, saya pakai beans ini nih, contoh saya pakai beans dari Bajawa. Bajawa itu cenderung dia aromatik brown sugar-nya, kayak gula merahnya kalau kita minum, aromatik seperti gula merah, terus ada kalau proses-proses kayak yang proses natural itu cenderung dia punya rasa seperti ada aset jeruknya, seperti mandarin orange seperti itu. Nah, itu yang menjadi membuat kopi itu pada akhirnya menarik.
0: Menarik versi masing-masing orang begitu ya.
2: Versi masing-masing orang. Jadi pada saat kakak datang ke coffee shop itu sensasi perjalanan minum kopi yang sebenarnya harus dibangun.
0: Betul. Oke, menarik sekali. Nah, ini satu lagi ya, mungkin yang terakhir ya. Dari Nasi Badara. Oke. Kakak, sentra kopi di NTT di mana saja begitu? Jadi ditanyakan langsung.
2: Sentra kopi di NTT. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membeli misalnya green bean contoh. Green bean itu biji mentahnya. kopi di NTT itu kopi itu panennya setahun sekali. Jadi teman-teman bisa menghubungi ada namanya unit pengolahan hasil lah, kalau di Jawa atau di daerah-daerah lain itu mereka produksi seperti itu. Kemudian kalau roastery misalnya yang teman-teman punya green bean terus mau di roasting, dipanggang gitu, memang tersebar. Kalau di komunitas kopi kita punya beberapa tempat ya, kita punya beberapa tempat, beberapa coffee shop yang punya mesin roasting. Hmm. Contohnya kayak di Jao, kayak di Sombra, kayak di Lakasa, di Maida juga ada seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara soal produk yang tadi seperti yang saya tunjukkan ini, itu juga cenderung tersebar, Kak. Jadi sebenarnya kita cukup, jadi kayak ini produk-produk yang setiap coffee shop itu buat sebagai inovasi. Tetapi kalau untuk mengumpulkan kita semua, teman-teman bisa akses saja lewat komunitas kopi NTT, okay. Nanti kita fasilitasi. Jadi kita ini jauh di jembatan semua.
0: Okay.
2: Jadi teman-teman butuh apa soal kopi bisa kontak di DM di komunitas kopi NTT, kita fasilitasi kebutuhannya, yeah. Teman-teman.
0: Oke, okay, karena banyak sekali sebenarnya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, sangat banyak.
0: Iya, jadi langsung saja di akunnya Komunitas Kopi NTT. Iya, itu dia. Dan kayaknya di pertanyaan kita sudah ya, soalnya lagi 5 menit ya. Dan ini pertanyaannya lagi untuk Kak Kevin, terus untuk Kak Anton juga ya. Ini bagi masyarakat atau pelaku UMKM yang ingin mulai masuk ke dunia kopi, mungkin yang wah tertarik dengan dunia kopi ternyata sangat unik dan sangat keren sekali ya. Ini langkah awal apa yang perlu mereka siapkan? Silakan, mungkin dari Kanton dulu.
1: Ini dalam konteks mau berusaha ya?
0: Iya, yang ingin mungkin ya, wah dunia kopi itu ternyata unik ya. Coba dulu mungkin yang ingin mau mencoba langkah, mau mulai langkah awal gitu.
1: Langkah awal untuk berusaha.
0: Iya, ke dunia kopi gitu.
1: Jadi yang pertama seperti kita tahu bahwa perkembangan kopi yang tadi Kak Kevin bilang bahwa bahkan coffee shop di dunia ini paling banyak ada di Indonesia. Terus perkembangan kopi di NTT dan khususnya Kota Kupang juga sudah sangat berkembang, bahkan berkembang sekali. Dan seperti ketong tahu bahwa hari ini mungkin kalau zaman dulu ketong satu hari itu minum kopi satu kali sah. Tapi sekarang ini kayaknya sudah cukup loh untuk minum kopi satu kali. Mungkin ada yang minum kopi di pagi hari, terus di siang, bahkan di sore dan bahkan di malam. Dan potensi ini sebenarnya sangat luar biasa buat teman-teman yang baru mau berusaha di dunia kopi. Jadi langkah-langkah yang pertama memang teman-teman harus punya knowledge sih dalam dunia kopi itu sendiri, karena kopi itu tidak terlepas dari cerita itu sendiri. Jadi memang pengetahuan soal kopi harus ada. Yang kedua, kalau mau berusaha sudah pasti mungkin teman-teman harus mungkin bisa datang ke komunitas kopi, kita bisa sharing-sharing cerita pengalaman karena kita semua di situ. Jadi sebelumnya kita kasih tahu dulu bahwa di komunitas kopi itu kita punya program. Jadi yang pertama adalah program brew temu itu kita lakukannya setiap minggu. Itu kita janjian di satu coffee shop yang mana, terus kita duduk di situ, kita bercerita, saling bertukar informasi. Terus kita ada namanya brew bagi itu satu bulan satu kali di Eltari, tujuannya untuk kita bertemu juga dengan teman-teman sesama komunitas, terus kita mempromosikan kopi NTT di Car Free Day, sama dengan brew tarung. Kalau brew tarung itu kita lebih ke bikin kegiatan lomba.

0: saat teman-teman membuka coffee shop atau bermain di industri kopi ini, teman-teman sudah harus paham, ini sangat kompetitif. Jadi kalau teman-teman punya satu ide yang kreatif dan harus bisa terus adaptif dengan perkembangan zaman hari ini gitu. Nah, yang perlu saya tekankan adalah yaitu dari teman-teman harus berupaya supaya apa yang teman-teman tawarkan ke industri ini adalah sesuatu yang punya value yang berbeda supaya teman-teman bisa existing. Dan karena ini industri besar, tentu sangat persaingannya sangat luar biasa ketat. Jadi harus punya mentalitas yang tahan banting lah. Itu sebenarnya bukan cuma untuk industri kopi, tapi pada untuk pengusaha pada umumnya harus punya mentalitas yang seperti itu. Okay. Gitu, supaya tetap mau belajar, mau bertumbuh, dan punya mentalitas semangat juang yang tinggi.
1: Okay. Gitu sih, Kak. Okay. Dan terakhir, ya, sebagai closing statement-nya, apa yang pesanan harapan yang ingin disampaikan dari Kak Kevin begitu untuk masyarakat NTT agar semakin menghargai, mendukung produk kopi kita biar kopi kita juga tetap naik kelas. Oh, silakan.
0: Okay. Baik, kalau menurut saya closing statement dari saya, yeah. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita menumbuhkan geliat kopi NTT atau menumbuhkan rasa semangat kita di kopi NTT ini dengan cara kita bagaimana kita menghargai setiap kopi yang disajikan ataupun jadi kita tidak berharap, jangan berharap begini kayak solusi, semua solusi hal yang terjadi dengan masalah-masalah di industri kopi ini solusinya hanya program pemerintah, tidak seperti itu. Solusi itu bisa dimulai dari cangkir seorang barista, dari tangan seorang barista, dan sampai di gelas yang dinikmati oleh setiap customer. Jadi penting menurut saya bahwa kita bagaimana kita mengapresiasi itu. Bagaimana kita punya rasa bangga bahwa kita minum kopi lokal, kita support petani-petani kita untuk bisa terus punya semangat untuk mengembangkan kopi-kopi lokal yang ada. Nah, itu apresiasi itu menurut kita itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dan penikmat kopi NTT untuk sama-sama branding kopi ini ke depan gitu. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, terima kasih. Terakhir Kak Anton, closing statement-nya.
2: Harapannya yang pertama kesejahteraan dari hulu ke hilir, mulai dari petani, prosesor, roastery, barista, dan business owner. Itu harapan dari komunitas kopi bahwa setiap dari hulu ke hilir itu sejahtera. Terus yang berikut kalau saya secara pribadi untuk keberlanjutannya adalah mungkin buat yang senior-senior atau yang kita harus meregenerasi. Untuk keberlanjutan mulai regenerasi, mulai dari knowledge itu kita harus kasih lagi ke adik-adik supaya keberlanjutan di industri kopi ini terus terjaga.
1: Oke, baik. Dan terima kasih banyak Kak Anton, juga Kak Kevin sudah membagikan informasi terkait kopi dengan kita semua. Jadi kita punya banyak pengetahuan baru tentang kopi, ya. Oke, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kenal, demikian untuk obrolan Kamsi pagi hari ini, semoga bermanfaat ya dan juga memberikan informasi bagi kita semua tentang potensi kopi kita ya yang ada di Nusa Tenggara Timur dan bagaimana kita melihat kopi sebagai sebuah potensi lokal yang bisa menjadi produk yang sangat bernilai. Terima kasih yang sudah bertanya di YouTube-nya RRI Kupang. Kita ketemu lagi di obrolan Makamsi di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita pagi hari ini. Kita pamit dan tetap bersama kami di 104,3 MHz per 4 RRI Kupang.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Dengar di mana saja Anda

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Air panas Tuti berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor NTT merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari pusat kota Kalabahi, destinasi ini berjarak sekitar 40 kilo dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Daya tarik utama air panas Tuti adalah semburan air panas yang muncul langsung dari dalam tanah. Sekitar sumber air, batu-batu kecil disusun membentuk lingkaran sehingga semburan air mengarah lurus ke atas dan menjadi pemandangan yang unik. Beralih ke informasi berikut. Keindahan matahari terbenam sunset di Pantai Malik, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor menjadikan kawasan ini sebagai salah satu rekomendasi destinasi untuk menikmati senja. Panorama alam yang memadukan hamparan pasir putih laut yang tenang serta langit berwarna jingga juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung pada sore hari. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Klingu pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu atau ke Bung Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau som perahu layar, itu disebut klingu. Ya, itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditip. Terus klingu itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa toh. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para-para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Uit Asa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu, karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu, makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta orang artinya cinta musik, bahwa ini beta. Tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana, karena ini musik ini namanya kliung pola ini susah ditiup oleh orang, agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang buat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali, dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang yang suku-suku Daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu dia adalah senyawa, dan kita harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita, karena mereka memberi kehidupan untuk kita. Terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka? Jadi itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun kita, orang tua dulu, bahwa ketika tengah-tengah malam itu para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain, di tempat-tempat lain, sehingga dengan kliung pola ini tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk, pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan. Terus menerus diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama bersaudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, dalam rangkaian Sasan Dua Siang, kita mau informasi. Kita mau cicip dulu ini kuliner khas dari Indonesia, Bapak Mama. Mari kita lihat kuliner unik dari Sumatera Barat. Ya, salah satu makanan unik yang bisa kita temukan di sana adalah ampiang dadih. Ampiang dadih ini terdiri dari ampiang dan dadih. Ampiang sendiri adalah pangan yang terbuat dari beras ketan dan ditumbuk, sementara dadih adalah susu kerbau yang difermentasi. Dadi ini diolah dengan cara tradisional khas Minangkabau, yaitu disimpan dalam potongan bambu dan disimpan selama beberapa malam. Campuran ampiang dan dadi ini disajikan dalam satu mangkok yang lengkap dengan es serut. Rasa makanan unik yang satu ini sangat segar dan manis karena memiliki kandungan santan dan gula merah. Selanjutnya adalah kuliner langka yang mungkin apakah sudah pernah mencobanya atau belum, tapi ini tergantung sih ya, karena dari masing-masing kita mungkin menilai makanan yang satu ini agak sedikit ekstrim ya. Namanya adalah kuliner gulai siput. Kalau bilang gulai sapi, gulai kambing, gulai ayam sudah biasa. Tapi kalau gulai siput, siput atau keong, yang kita bilang keong ini adalah hama padi yang kerap dijadikan pakan bebek. Tapi siapa yang menyangka kalau hewan yang satu ini ternyata bisa diolah jadi makanan yang unik dan lezat. Nah, beda sama keong, siput ini punya ukuran lebih kecil dan rasanya lebih gurih. Di kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, olahan kuliner unik satu ini cukup populer. Yang berikutnya adalah tempoyak. Bapak Mama, Bapak Saudara, tempoyak ini buat penggemar durian wajib mencoba makanan yang satu ini ya. Karena tempoyak ini merupakan kuliner yang terbuat dari durian matang, kemudian difermentasi. Jadi makanan yang satu ini memang cukup populer di daerah Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Jambi. Selain itu juga bisa ditemukan di Kalimantan Barat. Untuk bikin tempoyak, durian yang sudah dilumuri garam disimpan dalam wadah tertutup selama 3-5 hari. Tempoyak ini kemudian yang sudah difermentasi ini kemudian dapat diolah jadi sambal dengan campuran ayam atau udang pepes atau disantap bersama pindang. Rasanya unik dan punya rasa asam yang berasal dari proses fermentasi.

Pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kupang, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Kampung Adat Mata Lafang yang terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, menawarkan pengalaman wisata budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pengunjung tidak hanya menikmati pertunjukan budaya, tapi juga merasakan kehangatan masyarakat setempat melalui sambutan ramah dari warga Kampung Adat. Kita ke informasi berikut. Kampung Adat Takpala jadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Alor. Terletak di Desa Lembur Barat, kampung ini merupakan tempat tinggal masyarakat suku Abui yang masih menjaga tradisi leluhur. Abui sendiri berarti orang gunung karena sejak dahulu masyarakatnya hidup di kawasan pegunungan Pulau Alor. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang, Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Rona. Apa kabarnya? Beta berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Kita sudah masuk di minggu kedua kalau sudah salah ya, di bulan Agustus. Dan semua tanggal belasan nih menuju semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Beta berharap kita tetap semangat ya, Bapak, Mama, Ba, Saudara, sama kayak Beta juga semangat untuk menemani Bapak, Mama, Ba, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari 11 Agustus, hari Selasa ya, 11 Agustus 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Dan spesial di Ketumpung Obrolan Teras UMKM, Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Di jam 11 ini kita kedatangan salah satu kalau mau dibilang pebisnis woman kah atau pelaku UMKM nih, Bapak, Mama, Ba, Saudara, seorang narasumber yang luar biasa, pemilik dari UMKM Heos Heos Pudding. Ada Kakak Yunike Sapriel Heo ya, selaku dari owner Heos Pudding. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan UMKM Heos Pudding. Bapak, Mama, Ba, Saudara, ini adalah sebuah UMKM yang menghadirkan aneka puding ulang tahun. Tapi kayaknya bukan hanya puding ulang tahun ya, ada jajanan-jajanan dengan kreasi yang menarik, kreatif, dan juga cocok di berbagai ketumpung momen spesial. Dan bersama dengan Beta sudah hadir ya pemilik UMKM Heos Pudding. Kita akan menggali cerita di balik perjalanan usaha ini, mulai dari inspirasi menciptakan produk, lalu kreativitas yang mengembangkan berbagai kreasi puding dan jajanan, hingga harapan ke depan bagi perkembangan Heos Pudding dan UMKM di Kota Kupang. Beta langsung saja menyapa dulu. Selamat pagi, selamat siang Kakak Yunike.
2: Selamat siang juga Kak.
1: Ini Beta sebutnya Kakak Yunike atau mungkin ada sapaan yang lebih akrab kok?
2: Biasanya Nike.
1: Oh, Kakak Nike. Iya. Kakak Nike, apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa. Iya. Terima kasih Kakak di tengah kesibukannya sebagai ibu owner. Ya, meluangkan waktu jauh-jauh nih dari Osmok loh, Bapak, iya, Mama, Ba, Saudara, hadir di Studio Pro 4 hari ini. Terima kasih Kakak Nike. Nah, Kak, sebelum kita tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Heos Pudding nih ya, buat Bapak, Mama, Ba, Saudara yang mungkin belum familiar dengan namanya nih Kak, boleh dijelaskan nih sebenarnya Heos Pudding itu apa sih? Konsep usaha apa nih yang Kakak mau bangun melalui Heos Pudding ini? Silakan Kak Nike.
2: Oke, terima kasih Kak untuk waktu dan kesempatan yang sudah mengundang untuk datang ke RRI Kupang. Jujur nih, ini yang pertama kali. Agak kaget juga waktu di DM di TikTok. Mungkin ini kesempatan juga buat orang-orang bisa lebih mengenal Heos Pudding. Karena ini terhitung baru Kak. Sangat baru, baru dimulai itu sekitaran bulan Maret kalau tidak salah.
1: Maret tahun ini ya?
2: Iya, tahun ini. Heos Pudding ini pertama awal itu lebih ke puding. Tapi dengan sering berjalannya waktu, ada request dari anak-anak murid tercinta.
1: Oh, apakah ibu guru kah ini?
2: Iya.
1: Waduh, ibu guru dengan skill luar biasa, ada potensi dan talentanya ya. Betul. Kak, di sekolah mana nih kalau boleh tahu nih?
2: Kebetulan cuman les private.
1: Guru les. Yes. Oh, oke. Okay. Boleh disapa dulu mungkin anak-anak les.
2: Anak-anaknya lagi ke sekolah. Kemarin mereka sudah excited sekali, cuman mereka bilang, "Miss, sorry kita tidak bisa nonton karena kan meme sekolah, kan Cece sekolah."
1: Les apa itu Kak?
2: Bahasa Inggris Kak, cuman merangkup semuanya.
1: Berarti banyak ilmu pengetahuan yang dibagi ya. Keren ya ketemu narasumber kali ini. Lalu Kak silakan, berarti ini mengisi waktu luang maksudnya sebagai seorang guru private. Tapi ternyata punya talenta lain juga.
2: Betul sekali Kak. Jadi itu awal mulanya.
1: Di request ya sama anak-anak murid ya.
2: Di request karena awal mulanya itu janji kalau dapat nilai lebih dari 80 atau 70, nah itu akan dihadiahi sesuatu. Nah, boleh request kira-kira mau makan apa, nanti Miss yang buat. Nah, dari situ akhirnya tambah menuka.
1: Oke, okay, baik. Jadi seiring berjalannya waktu, berarti ini kayak seperti reward begitu ya, yes, buat betul, anak-anak ya. Baik, berarti mereka juga akhirnya saking sudah sering dimanjakan lidahnya begitu oleh mister sayangnya ini, akhirnya minta lebih lagi nih, iya, Miss, kalau boleh betul, tambah lagi menu lain, iya, begitu, iya, ya. Betul, ini kan. Anak-anaknya apa orang tuanya nih?
2: Anak-anaknya, Kak.
1: Oke, itu kelas berapa?
2: Mereka itu sekarang ada yang kelas 2
1: SD.
2: SD, uh-uh. Ada yang 3, 4, 5, 6 sampai ada yang SMP.
1: Itu Kak mengajar apa itu Kak sampai SMP?
2: Ada mengajar mereka tuh sudah dari kecil Kak, oh, dari mereka masih okay, di kindergarten sampai iya, sekarang.
1: Baik.
2: Makanya sudah sampai SMP.
1: Baik, makanya udah bondingnya sudah dapat, iya, begitu. Betul. Baik ya, menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi ini bukan hanya sekedar jual puding, ternyata ada konsep dan cerita di balik usahanya.
2: Betul,
1: ya.
2: Kak.
1: Baik, luar biasa. Nah, Kak, memang dari sebelumnya ya, kalau boleh ketong flashback sedikit sebelum Hewas Puding ini jadi usaha seperti ya, sekarang, memang Kak Nike memang sudah punya hobi Kak bikin puding dari dulu, atau justru memang ini coba dulu deh kayaknya ini sudah terlanjur janji nih di anak-anak begitu, atau kemana tuh Kak?
2: Kalau untuk hobi dari dulu Kak, oh, kebetulan dari SMA. Jadi SMA itu pernah satu kali buat puding, buat kue itu, bukan puding tapi kue untuk ulang tahunnya Bapak. Terus masuk kuliah itu, mm-hmm, sambil kuliah menerima apa itu Kak, pesanan, mm-hmm, untuk cake waktu itu Natal. Mm-hmm. Jadi okay, sudah memang hobinya di situ Kak, hobi masak.
1: Oke, okay, hobinya dari zaman sekolah ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, berarti dari hobi ternyata bisa berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan ya.
2: Iya.
1: Kak Nike ya, ini menarik sekali ya Bapak Mama Bapak Saudara, untuk Bapak Mama Bapak Saudara juga mungkin punya hobi yang sama, siapa tahu bisa mengikuti jejaknya, iya, Kak Nike.
2: Betul, betul, betul Kak.
1: Oke. Okay. Baik, berarti ini mulai fokusnya itu di tahun berapa itu Kak? Ini kan akhirnya Kakak bilang oke, okay, ini kayaknya betapung hobi ini bisa dijadikan usaha nih. Oke. Okay. Iya. Nah, kapan berarti Hewas Puding ini mulai dirintis, dan apa yang akhirnya mendorong Kakak untuk fix ini beta akan bikin jadi beta pung ladang baru nih selain jadi guru private nih?
2: Dari anak-anak Kak.
1: Oh, di tahun 2000 tahun berapa
2: tahun
1: itu?
2: Ini
1: oh tahun
2: di bulan
1: oh, baru ini
2: ya. Oh, jadi anak-anak itu yang karena rasanya enak, mm-hmm, jadi mereka bilang Miss jual saja biar kita bisa pesan.
1: Oh, jangan makan gratis, iya, begitu, karena reward terus. Betul, begitu, betul, jadi keenakan ya.
2: Jadi akhirnya dari anak-anak ini yang memotivasi, mm-hmm, mendukung, mm-hmm, akhirnya jualan Kak. Oh. Jadi harus say thank you untuk anak-anak yang tercinta ini.
1: Oke, okay, baik ya. Berarti bukan yang waktu awal-awal Kakak merasa beta punya hobi nih di bidang bakery dan lain sebagainya. Berarti bukan dari zaman
2: bukan,
1: sekolah
2: Kak,
1: itu ya.
2: Bukan, bukan.
1: Oke, okay, baru sadar nih setelah
2: baru ini ya.
1: Berarti Kakak ada ini kosong deh. Ini ada semakin apa ya, mempertajam kemampuan dengan les-les Kak, atau ini kursus-kursus begitu, atau dia mengalir sama
2: mengalir gitu? Saja kebetulan, hmm, Kak. Jadi tidak pernah ada ikut kursus atau apa sama sekali Sunday. Jadi okay, betul-betul 100% hanya
1: dari dorongan tadi, iya, anak-anak tercinta tadi, iya, nih. Baik, luar biasa. Nah, Kak Nike, kalau sekarang Hewas Puding ini punya apa nih? Pilihan apa saja nih di Hewas Puding? Ada beberapa macam menu yang bisa dipilih oleh pelanggan sampai sekarang.
2: Ada puding, mm-hmm, ada donat. Donatnya ada dua Kak, mm-hmm, ada dua versi, ada yang large besar, mm-hmm, ada yang mini juga, mm-hmm, terus ada roti tawar, kebetulan, iya, itu menu terbaru dan akhir-akhir ini sedang sibuk sekali dengan roti
1: buat,
2: tawar.
1: Apalagi buat roti itu susahnya gampang, benar-benar harus sesuai depo mood tuh, harus bagus, betul-betul bagus ngadon kan,
2: betul,
1: tahu sedikit apa yang tahu bikin.
2: Terus ada clapper tart juga yang
1: oke, okay, banyak rasa, juga
2: banyak Kak.
1: Wow, itu bukan ada, puding sa
2: betul, minumannya ada milkshake, mm-hmm, ini juga request dari anak-anak,
1: iya,
2: ada tropical mango, tropical, mm-hmm, mango ini namanya itu ide dari salah satu anak murid.
1: Oh, tropical
2: jadi,
1: mango,
2: iya,
1: oh, jadi missnya
2: tahu buat tapi missnya tidak tahu mau kasih nama apa.
1: Oke, okay. Jadi anak-anak ini yang akhirnya menjadi tester pertama.
2: Iya, betul sekali.
1: Jadi, kayaknya nama ini cocok, Miss, begitu ya?
2: Iya.
1: Wah, seru juga ya, Miss.
2: Kebetulan anak-anak ini kan mereka picky eater, Kak. Mm. Jadi makanan yang harus betul-betul kena di menyelidah, Kak.
1: Dan itu berasal dari tangan Miss mereka sendiri ya. Akhirnya keterusan tuh.
2: Betul Kak, sudah ini jalan 5 bulan ini Kak.
1: Akhirnya mereka juga yang kasih Miss saran untuk Miss ke mana kalau Miss buka usaha sah.
2: Iya betul betul.
1: Waduh, ternyata Miss bilang ya iyalah gara-gara kalian kan.
2: Dan puji Tuhannya Kak didukung oleh orang tuanya mereka. Wow. Jadi orang tuanya itu bantu promosi di Instagram. Kebetulan kan di media salah satu yang sekarang banyak orang gunakan kan Instagram.
1: Iya.
2: Nah, orang tuanya mereka juga bantu Kak di Instagram. Okay.
1: Baik. Wow, luar biasa ya kalau sudah dengar banyak pilihan begini ya, banyak ya dari puding, roti, donat, minuman. Apalagi kelapa tart,
2: iya, betul.
1: Banyak juga ya. Jadi Papa Mama Saudara pasti mulai penasaran mau coba yang mana duluan ini. Tapi sekarang masih fokus ke roti tawar itu tadi ya?
2: Semua,
1: semua.
2: Sih,
1: Kak. Oh, yang baru launching lah.
2: Iya, yang baru launching ini roti tawar ada 2 mingguan ini Kak.
1: Oke, memangnya roti tawar apakah ada sesuatu yang bikin beda? Ini roti tawar, tapi roti tawar yang seperti apa nih? Kok capek-capek nih kan? Kalau pikir roti tawar ya tinggal beli di supermarket. Tapi ini beda lagi nih dari Heos Pudding. Apa yang membedakan tuh Kak?
2: Yang membedakan tuh dia punya, kalau anak-anak yang makan ya Kak ya, dan kemarin orang tua murid juga makan, mereka bilang teksturnya itu beda Kak. Teksturnya itu lebih soft. Bahkan ada salah satu anak murid itu bilang, Miss, ini rotinya Miss masuk ke dalam air langsung hancur.
1: Oh begitu, jadi gampang dicerna begitu oleh anak-anak begitu.
2: Waktu dipotong Kak, dia bilang, Miss itu terlalu kecil, jadi maksudnya itu biar kasih dia
1: sudah. Miss, tambah Miss, begitu. Wow, luar biasa, jadi memang ini salah satu yang lagi difokuskan 2 minggu terakhir ini ya. Betul, apakah Kak, itu betul. Memang sudah dibuka untuk semua bisa pesan atau memang untuk anak-anak sah?
2: Bisa semuanya pesan.
1: Semua sudah di list ya?
2: Iya, sudah.
1: List dia, Heos Pudding, oke. Nah, dari bulan Maret ya, ini akhirnya Bes juga ikut pakai Miss.
2: Kenapa Kak?
1: Biasa aja, anak-anak di rumah, Pepe anak-anak juga dia punya guru, sebenarnya ya panggil Miss. Jadi, karena Miss ya, ketemu juga panggil Miss juga di sini. Kak Nike maksudnya, aduh. Oke, kembali-kembali Kak Nike. Kak Nike. Nah, dari semua menu yang ada nih kan, dari bulan Maret sampai sekarang, Agustus sudah lumayan lama, Kak ya, luar biasa. Mana nih yang paling sering dicari atau paling banyak dipesan pelanggan nih Kak Nike?
2: Rata-rata semua kan.
1: Semua ada yang peminat ya?
2: Ada peminatnya.
1: Waduh, jadi memang soalnya ada yang paling best seller, tapi memang semua langsung satu kali diserbu begitu. Baik ya, nah ini dia nih Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Biasanya kalau su ada menu yang jadi favorit begitu ya, apalagi favorit pelanggan juga ya, justru itu yang bikin orang penasaran untuk ikut mencoba juga ya. Kalau omong Heos Pudding langsung ingat, oh di Pung ini apa donat enak tuh, omong Heos Pudding, oh iya ini pudingnya enak. Berarti memang sudah ada ciri khas juga yang bikin orang juga penasaran dan kepingin coba ya. Nah kalau soal menciptakan menu baru nih Kakak Nike, biasanya kan Kakak dapat inspirasi dari mana nih? Dari media sosial kah? Atau lihat tren jajan yang sedang ramai kah? Atau justru ada ide dan permintaan pelanggan nih?
2: Kalau untuk itu biasanya satu dari media sosial Kak. Terus yang kedua juga karena request. Jadi anak-anak lihat dulu dari media sosial, terus mereka nanti teruskan. Miss, tolong buat yang ini, coba buat yang ini.
1: Kenapa akhirnya mereka bukan minta ke mamanya, minta ke missnya begitu? Ini kalian mau private atau mau cooking class ini?
2: Kalian mungkin Kak. Sampai ada yang bilang, Miss coba bawa bahannya ke sini, nanti buat sama Titi. Oh ya sudah nanti.
1: Oh begitu, jadi dong sudah apa ya, kalau mau bilang sudah trustnya sudah terbangun begitu dengan missnya ya, bondingnya. Betul, terus kepercayaan Kak. Kalau memang Miss buat apa, so, pasti enak
2: begitu. Mereka sampai bilang begitu, kalau Miss yang buat itu sudah pasti enak.
1: Ini Miss, nah aduh, jadi memang inspirasinya datang dari anak-anak juga, pung ide.
2: Iya Kak.
1: Baik, luar biasa, berarti ini kayaknya pelanggan tergeser dari anak-anak nih ya. Pelanggan bilang, sudah ini Kakak bikin kasih Kakak dompu anak-anak, langsung keton tak usah. Berarti bapak-bapak saudara juga bisa ikut memberikan apa ya, apa namanya, dari inspirasi dari media sosial, mungkin dari anak-anak juga, itu akhirnya juga lahir kreasi baru. Begitu, baik. Apakah dominan semua itu dari anak-anak kah? Atau semua ada separuh dari Kakak sendiri itu yang berinisiatif, punya ide?
2: Dominan sekitaran 70% dari anak-anak.
1: Aduh, selalu usah omong lah, berarti itu betul dong semua. Betul, dari seleranya anak-anak ya.
2: Kemarin launching milkshake itu juga karena permintaannya ada 2 orang. Itu mintanya sudah cukup lama Kak, cuman dipending karena saking sibuk buat yang lain. Sampai mereka kayaknya sudah hopeless, jadi mereka bilang, sudah begitu Kak, waktu dibilang Miss ada produk baru loh, ada jual roti tawar. Mm-mm. Terus mereka ada yang satu tuh bilang, roti tawar tapi nggak dibuatin milkshake.
1: Oh begitu, jadi ini permintaan khusus ya.
2: Iya.
1: Baik, Miss tidak usah ajar. Hey anak-anak, Miss tidak usah ajar lagi bahasa Inggris, ha? Hanya ajar masak. Iya, wow luar biasa. Tapi ya sekalian ya, iya, Miss ya, karena memang namanya permintaan anak-anak itu, dan memang kalau mau dibilang review dari anak-anak itu review terjujur. Iya, ya.
2: Betul.
1: Ini yang mendorong Kakak Niki untuk okay, sekalian ketong mau bikin yang terbaik ya, karena iya, ada permintaan ya, kenapa tidak?
2: Betul.
1: Berarti ini memang timbul dari hati yang sangat sayang kepada iya, anak-anak tadi ya. Baik, luar biasa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kalau menurut Kakak Nike sendiri nih, seberapa penting nih Kak kreativitas dalam menjalankan usaha puding seperti di Heos Puding ini?
2: Itu sangat penting Kak, mm-hmm, karena menyangkut kan sekarang yang jual puding juga bukan hanya 1-2 orang.
1: Iya.
2: Ada sangat amat-amat banyak. Mm-hmm. Jadi harus kreatif, mm-hmm, apalagi untuk puding ulang tahun.
1: Mm-hmm.
2: Untuk puding ulang tahun, mm-hmm, dalam menghias, mm-hmm, untuk cari bahan itu harus sangat-sangat kreatif. Ada bahan yang tidak didapat di Kupang, jadi akhirnya beta harus kirim dari luar Kupang, oh, Kak. Karena memang cari di Kupangnya bahan untuk hiasnya sudah ada, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini puding-puding hias ya, lebih iya, ke itu ya, puding-puding hias.
2: Untuk ulang tahun. Tapi kalau mm-hmm, untuk mau pesan mini cup-nya mm-hmm, ada.
1: Oh, mini cup tapi hias juga.
2: Oh, itu kalau meminta hias boleh, Kak, tapi oh, nanti harganya lain
1: menyesuaikan
2: dari yang
1: ya. Iya. Oke, betul sekali ya Bapak Mama Bapak Saudara, karena sekarang makanan juga bukan cuma soal rasa ya, tapi
2: betul,
1: tampilan.
2: Betul Kak.
1: Tampilan juga sering menjadi dompung daya tarik pertama.
2: Iya,
1: begitu. Nah, Kak, selama menjalankan Heos Puding ini pernah dapat pesanan yang paling berkesan atau malah yang paling menantang? Ya sampai milkshake tadi.
2: waktu sejauh ini kayaknya 2 atau 3 minggu lalu Kak, mm-hmm, itu ada yang pesan karamel puding, mm-hmm, tapi dia minta di karamelnya itu ditaruh kelapa, daging kelapa muda.
1: Oh, puding karamel?
2: Tapi ditaruh daging kelapa muda di bagian atasnya. Nah itu waktu mau menghias itu dia sama sekali sudah bisa karena
1: licin.
2: Iya, mm-hmm, air dari kelapa ini, mm-hmm, airnya kecampur dengan
1: karamel.
2: Uh-huh. Jadi ada sekitar 3 kali fail Kak, bahkan yang mau antar ini sudah jam, dia pesannya jam 12 harus antar.
1: Mm-hmm.
2: Itu di jam 11.30 akhirnya beta harus buat yang baru lagi.
1: Pudingnya?
2: Iya.
1: Karena itu kan butuh waktu ya Kak, kapan
2: iya,
1: dingin.
2: Kak. Iya.
1: Kemudian?
2: Puji Tuhan dia jadi di
1: menit-menit terakhir.
2: Menit-menit terakhir.
1: Ya ampun.
2: Sudah dakdikdukser ini, aduh. Mm-mm.
1: Uh-uh.
2: Aduh.
1: Karena baru pertama bikin yang
2: iya,
1: seperti ini.
2: Iya, soalnya dia mintanya harus dicampur dengan daging kelapa. Uh-huh. Nah, sementara daging kelapa kan ada airnya.
1: Iya, iya.
2: Nah, kalau mau dikasih kering juga dengan tisu makan, uh-huh, pasti kan tetap ada airnya yang keluar kalau ketemu dengan gula, uh-huh, karamelnya.
1: Iya.
2: Jadi aduh.
1: Tapi bisa ya Kak ya, eksekusinya Kak, berhasil juga
2: eksekusinya
1: ya.
2: Eksekusinya akhirnya berhasil.
1: Wow, ini berarti yang pintar-pintar aja ya, betul, yang su expert berarti.
2: Betul.
1: Oke, jadi akhirnya berhasil ya. Ini berarti berhasil, salah Kak, satu pesanan yang bikin Kakak paling menantang,
2: iya,
1: begitu ya.
2: Karena sudah di menit-menit terakhir Kak, ini sudah aduh gelisah ini.
1: 3 kali salah ya.
2: 3 kali salah.
1: Berarti
2: Kak,
1: ganti bahan begitu.
2: Ganti.
1: Ya rugi banyak.
2: Iya.
1: Tapi senap apa ya?
2: Iya, yang penting kan maksudnya pelanggan puas kan Kak. Jadi nanti nah, next time bisa order lagi.
1: Oke, baik. Dan jadi apa ya, pembelajaran baru untuk Kakak juga ya.
2: Betul Kak.
1: Besok-besok ada pelanggan lain yang karena dapat testimoni dari pelanggan yang tadi bisa iya, nih yang di Kakak Nike tuh. Wah, ini berarti betul, memang sudah ada pembelajaran yang bisa apa yang kurang, apa yang harus iya, dilebihkan begitu. Wah, biasanya ini dari pesanan-pesanan seperti ini justru banyak cerita dan pengalaman yang sudah terlupakan ya.
2: Betul Kak.
1: Baik. Nah, sejak Heos Puding ini mulai dikenal nih Kak, beta sudah mau tahu lah itu respon anak-anak, beta mau tahu dari respon masyarakat deh. Karena anak-anak terlalu banyak meminta tadi. Sejak Heos Puding ini mulai dikenal, bagaimana nih respon masyarakat atau pelanggan yang sudah pernah order di Heos Puding nih Kak?
2: Puji Tuhan order, ada repeat ordernya Kak.
1: Mm-hmm,
2: ada repeat
1: mantap,
2: order. Mm-hmm. Terus akhir-akhir ini nih banyak sekali orderan dari TikTok.
1: Oh, datangnya dari TikTok.
2: Iya, datangnya dari TikTok Kak. Iya. Itu kebanyakannya itu donat ulang tahun dengan puding ulang tahun.
1: Oke, puding ulang tahun itu yang tadi dihias-hias.
2: Iya.
1: Baik, luar biasa, senang sekali ya mendengarnya Bapak Mama Bapak Saudara, apalagi untuk UMKM, dukungan dan respon pelanggan itu tentu menjadi penyemangat ya,
2: iya,
1: Kak ya, untuk terus bertahan dan berkembang. Jadi lebih banyak selain dari anak-anak iya, dari orderan masuk dari sosmed TikTok di Heos Puding juga
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Wow, luar biasa Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Kalau dari semua kreasi nih Kak, yang pernah Kakak Nike buat, produk atau kreasi mana nih yang paling membuat Kakak merasa bahwa wow, ini beta paling bangga nih sama yang ini nih. Yang mana tuh Kak?
2: Dari semuanya.
1: Keren tadi tuh kayaknya. Yang daging kelapa itu kayaknya.
2: Iya Kak, karamel puding itu.
1: Oh, oke. Okay. Karamel puding tapi hiasannya pakai daging
2: pake
1: kelapa.
2: Pakai daging kelapa ya? Mentah.
1: Hmm. Sana pakai kasih kering.
2: Iya, yang masih muda lagi.
1: Masih muda lah. Tapi jadi, Kakak berani ya Kak ambil itu ya Kak ya?
2: Iya, iya Kak.
1: Soalnya ada merasa kayak kita belum pernah ada pengalaman, tapi apa yang membuat Kakak terdorong untuk oke okay, beta tabrak sah dulu gitu. Apa yang mendorong Kakak waktu itu?
2: Karena kalau tidak dicoba kan tidak tahu Kak.
1: Iya.
2: Jadi
1: benar-benar.
2: Ya, coba sah. Nanti jadi atau sendiri jadi, tapi ya harus jadi.
1: Harus jadi, biar di menit-menit terakhir
2: betul,
1: juga.
2: Betul, betul.
1: Baik, ya berarti ada satu kreasi dari Hewas Puding ya, terutama ownernya langsung yang turun tangan ini. Ya, ini ternyata punya cerita dan kepuasan tersendiri ya Kak ya. Menarik untuk dicoba nih Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya Kak Kanjong dan Kak Kanona. Nah, Kak Nike, kalau membuat puding yang tampilannya cantik begitu ya, mungkin kan apa ya, banyak yang bisa begitu. Tapi bagaimana caranya Kakak memastikan pudingnya juga cuma bukan cuma cantik di foto tapi rasanya juga enak? Bagaimana Kakak memastikan itu?
2: Dari bahannya Kak. Kalau untuk bahannya pasti pilih yang premium. Jadi kadang itu kesusahan cari karena cepat habis, jadi akhirnya harus ready stock di rumah.
1: Oke.
2: Tapi bahan-bahannya seperti roti tawar. Itu roti tawar kan kalau mungkin apa biasanya kan pakai mentega Kak.
1: Iya.
2: Tapi punyanya beta sudah pakai mentega.
1: Oh, spesial sekali.
2: Jadi rasanya
1: lain dari yang lain.
2: Iya, jadi rasanya lebih lembut mungkin karena salah satu itu juga Kak.
1: Oke, baik ya. Ini penting ya karena ujung-ujungnya pelanggan pasti kembali karena rasa.
2: Iya, betul.
1: Bukan hanya karena di penampilan ya.
2: Iya,
1: Kak,
2: betul
1: ya.
2: Betul Kak.
1: Baik. Nah, dalam bulan Maret ya Kak ya, dari Maret sampai Agustus ini ya, selama menjalankan Hewas Puding ini, seberapa sering nih Hewas Puding ini mencoba menghadirkan inovasi atau rasa-rasa yang baru? Dapat inspirasi langsung?
2: Iya.
1: Atau sesering apa? Atau mungkin ya kadang-kadang pas ada waktu luang atau seperti apa tuh Kak?
2: Kalau itu bisa dalam satu bulan itu ada sekitaran 2 menu baru.
1: Rajin sekali.
2: Iya,
1: ya. Ini karena di request by order juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, request by order juga. Nah, anak-anak ya seperti yang tadi beta bilang Kak, kalau lihat oh Miss coba.
1: Nah,
2: tapi kadang kalau Miss mager berarti Miss bilang sabar tunggu.
1: Sabar ya. Besong jangan tambah besong segala. Jangan-jangan anak-anak yang cari inspirasi kasih Miss kembali ya.
2: Ada yang kirim lewat Instagram Kak, ada yang kirim lewat WA, Miss buat ini Miss. Miss buat ini. Ini ada request mac and cheese juga Kak, tapi belum sempat buat.
1: Bikin tambah menu ini. Berarti dalam sebulan tuh bisa banyak sekali ya Kakak. Launching menu-menu baru ya.
2: Iya Kak, kalau tidak mager ya Kak.
1: Iya, semua kembali kepada Miss kalian ya anak-anak ya. Jadi ya itu dia namanya iya. Anak-anak juga. Apalagi tadi ada picky eater-nya juga
2: iya.
1: Jadi memang kalau satu kali mereka kepingin ya
2: betul.
1: Ya itu ya pasti keinginannya Miss-nya yang harus bikin
2: iya. Ada Jasuke juga Kak, lupa.
1: Oh, Jasuke juga ada nih. Apa sah? Ya Kak, sudah banyak menu ya Kak dari
2: iya.
1: Bulan Maret sampai Agustus ini berarti berkembang juga
2: iya,
1: ya Hewas
2: iya,
1: Puding kan. Ya berarti memang harus dari Hewas Puding juga mengikuti selera pelanggan ya
2: iya,
1: Kak
2: betul,
1: ya
2: betul,
1: dan
2: Kak.
1: Perkembangan tren juga supaya usahanya juga tetap menarik
2: iya.
1: Begitu baik namanya juga ya ini dia Bapak Mama Bapak Saudara, usaha dari ownernya tuh pasti ada ide-idenya juga. Nah sejauh menjalankan Hewas Puding ini namanya juga usaha kuliner ya namanya
2: iya.
1: Usaha kuliner pasti nih Kak Nike ada suka dukanya. Selama menjalankan Hewas Puding ini tantangan apa nih yang paling Kak Nike sering hadapi?
2: Tantangan
1: anak-anak lah yang sampai
2: sepertinya sudah ada tantangan Kak.
1: Wow, menu begitu banyak belum ada tantangan kok.
2: Belum ada.
1: Oh, karena mungkin enjoy kok Kak.
2: Iya mungkin Kak, mungkin kan menikmati juga kan Kak. Terus hobinya memang di situ, jadi untuk di bawah tekanan sudah ada Kak.
1: Ya,
2: paling hanya buru-buru karena harus kejar dengan jam les. Jadi kalau jam seperti ini nih masih bisa buat di rumah. Nanti jam 2 itu berangkat les. Nah sebelum itu setengah 2 itu sudah harus habis.
1: Oke, kelihatan dari wajahnya ya. Senyum-senyum terus, ketawa-ketawa, tapi memang benar-benar mengerjakannya dengan enjoy ya, iya, kakak ya. Iya. Wah, keren kakak Nike ya. Tadi ketua pikir tantangannya apa gitu, sudah ada. Enjoy sah. Biar ada juga rasa kayak bukan tantangan begitu. Wow, betul baru dengar ini betul satu-satunya pelaku UMKM yang sudah ada kak. Aman sah semua. Ya karena memang kakak melakukannya dengan cinta ya,
2: iya,
1: terutama
2: betul. Untuk kalau anak-anak.
1: Bawa pi les itu berarti su harus bawa kanan kiri, su harus ada bawaan begitu ya.
2: Itu motor sepertinya bukan untuk motor lagi kak, itu seperti VR begitu tuh.
1: VR. Oke, nah sekarang kalau ketong mbak omong soal promosi nih kakak Nike, media sosial tentu menjadi salah satu cara UMKM memperkenalkan produknya. Betul. Nah kalau Heos Puding sendiri seberapa besar nih pengaruh media sosial terhadap perkembangan usaha? Wah tadi itu udah ada
2: sangat besar,
1: pelanggan dari iya, TikTok ya kak ya?
2: Sangat besar, soalnya dari TikTok itu sudah banyak yang pesan, bahkan ya banyak. Sudah tidak tahu berapa orang kak.
1: Pantes ini order ready-nya tiap hari berarti dong.
2: Iya ready-nya setiap hari. Cuman untuk pemesanan itu sebisa mungkin 2 hari sebelum diambil. Oh, iya. Karena itu dia tadi kak, berhubung kan bukan stay di rumah juga kan. Oh. Harus pergi les.
1: Iya, iya,
2: jadi benar. Akhirnya di apa bionya di Heos Puding tuh ditulis pemesanan 2 hari sebelum. Jadi kalau untuk hari H langsung minta berarti tidak bisa.
1: Iya, iya, jangan mendadak juga ya.
2: Iya, betul
1: kak. Karena ada aktivitas lain yang
2: harus
1: bukan,
2: dilakukan.
1: Sonde harus apa ya? Bukannya sonde prioritas, tapi memang harus dikerjakan juga prioritas iya. lainnya ya. Baik ya. Memang sekarang media sosial bisa jadi kalau mau dibilang beta sering menyebutnya etalase begitu bagi UMKM ya untuk kakak
2: betul,
1: dong.
2: Betul, kak.
1: Orang bisa kenal produk bahkan sebelum pernah mencobanya langsung tapi dong suka kenal, oh ini yang biasa muncul di TikTok nih.
2: Betul, betul kak.
1: Coba pesan langsung sebentar. Hamin dua tapi ya.
2: Iya betul, hamin dua.
1: Nah kak, kalau melihat permintaan pelanggan ya, mereka biasanya lebih suka puding yang unik dan berbeda dari yang lain atau justru rasa-rasa yang sudah familiar dan aman di lidah mereka nih?
2: Biasanya yang familiar kak. Kebetulan kalau yang paling banyak itu strawberry.
1: Puding stroberi?
2: Iya, puding stroberi paling banyak untuk
1: okay.
2: saat ini
1: menarik
2: yang request
1: ya. Oke, jadi lebih kerasa yang familiar ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk yang hias-hias itu memang betul-betul spesifik untuk yang ulang tahun sahabat
2: iya.
1: itu ya sejauh ini ya?
2: Iya, kak.
1: Baik, menarik ya. Berarti sebagai pelaku usaha juga harus bisa baca selera pelanggan.
2: Betul, harus bisa baca selera pelanggan, harus bisa lihat pelanggan tuh tertarik dengan hiasan seperti apa. Ada yang, tapi kalau puding itu atau donat itu kak, biasanya ada yang pesan kak, bemo yang sama persis dengan ini ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk hias itu kak, biasanya sonnya akan bisa sama persis.
1: Oke.
2: Walaupun katanya coba tiru yang pertama, benar. Tapi tetap nanti jatuh
1: beda
2: itu
1: tangan,
2: agak beda sedikit.
1: Jangan sampai diambil foto dari AI. Begitu loh. Jadi sonnya akan 100% sama ya.
2: Dia ambil foto yang di beta punya kak, cuman minta yang sama persis, cuman tetap sonnya bisa yang satu 100% sama persis.
1: Oh begitu.
2: Karena kadang kan bahan yang untuk hiasan itu ada yang sold out dan belum sampai di Kupang, kadang begitu. Karena yang tadi Bebe bilang Dika, hiasannya itu semua kirim dari luar.
1: Iya,
2: karena kalau cari di Kupang, kadang sana ada.
1: Baik ya. Jadi memang di Heos Puding ini punya ciri khas sendiri ya, luar biasa. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong, deng, kakak Nona. Berarti sehari itu bisa ready semua kakak? Atau harus menunggu orang order dulu? Atau mungkin ada menu-menu khusus yang ready-nya setiap hari tuh kak?
2: Kalau untuk menu kak, order dulu baru dibuat. Jadi semuanya fresh.
1: Oh begitu ya kak?
2: Iya. Dengan roti tawar pun begitu. Jadi order day one sebelumnya baru dibuat. Jadi misalnya order hari ini, besok paginya beta buat kak. Nah itu langsung beta antar. Jadi dapatnya itu betul-betul yang masih baru.
1: Oke, karena proses pembuatannya juga teliti.
2: Iya.
1: Ya kak, soalnya bisa yang langsung-langsung.
2: Iya, betul.
1: Yang penting bahan ada yang langsung bikin, tapi memang harus ada ketelitian dalam proses pembuatannya ya. Wow. Luar biasa bapak mama bapak saudara. Jadi buat bapak mama bapak saudara yang mau pesan, ini bukan ready setiap hari begitu ya. Jadi made by order begitu.
2: Betul,
1: semua kak. Itu kadang itu donat, klepet tart, semua itu
2: semua.
1: Tuh.
2: Kalau
1: jadi sonde ready setiap hari ya.
2: Sonde kak. Tapi kalau mau ready biasanya adik laki-laki yang jual di Car Free Day setiap hari Sabtu.
1: Oh sudah ikut di
2: channel. Iya, okay. Sudah hampir sebulan kayaknya kak. Terus ada juga di Sabowak.
1: Iya.
2: Kebetulan minggu ini Katong punya giliran untuk jualan di Sawak di Taunos. Mm-hmm. Jadi untuk bapak mama kakak adik yang mau pergi bisa di situ nanti.
1: Bisa ya, dikeker-keker satu-satu heos puding yang iya. mana.
2: Karena kan pakai giliran kan Kak, mm-hmm. ada tiga
1: kloter ya, pakai kloter. Heeh. Oke, nah Kak, sekarang kan usaha kuliner di Kota Kupang juga ya, kalau mau dibilang juga semakin banyak dan semakin kreatif juga. Betul, nih. Betul. Kalau dari Kakak Nika sendiri ini owner dari Heos Puding nih, bagaimana cara Kakak menghadapi persaingan nih dengan UMKM lain di Kota Kupang nih, UMKM kuliner gitu?
2: Tetap bahannya harus tetap itu premium, walaupun nanti sudah banyak orang yang suka, walaupun harga ya dibilang agak sedikit lebih mahal. Kenapa apa? Yang penting dia punya rasa konsisten, Kak.
1: Oh,
2: jadi
1: konsisten.
2: Jadi sonde berubah. Mm-hmm. Sonde karena banyak orang yang akhirnya sudah cari,
1: iya.
2: merubah rasa. Jadi rasanya harus tetap konsisten.
1: Oke, baik. Jadi bukan sekedar bersaing ya, iya, soal betul. Harga ya, tapi bagaimana menjaga kualitas iya. dan punya ciri khas tersendiri ya di Heos Puding. Wow, luar biasa bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona. Nah, Kak, kalau bicara soal ke depan nih, kira-kira kreasi atau inovasi apa nih yang ingin diwujudkan Heos Puding ini? Mungkin ada sesuatu yang sedang dipersiapkan atau mau launching lagi menu-menu baru selain roti tawar tadi?
2: Kalau untuk launching menu mungkin ada ke depannya. Oh ya, ada es krim juga Kak. Es krim
1: juga ada. Banyak
2: ternyata. Banyak Kak.
1: Oke, baik. Itu semua juga karena ide dari anak-anak atau?
2: Es krim itu kebetulan ide dari beta sendiri Kak.
1: Kak, berarti bisa buat semua. Sonde spesifik di satu ini sa.
2: Iya. Hanya nama ini Kak munculnya itu dari ide ada dua orang anak murid. Mm-hmm. Jadi mereka yang kasih nama beberapa pilihan nama mm-hmm. dan akhirnya nama inilah yang tercetus karena kebetulan marganya Heo kan Kak. Mm-hmm. Jadi nama inilah yang akhirnya dipakai.
1: Oke.
2: Dan simbol yang di stiker ini juga itu kebetulan dibantu oleh dua orang anak ini dengan daftar menunya.
1: Oke, kenapa son bawa dong?
2: Kebetulan ada di sekolah Kak.
1: Oh, ini anak-anak kreatif
2: banget. Iya.
1: Ini dong ikut dong Bumi.
2: Iya. Terus yang tadi nama-nama dibantu. Jadi untuk inovasi kedepannya mungkin dong minta untuk dimasukkan ke Grab Kak. Jadi kalau mau order, Miss tidak perlu bawa begitu. Jadi dong bisa order via Grab. Cuman ya masih
1: dipertimbangkan ya, karena ini harus kalau di Grab itu kan berarti bukan bisa buka tutup buka tutup toh.
2: Betul Kak. Betul. Jadi harus ada yang standby di rumah. Nah, iya. Kebetulan yang di rumah nih yang bantu cuman memang full orang dalam rumah.
1: Oh, baik. Ya, anak-anak kalau Miss on datang berarti Miss ada buka Grab. Jadi bosong jentanya, bosong pun ide toh. Oh, begitu ya Miss. Kak, itu Miss. Oke, luar biasa ya bapak-mama, bapak saudara. Berarti perjalanan Heos Puding ini masih panjang ke depan ya. Karena pasti masih ada produk-produk baru yang mau di-launching. Masih banyak kejutan tentunya. Betul. Yang akan hadir untuk bapak-mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Nah, Kak, kemudian apakah Kak Nike juga punya rencana untuk mengembangkan usaha ini lebih jauh? Misalnya buka cabang Kak, atau memperluas jangkauan penjualan Kak, atau seperti apa?
2: Kalau untuk buka cabang kayaknya belum Kak. Soalnya
1: atur waktu lah.
2: Iya, terus untuk semua yang makanan itu Kak, kebetulan beta yang turun tangan langsung. Jadi belum ada orang yang bisa dipercayai untuk buat karena takutnya nanti hasilnya itu sama Kak.
1: Oh, iya.
2: Jadi mungkin kalau untuk ke depan mungkin kalau ada rezeki lebih mau buat tempat kecil saja. Jadi kalau orang-orang mau pesan atau apa bisa langsung ke rumah yang dibuat ready begitu.
1: Baik. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kita berharap juga pelan-pelan bisa terwujud ya. Amin, kakak juga mungkin yang lebih kebutuh ada yang bantu juga ya Kak ya. Tapi selama ini juga kakak juga masih enjoy melakukannya sendiri ya. Dan itu dia bapak mama, bapak saudara, usaha yang tumbuh dari kecil dan konsisten seperti Heos Puding ini ternyata punya perjuangannya sendiri.
2: Iya,
1: dan beta kasih kesempatan untuk kakak Nike nih buat pendengar juga yang penasaran dari tadi dengar ketung cerita yang sangat seru ini dari kakak Nike, mungkin mau langsung mencicipi produk dari Heos Puding, bisa didapatkan di mana, apakah bisa pesan secara langsung atau melalui media sosial, silakan kakak Nike.
2: Halo bapak mama kakak adik, selamat siang. Untuk yang mau pesan Heos Puding boleh langsung di DM, ada Instagramnya itu Heos Pudding and Drinks, terus ada di TikToknya juga Heos Pudding, jadi boleh langsung di DM saja. Tapi kalau untuk pemesanan sebisa mungkin 2 hari sebelumnya.
1: Catat itu baik-baik ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Siapa tahu setelah dengar obrolan deras UMKM hari ini ada yang mau langsung pesan, langsung saja. Tapi 2 hari berikut baru bisa dinikmati, bisa ambil. Oke. Nah, boleh nih Kak sharing dengan Pro 4 RRI Kupang juga ya, sedikit berandai-andai juga, apa sih mimpi terbesar Kakak sampai sekarang yang mau dicapai nih bersama dengan Heos Pudding nih Kak?
2: Semakin dikenal oleh masyarakat luas, makin banyak yang pesan dan jadi pelanggan setia saja.
1: Oke, baik ya. Ini mimpi yang ketong harap satu persatu bisa terwujud. Amin, ya. Kakak Niki, karena sebuah usaha biasanya memang dimulai dari mimpi kecil juga, ya, kemudian dibangun dengan konsistensi. Terakhir nih, Kakak Niki, untuk menutup ketempung obrolan di teras UMKM pada kesempatan kali ini, buat pendengar Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mungkin punya hobi, kayak kakak tadi kan awal dari hobi juga, iya, nih ya, buat-buat makanan ya, kepingin juga punya produk sendiri, tapi masih ragu untuk mulai berjualan nih. Ada kosong nih pesan dari Kakak Nike nih?
2: Kalau untuk pesan, jangan ragu untuk memulai, terlebih jangan gengsi. Iya. Karena kalau sekarang dengan gengsi berarti usaha tidak akan maju.
1: Kacu.
2: Iya, jangan malu, jangan malu untuk berjualan. Karena ya, hidup semakin susah, jadi buang saja dulu gengsinya, wujudkan mimpi dari kecil-kecil, mulai saja dulu bergerak. Karena kalau hanya mimpi tapi tidak bergerak, berarti tidak akan jadi.
1: Baik, luar biasa, ini penting sekali. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Ding, Kakak Nona, kadang yang kita butuhkan memang bukan menunggu semuanya jadi sempurna juga ya, tapi berani memulai.
2: Betul,
1: dan mau terus belajar juga. Betul. Ya, seperti Kakak Nike. Sekali lagi terima kasih.
2: Terima kasih banyak juga,
1: Kakak Nike, atas cerita dan inspirasinya, seorang miss loh, pengajar loh, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Semoga perjalanan Heos Pudding ini juga terus berkembang, dan ketemu harapan yang sama juga semakin dikenal masyarakat ya. Amin, Kakak Nike, iya. Ya, dan semakin banyak menghadirkan kreasi puding dan jajanan yang menarik untuk berbagai momen spesial. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Ding, Kakak Nona, dari kisah hari ini ketong diingatkan bahwa kreativitas bisa menjadi peluang usaha, dari ide sederhana, keberanian mencoba, dan kemauan untuk terus berinovasi ya. Sebuah produk bisa memiliki nilai dan menjadi sumber penghasilan. Semoga cerita dari Heos Pudding hari ini juga menginspirasi para pelaku UMKM lainnya untuk terus berkarya dan mengembangkan usahanya. Terima kasih Kakak Nike untuk waktunya bersama dengan Pro 4. Demikian Bapak, Mama, Bapak, Saudara, obrolan teras UMKM pada kesempatan kali ini, dan setelah ini masih ada lanjut ya, Sasando Siang ya, akan temani aktivitas Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Beta Feli pamit undur diri, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saat masyarakat modern mendengar kata pengemis, mungkin yang terbesit dalam benak adalah seorang yang malas mencari kerja, sehingga mereka mengandalkan pemberian orang lain untuk menghidupi keseharian mereka. Namun, jika ditelusuri, makna dari kata pengemis memiliki arti mendalam. Pengemis merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu kemis. Pada awalnya, kata ini digunakan oleh masyarakat Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1914 untuk menggambarkan situasi pada masa itu, di mana Paku Buwono X, yaitu Raja Kasunanan Surakarta, rutin berbagi pada rakyat setiap hari Kamis. Raja selalu keluar pada hari Kamis untuk membagikan makanan, pakaian, hingga mata uang pada rakyat. Pemberian ini melambangkan kepedulian sang raja sekaligus menjalankan syariat agama. Seiring dengan perkembangan zaman, kata pengemis mengalami pergeseran makna. Awalnya, kata ini digunakan untuk menyebut para rakyat yang mengikuti kegiatan kemisan yang dilaksanakan oleh Raja Paku Buwono X. Sekarang, diidentikan dengan orang yang mengharapkan bantuan orang lain.

0: sebajanya dan sampah.
1: Apalai sayang, Beta sudah dapat janji dan siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta ini hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian,
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi ini Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta ini kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4, RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI menyampaikan apresiasi kepada Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK Kupang yang telah menyerahkan aset kantor untuk dimanfaatkan sebagai kantor Pol Subsektor Pelabuhan Polresta Kupang Kota sekaligus Pos Shelter Ditpabofit Polda NTT. Kapolda mengatakan sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, Kapolda menginstruksikan Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda NTT agar segera mengimplementasikan seluruh poin yang telah disepakati melalui koordinasi teknis bersama PT Pelindo. Melalui sinergi antara Polda NTT dan PT Pelindo, diharapkan sistem pengamanan objek vital nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur semakin kuat, profesional, dan adaptif terhadap berbagai potensi ancaman, sehingga mampu mendukung stabilitas keamanan daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini informasi berikut, Semarak Budaya Kampung Adat Prailiu digelar di Kampung Adat Prailiu Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada Senin 10 Agustus. Kegiatan yang digagas oleh generasi muda Sumba tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan potensi wisata budaya Prailiu kepada masyarakat luas. Ketua Pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan Tia Nicholas mengatakan, Semarak Budaya lahir dari kepedulian generasi muda terhadap keberlangsungan budaya dan tradisi Sumba, khususnya yang ada di Kampung Adat Prailiu. Menurutnya, Kampung Adat Prailiu memiliki potensi budaya yang kuat. Lokasinya yang relatif dekat dengan pusat kota Waingapu juga menjadi peluang untuk memperkenalkan kehidupan tradisional masyarakat Sumba sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta Pung HP sumacet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: istilah bioflog, bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya masa kini.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bei. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bei. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli, yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tahu satu ya katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tahu eh. Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh. Mulai sekarang mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap Bu Bos.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Maleitang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit.

didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Ken-Oh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-Oh atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang,

Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang menegaskan komitmennya mengawal proses kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Kupang. Ini pengawalan dilakukan sejak tahap awal hingga sekolah tersebut sudah berjalan dan kasih manfaat bagi masyarakat. Bupati Kupang Yosef Lede pada Senin 10 Agustus mengatakan ia terlibat langsung dalam proses menghadirkan SNT karena ingin memastikan program pendidikan unggulan tersebut benar-benar hadir di Kabupaten Kupang. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut merupakan bagian dari kontribusi pemerintah pusat bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang mendorong kehadiran lebih banyak sekolah unggulan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional dan astacita Presiden. Pada Senin 10 Agustus lalu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kupang jadi langkah awal untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya. Hei, Ena, ini kan lahan kosong. Masa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sundaikan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit. Di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bersaudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Nah, selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Sondanya itu sah, bapak-bapak saudara yang datang juga bisa menikmati Bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Catat tanggalnya, bapak-bapak saudara, dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, suatu nama yang mempersatukan puluhan ribu pulau sejak zaman kemerdekaan, bahkan kini dikenal luas di seluruh dunia. Tapi, dari manakah asal nama tersebut? Pada tahun 1850, sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 6, memuat sebuah artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. Dalam artikel tersebut, salah satu staf redaksi Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang juga ahli etnologi Inggris, George Samuel Windsor Earl, mengungkapkan, sudah saatnya penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu memiliki nama khas. Masih dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4, pengelola jurnal asal Skotlandia, James Richardson, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago dalam tulisannya sepakat bahwa perlu ada nama yang khas untuk tanah air. George Samuel Windsor Earl mengusulkan dua pilihan nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Nesia mengacu pada bahasa Yunani Nesos yang artinya pulau. Namun Earl merasa lebih cocok dengan nama Malayunesia karena sesuai untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia lebih condong pada Sri Lanka dan Maladewa. Sedangkan nama atau istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Nama Indonesia yang pernah diusulkan George Samuel Windsor Earl agar pengucapannya lebih baik, maka Logan mengganti huruf U dengan O sehingga menjadi Indonesia. Kata Indonesia dimunculkan Logan pertama kali dicetak pada halaman 254 halaman jurnal tersebut. Nama Indonesia mulai dipopulerkan kepada para sarjana pada tahun 1884. Saat itu guru besar pada etnologi Universitas Berlin, Adolf Bastian, menerbitkan buku Indonesian Order di Inzen des Malaysian Archipel sebanyak 5 volume. Isinya tentang hasil penelitian selama pengembaraannya di tanah air pada tahun 1864 hingga 1880. Bastian mengutip nama Indonesia itu dari karya-karya Logan. Sedangkan warga pribumi yang memulai penggunaan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.

0: 0833-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat siang untuk semua. Semoga siang ini langit Kupang juga sedang bersahabat, angin laut agak sepoi, dan ketong semua juga sedang ringan-ringannya. Artinya, kalau sekarang Bapak, Mama, Saudara sedang duduk di warung mungkin, atau di dalam mobil, di kantor, atau di rumah sambil menikmati waktu istirahat, mari ketong bercerita pelan-pelan dong. Ini hari beta membahas sesuatu yang sering ketong lihat tapi jarang ketong rasakan sampai dalam, soal bendera merah putih. Ketong bisa lihat sekarang ya, Bapak, Mama, Saudara, berkibar di tiang bendera, bendera tercinta merah putih di halaman kantor, di depan sekolah, di jalan raya, ya, mendekati 17 Agustus. Dan kita hormat, kita diam sejenak, lalu kita lanjutkan hari, selesai. Tapi pernah kok sonde ketong tanya-tanya ya, bertanya. Ketong bertanya dalam hati, apakah ini bendera ini hanya tinggal di tiang atau sudah benar-benar masuk dalam ketumpung hati? Karena bendera di tiang tuh mudah ya, Bapak, Mama, Saudara, bisa dibeli, bisa dipasang, bisa diganti kalau dia suusang. Tapi kalau bendera di hati kemana? Itu yang sulit. Nah, bendera di hati artinya ketong membawa merah putih itu ke dalam ketumpung sikap sehari-hari. Merahnya keberanian untuk jujur, untuk kerja keras, untuk sonde diam saja ketika ada yang sonde beres. Putihnya kesucian niat, kejernihan ketumpung pikiran, dan kesediaan untuk saling jaga. Apalagi di Kupang begini, Bapak, Mama, Saudara, bendera di hati itu kadang terlihat sederhana, terlihat dari pedagang di pasar yang sonde mengurangi takaran, dari anak muda yang masih mau menyapa orang tua di jalan, dari tetangga yang datang bantu saat ada yang kesusahan tanpa diminta, dari ketong yang memilih diam daripada ikut menyebarkan kabar buruk. Itu dia. Tapi kadang juga bendera hanya tinggal di tiang. Ketong hormati pagi hari, tapi sore harinya saling bersindir lah. Ketong kibarkan bendera dengan bangga, tapi di media sosial lebih bangga menghina. Ketong nyanyi lagu kebangsaan dengan suara lantang, tapi di hati masih penuh rasa minder dan saling curiga. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bendera yang paling indah bukan yang paling tinggi di tiang, bukan yang paling besar jadi ukuran, tapi yang paling dalam tertanam di hati. Nah, apakah bendera ini sudah ada di hati Bapak, Mama, Bapak, Saudara, atau selama ini hanya menonton dari kejauhan? Kita bisa saling sharing ya, Bapak, Mama, Saudara, apa arti merah putih di hati Bapak, Mama, Saudara. Beta kepingin tahu juga kalau dari sudut pandang Bapak, Mama, Saudara seperti apa. Kita tunggu di 0380 833 499.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan. Bersama Wakil Bupati Ngada Bernanindus Denggeu menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Ngada. Penyerahan bantuan ini sebagai bagian dari upaya kesekuat produktivitas pertanian dan mendukung agenda swasembada pangan nasional yang berlangsung pada Senin 10 Agustus lalu. Bantuan yang diserahkan kepada kelompok pertanian penerima manfaat tersebut berjumlah 33 unit terdiri dari atas traktor roda 4, traktor roda 2, rice transplanter, serta hand sprayer. Wakil Bupati Ngada Berni Day menyampaikan apresiasi dan mengatakan bantuan alsintan yang diterima harus dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani. Selain digunakan untuk tingkat produktivitas, peralatan tersebut harus dirawat dengan baik supaya bisa kasih manfaat dalam jangka panjang. Pindah ke informasi berikut, terletak di Desa Rai Loro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rai Jua. Kampung adat Tamata menjadi salah satu destinasi budaya paling menawan di Pulau Sabu. Dikenal sebagai kampung megalitik, tempat ini menyimpan kekayaan sejarah, tradisi, dan kepercayaan yang tetap lestari hingga kini. Kampung adat Tamata bukan sekedar tempat tinggal masyarakat adat, melainkan juga saksi hidup budaya sambung ayam tradisional dan hole. Ritual ini biasanya dilangsungkan pada bulan Januari, Maret, dan April atau Januari, April, dan Mei. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya. Ya. Dan di hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih, barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana sehat di sana?
2: Ya?
1: Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Iya. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa ini Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual Bang Jojo. Ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo. Dan acaranya ini besok pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang untuk Bang Jojo.
1: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via
2: hadir
1: online nih Kak Diza?
2: Di studio sudah
1: hadir. Sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini. Ritual rebo bontong dan mandi safar ya Kak Diza ya.
2: Mandi itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Ya. Dah kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga Pak Syirma nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di

ini sepertinya sambungnya terputus ya, pendengar perempat ya, supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar perempat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita, tentunya budaya-budaya lokal itu terpikirkan akan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya, Puja Wali?
1: Bukan
0: ya, ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga.
1: Dia yang ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun-temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun-temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa? Dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu, ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja di bulan Safar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya dan kemudian silaturahimnya di sana, kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi di intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya sebagai masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa, di situ kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Nah, di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya.
1: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Iya. Oh masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya.
1: Masih.
0: Oke. Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan. Okay.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi pada, seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya, selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di dulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: gitu.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundown acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang di Pujawali. Karena Pujawali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat Rarak Kembang Waru.
0: Apa isinya Rarak Kembang Waru ini, Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kekiaian. Kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti dari pengarah kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya, Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
0: Oke, okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, yeah. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke, okay. Yeah. Ya menarik Bang Jojo dan juga pendengar P4 RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Gak apa-apa, siap Kak. Ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar okay. Pompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya kemang hubungi nomor P4 Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di P4 Jakarta ataupun di P4 Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar P4 dan tentunya masih dimari di P4 FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nong kato.

0: ketika aku memohon, karena dari sebuah mai menar, mai tacua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI loh, pemirsa RRI Net ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gagal ada di Radio Visual RRI Net ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo.
2: Apa
3: tadi lagunya, lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Siap. Kak Diza kayak sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya,
2: itu
3: bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cikgu ya?
4: Sorry. Dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu Ria dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat ya. Boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Suhirman. Dengan Cikgu Ria Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh. Ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun-temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya? Rungkan, Jangkuk dan atau
3: tahu juga nih udah keliling berarti
4: itu, ya. Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara, Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa ini yang disanakan, apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya? Yang ini. Terus satu lagi pertanyaannya, seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja di Cikgu Ria. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur Bang Jojo, kayaknya bubur merah babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Suhirman apa aja disertakan di situ.
2: Iya ya? Iya, silakan Pak Suhirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Suhirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Cikgu Ria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Suhirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cikgu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Suhirman. Iya, Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi ya, di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Di Lingsar. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan,
3: ada, ya?
5: Kalau itu ada tetap ada, tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk mubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya mubur potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan kedepannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar. Maka kita melaksanakan yang namanya mubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita, masyarakat kita diberikan kesehatan, keafiatan, supaya rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur bea ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo begitu.
6: Ketika jadi banyak yang kita... cuma bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
6: Kaliza ya. Siap, ini sudah ada pesan WhatsApp di bertanya ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Okay. Boleh ditanggapi dulu Pak Sirman?
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi
5: itu.
3: Sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasarnya kolbutan, kelebutan
3: gitu ya.
5: Ada, ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih yang lain itu sesuai dengan adat kita masing-masing itu. Yang pertama, kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan.
3: Di mana saja dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar, makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, ini saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan,
3: jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan, dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat
3: ada. Ada beras kuning juga.
5: Ada, dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Itu kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kalau disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya, biasa.
3: Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu, Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu, dimandiin, didoakan dulu, didoakan begitu ya.
5: Didoakan dulu, intinya pikir dan doa itu.
3: Iya, di sekarang masih kental nuansanya seperti itu ya.
5: Masih, sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya,
6: okay.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
6: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih
5: dari
6: bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Itu biasa. Pemakai sepeda motor itu.
6: Siap kalau gitu. Ya, itu sudah terjawab ya. Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
6: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip telepon ya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya menjelang hari di sana gitu
3: bulan
6: ya.
3: Bulan Safar
6: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
6: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman
6: Oh berarti masyarakat itu saling di berkunjung. Hanya di maulid ya, beda kalau di lebaran. Lebaran juga sama.
5: Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu. Di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk petangan namanya.
3: Apa? Pak?
5: Petangan.
3: Petangan itu apa?
5: Pertama masuk bulan maulid itu.
3: Nah ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
6: Yang
3: tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
6: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
6: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh adanya namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang lebaran.
6: Iya, puasa, lebaran, itu pada bebersih dulu tuh, ya, mandi di sungai, kayak gitu-gitu. Iya, dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang.
6: Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mandi ya, soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Mungkin kalau di daerah gitu ya masih. Termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, panjang umur.
3: Iya.
5: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air di situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan Bang Jojo.
6: Makanya, Pak Sirman, ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anunya kan. Dari Narmada air muda itu di Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah kan seperti itu Bang
5: Jojo. Tapi Narmada kayak punya air Lingsar, tapi namanya Narmada.
3: Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
6: tadi panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa kayak ini, tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
6: Oke, siap. Kadija di sini ada telepon di Jakarta. Boleh kita angkat ya? Oke. Halo, perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 di situ, dari Mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari.
3: Oh, kekiaian.
5: Itu kekiaian. Saya menggantikan ada kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggantikan.
3: Oke, sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
6: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perempat ya, ada tradisi mandi di apa namanya di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya. Ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada telepon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya. Mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo, Prof. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Bang Taher.
6: Iya, silakan Bang Taher.
7: Iya, Assalamualaikum, Bang Nasumber. Mana?
3: Iya, Waalaikumsalam.
7: Saya baru dengar itu, mereka mandi safari ya, di sini juga daerah Mukutari juga ada. Tapi, itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
6: Oke, siap deh kalau gitu. Siap.
7: Pokoknya di sini ada gitu.
6: Oke, siap. Bang Taher.
7: Assalamualaikum.
6: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih apa namanya Kak Diza dan juga Pak Syahidman.
3: Pak Syahidman. Ya, silakan. Inti-intinya saja, satu setengah menit Pak.
5: Setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar. Tapi oleh masyarakat kita tidak boleh, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacarkan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat, dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Iya, jadi itu ya.
6: Seperti itu ya.
3: Yang tadinya kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang Jojo. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bobontong dan Mandi Sapa.
6: Okay. Yep, ya. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sirman?
5: Dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesak atau leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya, mereka sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Tinggal diteruskan, jangan diciderai. Jadi, begitu
5: harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya, dan itu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini, untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
6: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
6: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman. Sehat-sehat.
3: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
6: Oke, jadi pendengar Perempat ya, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
8: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kecamatan Ranamese Kabupaten Manggarai Timur akan melaksanakan apel peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 di lapangan rumah adat Wakas, Kampung Wakas, Desa Compang Kempo pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Hal ini disampaikan Camat Ranamese Agustinus Harum pada Senin 10 Agustus yang mengatakan Pencam Ranamese memilih untuk melaksanakan apel HUT RI ke-81 tahun 2026 berpusat di lapangan rumah adat Wakas. Apel ini akan diikuti oleh seluruh pemerintah desa dan masyarakat dari 21 desa dan 1 desa persiapan di wilayah kecamatan itu. Rumah Gendang sebagai simbol identitas budaya dan tempat musyawarah masyarakat atau lontoleok. Alasannya ia memilih apel di halaman Rumah Gendang Wakas di Kampung Wakas untuk memperkuat pertumbuhan budaya. Sebab Rumah Gendang adalah identitas budaya Manggarai termasuk Compang atau Tugu. Pindah ke informasi berikut, Sumba Timur, sebuah pulau eksotis di Nusa Tenggara Timur menyimpan segudang keindahan alam yang masih terjaga. Salah satu permata tersembunyi yang patut dijelajahi adalah Pantai Mondolampi. Meskipun belum sepopuler pantai-pantai lain di Sumba, Mondolampi menawarkan pesona unik.

0: Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, bapak-bapak, saudara, kakak Jong dan kakak Nona. Apa kabarnya sore ini? Nah, yang lagi di jalan, hati-hati. Yang lagi di kantor juga semoga pekerjaannya lancar. Yang lagi di rumah semoga lagi santai-santai sambil pantau Pro Dangdut. Dan mungkin ada bapak-bapak, saudara yang sedang menunggu seseorang. Semoga dia bawa kabar baik. Beta senang sekali bisa kembali menemani bapak-bapak saudara di jam-jam begini ya, karena Beta percaya dangdut itu bukan cuma musik, tapi teman, teman yang mengerti, teman yang menemani, teman yang bikin hati lega. Yuk, bapak-bapak saudara, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan Beta siap menemani 2 jam ke depan untuk bapak-bapak saudara yang mau bergabung ya di line telepon 0380-833-499 dan juga di 0811-3820-1043.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Ya, perodang dedang itu adalah kita, papa, mama, bayah, saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona. Sore hari begini ini memang paling pas kalau ketong ditemani musik. Karena musik itu kadang sonde perlu banyak bawa omong ya. Dia cukup ketong dengar di melodi, tiba-tiba ketong langsung ingat seseorang. Ada kesannya yang begitu. Bisa ingat teman lama, bisa ingat keluarga, pasangan, bahkan bisa juga tuh ingat mantan. Ada kok. Nah, kalau su ingat mantan nih jangan buru-buru langsung chat beta loh. Langsung WA ke Feli, beta mau kirim salam untuk beta mantan. Sudah, dengar saja lagu. Yang penting ini sore ini kita bikin suasana hati tetap nyaman ya, bapak mama bapak saudara. Buat bapak mama bapak saudara dong yang masih di kerja, masih di kantor, masih dalam jam kerja, semoga ini hari di pekerjaannya lancar semua. Yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang ada berjualan, semoga ini hari dagangan semua laris. Dan yang ada santai di rumah, jangan lupa bantu-bantu orang rumah kerja sore-sore, masapu kek, lap jendela kek, sambil dengar prodang dut ya. Baik bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, silakan yang mau bergabung masih beta tunggu di line telepon 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Kita lanjutkan Pro Dangdut dengan satu lagu yang semoga bisa bikin sorenya bapak mama, bapak saudara semakin menyenangkan.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Malaka, Maria Fatima Seukain Esos, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum kebangkitan ekonomi daerah melalui penguatan UMKM dan promosi produk lokal hingga ke tingkat nasional. Ini ajakan disampaikan usai resmi dilantik bersama jajaran pengurus Kadin Kabupaten Malaka pada Senin 10 Agustus. Sebagai Ketua Kadin Malaka, ia menegaskan bahwa daerah memiliki potensi ekonomi yang besar dan sudah mulai mendapat pengakuan di tingkat nasional. Salah satu buktinya adalah gerabah Wabria Mata yang kini berhasil masuk sebagai nominasi cenderamata terbaik dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia Award 2026. Dia juga bilang ini pencapaian adalah kebanggaan seluruh masyarakat Malaka sekaligus bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Prodangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Ya, perundangdut dangdut adalah kita bapak mama bah saudara kakak nyong dan kakak nona ya, dan waktu menunjukkan pukul 4 sore nih bapak mama bah saudara ketemu bisa bercerita santai di sore ini. Dan kalau ketemu bapak mama soal dangdut ya bapak mama bah saudara, memang ada sesuatu yang menarik. Dangdut tuh bisa masuk ke banyak suasana, ada senang bisa pakai lagu dangdut, galau juga bisa pakai lagu dangdut, ada kerja juga bisa pakai lagu dangdut. Bahkan kalau ketemu ada basapu bersih-bersih di rumah juga, kalau musiknya enak, pekerjaan jadi terasa lebih ringan. Betul kok benar? Kadang yang awalnya cuma ketemu kayak mau sapu rumah, malah ikut joget, sapu bisa jadi mikrofon begitu ya, ember bisa jadi drum. Tapi itulah serunya musik ya, bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, musik bisa bikin suasana yang biasa jadi lebih menyenangkan. Kita mau menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya RR Kupang. Selamat sore kakak-kakak semua, ada kakak Heaven is Real, kakak Flosa, kakak Ella, terima kasih sudah bergabung. Nah kalau bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, halo kakak Ninja Amerika kembali bergabung, selamat sore. Kira-kira kalau bapak-bapak saudara dong ada duduk sendiri-sendiri biasa dengar lagu dangdut tuh pas kapan? Pagi kok, siang kok, atau malam-malam kok, atau kayak sore-sore begini? Dan kira-kira siapa penyanyi dangdut yang paling sering bapak-bapak saudara dong dengar? Silakan sampaikan buat bapak-bapak saudara yang mau bergabung, lain telepon sudah beta buka di 0380-833-499. Dan juga SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Selamat sore untuk kakak Ninja Amerika. Halo Tante Leli, halo juga. Dan juga kakak-kakak yang sudah bergabung, terima kasih sudah gabung di live TikToknya RR Kupang ya. Beta putarkan dulu satu nomor lagu untuk bapak-bapak bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Beta masih tunggu juga ya buat yang mau gabung. Line teleponnya sudah beta buka dan juga WhatsAppnya juga, silahkan gabung di sana.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Ya, Bapak Mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona satu dari folder yang kita siapkan lagu dangdut ini. Kau ada yang memiliki, aku juga ada yang memiliki. Wah, ada kok yang punya cerita kayak begitu. Nah, Bapak Mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona, beta mau menyapa dulu yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang dari Maci ya, katanya mau titip salam nih untuk tim Bank Kapital Pensiun, tetap semangat dalam bertugas. Terima kasih Maci ya. Selamat sore dan buat semua teman-teman di Bank Kapital Pensiun, selamat bertugas dan semangat selalu. Dan buat iya, Kakak Fitra Otu, salam buat Ibu Analopo, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Fitra Otu. Lalu ada dari Kakak Lewis Obal, selamat sore Kak, salam sehat selalu. Salam sehat juga Kakak semua yang sedang pantau di live TikToknya RR Kupang. Dan buat Bapak Mama Bapak Saudara, silahkan line telepon sudah kembali beta buka di 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Kakak Jailani Ahmad, Madura hadir. Siap kakak, salam untuk semua di Madura. Sambil menunggu ya, buat bapak mama bapak saudara dong yang mau gabung, kita putarkan dulu satu dari miliknya Siti Badria dengan Bikin Candu.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati gak

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketong Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong sonde kasih tau orang lain, Katong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin Katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin Katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Katong main sebarsa, Katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga eh. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, Katong mesti bikin kar mana?
1: Sini bekas tau lo. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

Ya, bapak, mama, bah, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, waktu berjalan begitu cepat ya. Sebentar lagi kita mau masuk ke penghujung prodang dangdut adalah kita di sore hari ini. Dan untuk yang masih berada di tempat kerja, semoga pekerjaan hari ini bisa segera diselesaikan. Yang sedang dalam perjalanan pulang juga, semoga sampai di rumah dengan selamat. Dan buat bapak, mama, bah, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona yang masih menjalankan aktivitas lainnya, semoga semuanya juga berjalan lancar. Jangan lupa juga untuk kasih apresiasi begitu ya kepada diri sendiri karena berhasil melewati satu hari lagi. Ini bukanlah sesuatu yang kecil ya. Mungkin hari ini Sunday semuanya berjalan sesuai dengan rencana, tapi Sunday apa-apa it's okay ya. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Yang penting jangan berhenti. Dan sore ini bapak, mama, saudara, biarkan dangdut menemani ketong sampai waktunya berpisah. Beta masih menunggu buat bapak, mama, saudara dong yang mau gabung melalui line telepon. Beta subuka di 0380-833-499 dan juga di 0811-3820-1040.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.

Berita perempat RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Uskup Labuan Bajo Maximus Regus mengingatkan pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan memastikan masyarakat lokal ikut rasa pembangunan pung dampak. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Festival Golokoe Maria Asumpa Nusantara 2026 di Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 Agustus lalu. Pembukaan festival tersebut dihadiri Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana. Dan Festival Golokoe menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mengisi ruang pariwisata super premium Labuan Bajo yang berkembang dengan cepat.

Pindah ke informasi berikut, Sumba Timur, sebuah pulau eksotis di Nusa Tenggara Timur menyimpan keindahan alam yang tak lalu luar biasa. Salah satu depung permata tersembunyi yang patut dikunjungi adalah air terjun Lawa Putih. Keindahan yang masih alami dan suasana sekitarnya yang menenangkan bikin ini air terjun jadi destinasi yang sempurna bagi para pecinta alam dan petualang. Air terjun Lawa Putih, depung air yang jernih dan putih seolah-olah susu yang tumpah dari ketinggian. Ini air terjun santa lalu tinggi, tapi dengan keindahan terletak di depun derasnya air yang jatuh ke kolam alami di bawahnya. Ini kolam juga cukup luas dan dangkal di beberapa bagian, sehingga aman untuk berendam dan bermain air. Kejernihan airnya memungkinkan bapak-bapak saudara untuk lihat dasar kolam dan jelas menambah daya tarik tersendiri. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten

Kabupaten Nagikeo dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kalian pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, nih. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

UMKM jauh melampaui kuota awal sebanyak 200 booth gratis yang disediakan panitia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan bahwa tingginya minat tersebut ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Menurutnya, bahwa pemerintah kini sedang mencari solusi agar lebih banyak pelaku usaha tetap terakomodasi dalam arena pameran. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pameran pembangunan 2026 menjadi sarana informasi publik mengenai prioritas pembangunan daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTT, Dr. Randus Adi Emandala MSI, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menghadirkan 5 esensi pembangunan strategis. Informasi tadi mengakhiri kotak pemberita ini kali, Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat malam untuk saudara semua. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Beta Rogen kembali hadir ya, untuk temani Bapak Mama Kakak Ade dong semua. Tentunya di edisi malam hari ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026 di hari Selasa. Apa kabar Bapak saudara dong semua di ini malam? Semoga kabar baik ya, masih dalam keadaan sehat dan lebih semangat lagi dari hari-hari kemarin. Untuk itu Bapak saudara semua, banyak perlombaan-perlombaan yang sudah mulai dilakukan ya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, dan pameran pembangunan pun juga sudah ya. Jadi kalau saudara dong semua yang ingin jalan-jalan untuk menikmati ya berbagai stand UMKM yang ada, nah ini nih pameran, nanti beragam acara pun juga akan hadir. Untuk itu saudara semua, selamat malam saja, selamat berapa saja dengan berbagai aktivitas di ini malam yang masih batas sibuk di pasar, pertokoan pun juga, atau yang sementara di jalan ya, untuk selalu berhati-hati. Dan untuk mama kakak ade dong semua yang bekerja juga ya, ini harus tetap semangat, jangan lupa untuk selalu kasih kotong pun senyuman yang manis ya, meskipun ya kotong harus kerja ya, memang kerja harus ya. Ada yang sudah pulang, tetapi ada juga yang ya malam hari ini masih tetap kerja, harus semangat ya, ayo semangat. Untuk itu saudara semua, selamat malam saja seperti biasa di Sasando Malam dengan informasi-informasi tentang kotong pun budaya yang akan kita kasih informasi untuk saudara dong semua, dan juga hiburan hiburan lagu-lagu daerah yang akan temani untuk kotong lebih semangat patah pinggang ya, tentunya dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus.

pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya. Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: nilai rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi Bapak bingung, katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, gue lima dirah. Ya, li sendiri berarti bongkahan batu karang yang memiliki perut serta mulut hingga perutnya. Di mana tempat wisata yang satu ini berada di Pulau Sabu yang berada di sekitar 10 km dari Kota Seba. Untuk itu, Pak saudara semua, gue lima dirah ini memiliki interior yang sangat cantik, tentunya dengan kolam yang memiliki air yang jernih dan juga sejuk sehingga dapat memberi kesan tersendiri bagi ya para pengunjung yang datang ke ini tempat. Yang menarik Pak saudara semua, yang mana konon ini di gua ini digunakan oleh bangsa Belanda yang mana masa Perang Dunia Kedua ini sebagai dorong pun tempat untuk sembunyi atau markas dari musuhnya. Nah, di ini tempat tentunya telah disediakan fasilitas berupa lopo untuk bersantai bagi para pengunjung. Dan Pak saudara dong semua, ini dapat melihat pemandangan lepas laut ya di dalam gua ini jika ditelusuri sampai ujungnya. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Sabu Raijua yang mungkin bisa masuk dalam list ya ketika Pak Saudara berkunjung ke Kabupaten Sabu Raijua.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngae yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan pesta rakyat untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kegiatan diharapkan ya, sonde hanya memeriahkan perayaan kemerdekaan, tetapi juga untuk memeriahkan manfaat bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 17 Agustus 2026, yang mana berbagai perlombaan dan hiburan rakyat akan digelar dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Taibenu. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Camat Taibenu, Rolanda Pelondou, saat diwawancarai rri.co.id pada Kamis 6 Agustus, mengatakan bahwa persiapan dilakukan sesuai arahan Bupati Kupang. Nah, pemerintah kecamatan bersama masyarakat dan berbagai pihak terkait terus mematangkan seluruh agenda yang telah disiapkan. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Rompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Dan tadi datang saya informasikan, suka sih tahu ya, kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya, tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya. Jadi Bapak Mama bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton Penara Sumber, Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
2: Selamat malam Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
2: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
1: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
2: Tidak mengganggu, Kak Daten.
1: Oke, oke.
2: Soe masih dingin, jadi jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
1: Oke, okay. Dan Sone Tauju mau ke Lorpi di mana ini? Baik, Kakak James, malam ini kau mau bawa omong soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum Kotong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perompet RRI Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
2: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timur. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, berdasarkan mitos dari leluhur, itu pada awalnya orang Timur, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang. Itu sekitar abad, sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Jadi ada satu tumbuhan namanya nun fau, itu mereka ambil kulit batangnya, kemudian dibikin cawat, dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India. Mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timor, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun. Sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi di Timor itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar, orang-orang Cina dan India itu, mereka datang ke Timor itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang Timor barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat di pada motif-motif kain tenun di Timor dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian Semenanjung Malaka sampai ke Timor, itu jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun Timor itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Mm-hmm. Seperti itu, Kak Daten.
1: Nah, ini yang menarik ini. Kalau memang ada apa ya, sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu dibarter dengan kayu cendana di timur ya, dari masyarakat atau nih begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari timur ya memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
2: Iya, dari segi pertama dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak membentuk motif wajik berkait, itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
1: Oke, wah luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
2: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu dia, TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga sub-suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing sub-suku ini mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif. Itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait. Itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang Timur itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur. Mereka percaya bahwa Pulau Timur ini terbentuk dari buaya dan leluhur mereka, mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
1: Oke, kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta, kalau di TTS beta bisa bedakan. Oh ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, Kakak James. Dari bentuknya itu, dari motif.
2: Iya, jadi orang Timur itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia, tetapi yang paling penting hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada tepinya. Orang Timur bilang tuis atau nonot. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Amanuban mereka memilih warna-warna tersendiri yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Amanuban dan orang Amanatun.
1: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, Kakak James?
2: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada empat. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut. Itu khusus digunakan untuk laki-laki, dalam bahasa di Timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin mawin itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain Timor banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain Timor yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timor itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timor, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
1: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini ya, dan Datin juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat ya, itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka ya, hantaran ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok Kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang di apa ya, ditujukan begitu.
2: Iya, kain Timor pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka biasanya dilihat dari siapa yang meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu atuin amaf atau om atau saudara perempuan dari ibu, itu jenis kain tenun yang dibawa itu tidak bisa kain tenun biasa. Dia paling sedikit itu dia harus dalam bentuk kain tenun futus. Tidak bisa kita bawa tenun lotis atau tenun ungkit. Harus tenun futus atau tenun buna. Sehingga di situ menjadi penanda bahwa orang yang melayat itu dia menghargai siapa yang meninggal itu. Seperti itu, Kak Daten.
1: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis buna.
2: Iya. Karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari empat jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat. Itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang war dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam, benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap, kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang-benang dasar tersebut membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet. Jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama, dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu membentuk satu kain utuh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Kadaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
1: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik foto, slotis dan juga bunat. Ternyata ada satu lagi, Naisa ya.
2: Iya. Mm-hmm. Naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Nekemuniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
1: Iya. Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
2: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
1: Oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
2: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang, itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya sehingga warnanya begitu kontras dilihat. Itu biasanya tenun TTS dilihat seperti itu. Tetapi itu bukanlah warna asli dari TTS sebenarnya, karena itu mendapatkan pengaruh dari ketersediaan benang di TTS. Kebanyakan orang TTS itu menenun, mereka membeli benang di pasar atau di toko, benang-benang sintetis dengan warna yang gonjreng. Jadi warna-warna itu biasanya punya kelemahan, yaitu ketika mereka sudah membentuk motif menggunakan benang-benang warna kimia, itu kain-kainnya tidak bisa dicuci. Jadi meskipun tenunnya sudah dibikin dengan teknik buna yang sangat baik, dengan pengerjaan 3-5 bulan, tetapi kain-kain itu hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh kena air, tidak boleh kena lumpur dan sebagainya, sehingga tidak boleh dicuci. Akhirnya kain tenun Timur itu secara teknik dan motifnya berkualitas tinggi, tetapi dari bahan dasarnya, dari jenis benangnya itu ternyata kualitasnya kurang baik. Sehingga saya sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan pewarnaan alam, karena pewarna alam itu punya kelebihan, yaitu dia bisa dicuci, kemudian warnanya juga bisa bertahan lebih lama, dan juga itu sebagai tradisi asli orang Timur. Karena orang Timur itu pada umumnya punya 4-5 warna dasar, yaitu yang pertama putih, itu biasanya dari benang yang dipintal. Warna dasarnya putih, kemudian warna berikutnya adalah biru, itu biasanya didapatkan dari tanaman nila atau tarum. Kemudian warna merah bata, itu dibuat dari akar mengkudu. Kemudian warna kuning dari kulit kayu nangka dan kunyit, warna hitam dari lumpur, dan juga warna hijau dari daun kacang hutan. Warna-warna ini yang akhir-akhir ini mulai agak sedikit ditinggalkan, karena orang Timur biasanya lebih suka untuk langsung mendapatkan benang yang sudah berwarna dari pasar.
1: Lebih mudah lah begitu seperti untuk itu didapatkan begitu.
2: Iya. Jadi kalau warna, untuk membentuk warna alam, warna kain tenun, warna dasarnya orang Timur, itu prosesnya juga sebelum menenun butuh waktu sekitar 1,5-3 bulan sebelum menenun untuk persiapan warna benangnya. Jadi benang putih harus diwarnai menjadi 4-5 warna. Itu dimulai dari mengumpulkan bahan baku di sekitar rumah, seperti tanaman tarum, akar mengkudu, daun kacang, lumpur, kulit kayu nangka, kulit mangga. Nah, itu harus butuh waktu untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, proses persiapannya itu dimulai dari ada yang difermentasi, ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk. Yang melalui proses fermentasi itu biasanya tarum atau nila. Jadi daun-daun tarum diambil, dikumpulkan, kemudian direndam, difermentasi selama 12-18 jam, kemudian diproses lagi sampai membentuk pasta atau cairan dari pewarna tarum itu yang kemudian disimpan di periuk-periuk tanah. Kemudian yang melalui proses perebusan itu biasanya yang berwarna kuning atau coklat, kuning dari kayu kulit kayu nangka dan kunyit, atau berwarna coklat dari kulit mahoni atau kulit kayu niko, seperti itu. Sedangkan kalau untuk langsung ditumbuk dan direndam dengan benang, yaitu menggunakan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah bata.
1: Okay.
2: Jadi warna-warna yang didapatkan dari warna alam ini, itu biasanya warnanya lebih lembut atau lebih soft dibanding dengan warna-warna lain yang menggunakan pewarna kimia. Biasanya orang Timor menggunakan warna dari kesumba atau dari pewarna kimia itu warnanya yang didapatkan itu sangat kontras. Sehingga ketika ditenun, dipadukan, itu orang Timor bilang cocok dengan kulit mereka. Tetapi kadang-kadang warna-warna seperti ini juga oleh orang-orang dari luar itu terkesan terlalu heboh. Karena warnanya terlalu banyak mengandung warna kimia ya, jadi warnanya terlalu kuat. Iya.
1: Oke. Tapi pada dasarnya memang warna asli dari kain tenun TTS ini itu putih, biru, merah bata, kuning, hitam dan juga hijau ya kakak. Dan memang iya, memerlukan waktu yang cukup lama juga, bahkan bisa sampai setahun ya kakak James.
2: Iya, bisa. Kalau kain yang untuk mendapatkan warna merah bata misalnya dari akar mengkudu, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Itu sebelum menenun, hanya untuk membentuk warna merah bata. Jadi benang putih itu biasanya mereka mendahului prosesnya itu dengan proses perminyakan benang. Jadi benang-benang ini mereka menggunakan beberapa bahan untuk diminyaki, khususnya menggunakan minyak dari kemiri. Itu dicampur dengan bahan-bahan lain, ada daun dan dari kulit batang kayu, kemudian dijemur di panas matahari 3-4 minggu, kemudian dicelup ke dalam, direndam ke dalam pewarna dari akar mengkudu yang dicampur dengan satu jenis daun namanya loba atau simplokos. Nah, ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang prosesnya agak sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Itu mengapa orang di TTS kebanyakan memilih untuk menggunakan pewarna sintetis kebanding warna kimia, karena ketersediaan bahan baku dan juga prosesnya yang memakan waktu lebih lama.
1: Oke, berarti ketersediaan bahan baku juga ini yang turut mempengaruhi bagi para penenun untuk meninggalkan begitu ya?
2: Iya, betul Kak Daten. Saya akhir-akhir ini melihat ada perbedaan sudut pandang terhadap pewarna alam di orang-orang di TTS terhadap tumbuhan pewarna alam. Khususnya pada tanaman tarum. Tanaman tarum ini biasanya juga hidup liar di pekarangan-pekarangan rumah warga atau di kebun-kebun. Namun pada zaman sekarang penenun itu karena keterbatasan informasi mereka, karena sudah terputus informasi tentang pewarnaan alam dan juga mereka tidak mau untuk berproses lebih banyak dengan pewarnaan alam, sehingga tanaman-tanaman tarum itu atau nila itu mereka anggap sebagai hama. Jadi ketika akan menanam jagung misalnya atau ketika membersihkan halaman, itu tanaman-tanaman itu dicabut dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alam.
1: Padahal itu adalah salah satu bahan utama dari pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini ya.
2: Iya betul, karena umumnya kain tenun di Timor dengan teknik futus atau tenun ikat itu warna utamanya itu adalah putih dan biru tua. Semacam biru nepi itu didapatkan dari tanaman tarum tersebut. Tetapi akhir-akhir ini karena mereka para penenun menghindari proses yang lama dan ada putusnya informasi antar generasi tentang pewarnaan alam, akhirnya mereka memandang tanaman tarum itu bukan sebagai tanaman penghasil warna alam, tetapi sebagai gulma atau hama.
1: Oke. Okay. Iya. Dan ada juga yang menarik ini, ada Kosonde kakak begitu, ada Kosonde usaha ya dari masyarakat begitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membudidayakan bahan-bahan pewarna alam ini, ataupun ada dukungan dari pemerintah setempat begitu yang turut apa ya mendukung. Oh iya, harus dilestarikan ini karena ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini.
2: Iya, jadi kain tenun warna alam kalau di TTS secara alami dan secara budaya, secara tradisi masih bertahan, bisa kita jumpai pada beberapa kelompok masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat di Ayotupas. Itu tenunnya sangat terkenal, kain tenun Ayotupas, warnanya lebih kalem, lebih soft, dengan pola-pola berbentuk hewan dan manusia yang sangat punya karakter yang kuat. Itu mereka masih menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua tenun boti. Tenun boti juga cukup terkenal. Itu mereka masih menggunakan pewarna-pewarna alami dari akar mengkudu dan juga dari tarum. Nah, untuk perhatian pemerintah untuk melestarikan warna alam ini di TTS masih terbilang masih kurang. Karena jenis kain tenun di TTS ini kurang dari 10% yang menggunakan bahan pewarna alami. Karena mindset dan sudut pandang masyarakat itu sudah berubah pada budaya instan, sehingga orang TTS itu jarang sekali yang menggunakan warna alam. Hanya ada beberapa kelompok dari luar yang datang ke TTS untuk turut membantu pelestarian warna alam. Misalnya ada komunitas warna alam dari Jakarta, LSM Toraja Melo dari Jakarta, kemudian ada Threads of Life dari Ubud dari Bali, dan juga kalau di lokal biasanya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu mereka juga mengajarkan kepada penenun untuk membuat warna-warna dari bahan alam, tetapi itu sifatnya hanya sebatas formalitas ketika ada program dari pemerintah, sedangkan untuk kelanjutannya itu bisa dibilang minim peminat. Nah, ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk saya secara pribadi untuk mengembangkan tenun warna alam di TTS, karena kalau bukan orang TTS sendiri yang bergerak untuk melestarikan warna alam, kemungkinan besar warna-warna asli ini bisa hilang. Apalagi mindset orang TTS itu kain tenun itu harus dengan warna-warna yang gonjreng, warna-warna yang kontras. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya menjadi penenun-penenun yang peka terhadap pelestarian pewarnaan alam.
1: Berarti ini, ya, berarti ini juga butuh dukungan dari semua pihak begitu ya, untuk mensosialisasikan. Betul. Bahwa pewarna alam TTS yang aslinya itu seperti ini, dan minat di pasaran itu masih sangat tinggi juga terhadap pewarna alam ya di kain tenun TTS ini.
2: Iya, betul Kak Daten. Karena ada perbedaan kualitas antara kain tenun warna alam dan kain tenun sintetis. Kalau kain tenun dari bahan sintetis, itu dia punya kelemahan, yaitu tidak bisa dicuci, tidak bisa terlalu banyak terpapar sinar matahari, dan juga warnanya terlalu kuat untuk orang-orang yang punya minat khusus dalam warna-warna minimalis, seperti warna-warna pastel, yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam industri fashion dan desain. Itu mereka lebih banyak memilih warna-warna yang minimalis, warna-warna pastel. Sedangkan kain tenun TTS banyak menghadirkan warna-warna yang kuat, sehingga banyak kali itu sulit untuk dipasarkan lebih jauh. Kelemahan dari benang warna sintetis itu ketika mereka menggunakan pewarna dari toko, menggunakan warna kimia, itu sisa hasil pewarnaannya itu berupa air, cairan pewarnanya itu ketika mereka buang ke lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi perusak bagi tanah dan tanaman. Berbeda dengan kain tenun warna alam. Kain tenun warna alam itu dia lebih ramah lingkungan, jadi karena bahan-bahannya didapatkan dari alam, dari lumpur, dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar-akaran, itu dia lebih ramah lingkungan ketika justru bisa menjadi pupuk.
1: Berarti kelebihan
2: bagi tanah dan tanaman.
1: Berarti kelebihan dari pewarna alam ini sangat-sangat banyak ya, Kakak James?
2: Iya, betul. Dan juga aman di kulit, Kak Daten. Karena ketika kita pakai dan misalnya kita berkeringat, pori-pori kita terbuka, kalau benang dari warna sintetis itu mengandung kimia sehingga sedikit demi sedikit pun ketika pori-pori kita terbuka, berkeringat, itu ada saat-saat yang keluar dari kain itu bisa berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi kalau misalnya menggunakan kain tenun dari pewarna alam, itu bahannya 100% alami dan aman bagi kulit.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini keunggulan, kelebihan dari pewarna alam sendiri ya, Kakak James. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga selain dari tantangan yang memang tadi Kakak James sudah sampaikan juga begitu. Mungkin ada tantangan juga begitu yang memang dihadapi ya, khususnya para penenun ini, para penenun warna alam TTS di era modern saat ini.
2: Iya, jadi tantangan pewarna alam itu yang pertama dari segi peminat. Peminat warna alam di TTS itu sangat minim karena orang TTS lebih suka warna yang terang dibandingkan warna yang kalem. Sehingga mereka ketika mengejar ke target pasar lokal itu lebih banyak menggunakan pewarna kimia yang instan daripada menggunakan pewarna alam. Sedangkan tantangan lainnya itu yaitu ketersediaan bahan pewarna alam. Jadi ketika ada beberapa penenun yang saya motivasi untuk kembali menggunakan warna alam, mereka juga mengalami kendala dalam hal pengumpulan bahan warna alam seperti akar mengkudu, daun tarum, kulit kayu niko, kayu kuning dan sebagainya itu sudah jarang ditemukan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu budaya instan dari penenun modern, penenun sekarang, itu mereka lebih senang untuk menenun ketika mereka membeli benang langsung ditenun. Karena warna-warnanya sudah tersedia, itu mereka lebih condong untuk memilih benang-benang yang sudah terlebih dahulu diwarnai dibandingkan dengan harus diproses lebih dahulu memakan waktu 1-3 bulan. Yang keempat, mindset dari penenun di Timur sendiri, yaitu kalau misalnya kainnya warnanya kalem, itu artinya kainnya kurang berkualitas. Padahal ketika kita bawa kain-kain dengan warna alam dari TTS ke tingkat yang lebih tinggi, itu biasanya banyak diminati dan justru mendapatkan kelas yang lebih baik daripada tenun-tenun dengan warna yang cerah seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ini luar biasa ini. Dan satu hal juga yang perlu kotong pikirkan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu, Kakak James, apakah perlu kosong deh ada inovasi begitu ataupun kolaborasi yang memang diperlukan oleh para penenun begitu untuk apa ya tetap menjaga keberlangsungan kain tenun alam TTS ini supaya apa ya tetap bertahan tanpa menghilangkan akar tradisinya begitu?
2: Iya, jadi untuk mempertahankan warna alam sudah ada beberapa penenun yang mereka mulai menggunakan warna yang dimix, warna alam dan warna kimia. Jadi misalnya pada kain tenun futus, selembar kain tenun timur itu biasanya terdiri dari 3 panel. Panel tengah, panel utamanya itu, panel motif itu biasanya mereka menggunakan warna alam dari tarum atau dari kulit mahoni dan sebagainya untuk mendapatkan warnanya. Sedangkan garis-garis pinggirnya yang disebut twist atau nonot, mereka menggunakan warna-warna benang dari toko. yang sudah diwarnai. Tetapi untuk mendapatkan warna yang baik, kalau misalnya untuk mereka mau dapatkan warna yang kuat, bisa asalkan mereka punya banyak bahan pewarna alam dan juga mereka tekun dalam memberikan warna benang ketika dalam proses pewarnaan. Karena warna benang yang baik itu didapatkan dari frekuensi pencelupan. Jadi misalnya kita mencelup benang itu ke dalam pewarna bisa sampai 15 sampai 20 kali. Itu kalau misalnya mereka mau mendapatkan tenun warna alam dengan warna yang kuat. Untuk inovasi terbaru, biasanya orang Timur sekarang, orang di SOE itu banyak sekali punya channel dengan orang di Kupang. Orang di, kalau di Kupang misalnya kayak yang terbit dan itu es simpan antara warna alam dan warna sintetis dari dress itu dibutuhkan sampai untuk orang biasa ini ya, untuk baca warna-warna yang seperti itu.
1: Baik, baik. Oke, tapi kalau untuk generasi muda saat ini, berhubung Kakak James, ini waktunya juga sudah sangat membatasi Kotom Kebersamaan. Mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan. Kalau untuk minat dari generasi muda saat ini, bagaimana Kakak James dalam mempelajari dan juga
2: ya, ya, minat terhadap tenun dan minat terhadap warna alam penenun generasi muda di TTS itu cukup baik, tetapi mereka hanya memfokuskan diri untuk menenun teknik lotis dan buna. Karena tenun teknis lotis dan buna di TTS itu, dia proses pengerjaannya lebih simpel dibandingkan proses pengerjaan futus dan nais. Sehingga banyak lahir penumpang, tetapi mereka memfokuskan diri pada dua teknik, lotis dan buna. Sedangkan teknik yang lain itu, yang lebih rumit, itu banyak ditinggalkan. Sedangkan untuk pewarna alam, itu peminat dari generasi muda itu sangat sedikit. Karena banyak penenun yang mempertahankan warna alam di TTS itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang menenun dengan menggunakan pewarna alam.
1: Oke, nah supaya menarik minat dari generasi muda lagi ya, Kakak James, mungkin ada nilai ya, nilai kehidupan yang bisa diajarkan begitu ya kepada generasi muda, begitu, nilai dari leluhur yang ditinggalkan begitu melalui proses menenun.
2: Iya, yang di itu memang sudah ada sejak dulu. Tetapi karena memang kurang budaya instan lalu menerpa kebudayaan kita di TTS, kita lebih senang untuk proses lebih cepat daripada proses dari awal sampai setelah itu dengan proses yang rumit. Tapi di situ ada nilai kerja keras, nilai kesabaran, ketekunan yang kita ambil untuk bertahan tradisi tenun alam. Kemudian tenun warna alam ini juga adalah identitas yang harus terus kita upayakan untuk memotivasi pada penenun muda untuk mencintai tenun warna alam. Tapi di dunia ini banyak sekali orang-orang di luar yang itu banyak orang yang lebih yang alami dan tenun warna lebih sederhana.
1: Oke.
2: Di dapur warna alam. Tenun warna alam sintetis ini punya perbedaan dan nilai jual di pasar. Nilai tenun alami itu dia bisa 2-5 dari tenun sintetis.
1: Oke.
2: Ini juga masih berbeda. Masih pemasukan yang lebih menggunakan pewarna alam, soalnya asal itu tenang setiap proses.
1: Oke, nah bagaimana untuk revitalisasi? Karena revitalisasi juga sangat penting ini, Kakak James. Revitalisasi tenun warna alam TTS ini seperti apa?
2: Iya, revitalisasi tadi untuk tenun warna alam sedikit ada desa di mana tuh di rumah pun melibatkan beberapa orang. Saya juga menenun di rumah itu khusus dengan bahan alam. Jadi mungkin yang pernah kelompok kecil untuk menjadi trendsetter ketika tenun-tenun warna alam itu sudah banyak dipakai dan bagi orang lain dilihat sebagai potensi, karena sekarang tenun banyak sekali diidentikan sebagai potensi ekonomi. Untuk menunjang ekonomi keluarga. Jadi kalau tenun warna alam itu punya harga yang lebih baik, saya rasa itu bisa menjadi pemacu untuk kembali menggunakan tenun warna alam, selain daripada untuk menghidupkan kembali tradisi tenun warna alam di TTS.
1: Oke, baik. Baik Kakak James, mungkin yang paling terakhir itu harapan dari Kakak James ini seperti apa untuk kelestarian tenun warna alam di Timur Tengah Selatan?
2: Iya, harapan saya yang pertama, kembalinya warna asli dari tenun timur. Jadi tenun timur tidak saja dikenal sebagai tenun yang mempunyai warna yang kontras, tetapi juga tenun timur kembali dikenal sebagai tenun-tenun dengan warna yang lebih lembut dan lebih membumi. Harapan saya yang kedua yaitu peningkatan ekonomi penenun di TTS. Jadi karena penenun, kebanyakan orang di TTS menenun untuk menghidupi rumah tangga mereka, membiayai anak mereka untuk sekolah. Ketika mereka menggunakan tenun warna alam, harapannya itu mereka bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan tenun warna alam. Harapan yang ketiga yaitu tenun warna alam TTS tetap lestari dan tetap digunakan sebagai identitas asal mereka sebagai orang-orang Atoni yang menggunakan kain tenun berbasis warna asli dari orang Atoni sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak James sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya, tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Semoga Kotompong Kain Tenun ya, bukan hanya dari TTS saja, tapi Kotompong Kain Tenun di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur itu tetap lestari ya, dengan pewarna alamnya, dengan keasliannya begitu, tanpa apa ya, tergerus oleh perkembangan zaman begitu ya Kakak James.
2: Iya.
1: Oke, baik. Baik Kakak James, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam, sukses untuk kedepannya Kakak James.
2: Oke, sama-sama, terima kasih Kak Daten, sukses selalu.
1: Amin. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, itu dia ketemu ngobrolan ya bersama dengan Kakak James Kase, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS ya, yang sudah berbagi begitu banyak hal tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya. Semoga ketompong kain tenun ini dengan pewarna alam semakin terjaga lagi dan

Seni olah vokal tradisional Mbata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Mbata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Mbata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saburaijua adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

Dari tanah Saburejwa atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Hungulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.

0: Hipa Lele, Pungu Lele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi, waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
1: Oh, kakak, kami masih mengantuk.
0: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun, siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan, namun sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba, ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Ah, tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh, Kak, Kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
4: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
5: Tidak, Kakak. Tidak. Tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
4: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
6: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
4: Tidak apa-apa adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Semalam-malaman Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya. Untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala. Hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hanalele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hanalele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut? Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.
0: Hungu Lele dan Hipa Lele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
3: Hipa Lele, Hungu Lele.
2: Hungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
4: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
3: Aku di depan kalian.
4: Di depan kami? Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
3: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipa Lele dan Hungu Lele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipa Lele dan Hungu Lele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

0: duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di Mama, toh.
1: Beta bingung, Mama, Mau usaha, tapi modal sone ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah, Sasu, deng nasib nih, Mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah. Bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, Mama. Bisa bikin apa, suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Oke, Mama. Beta sone boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Laisa terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apa Laisa yang Besok ada janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Adenona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Adenona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama kakak adik saudara semua, kali ini di Kaliling Indonesia kita akan aja ketong semua untuk lebih tahu ya, lebih banyak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara Indonesia, khususnya di daerah Aceh. Untuk itu bapak saudara semua, dorang punya rumah adat yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Kraung Bade. Nah, ini bangunan tentunya ini berupa rumah panggung setinggi 2,5 hingga 3 meter ya dari tanah. Nah, rumah ini sendiri memiliki 3 bagian, yang mana utama dan satu bagian tambahan yang dibangun tanpa paku besi melainkan memakai tali pengikat atau pasak kayu. Inilah keistimewaan atau keunikan dari rumah adat yang ada di Aceh. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, untuk dia punya struktur ruangan sendiri yang mana ada istilahnya Seu Ramoe ya, ini serambi depan untuk terima tamu atau bersantai seperti yang kotong tahu seperti ruang tamu. Ada juga serambi tengah, ini sebagai ruang utama yang bersifat pribadi yang dinamakan Seu Ramoe Tonggo. Yang berikutnya lagi ada Seu Ramoe Likot ya, yang mana ini lebih dikhususkan ke serambi belakang untuk keluarga dan juga kaum perempuan. Yang berikutnya ada rumah dapur. Nah, ini merupakan bagian tambahan khusus untuk dapur di belakang rumah. Jadilah ini bagian-bagian yang terdapat di dalam Rumoh Aceh atau biasa dikenal dengan Kraung Bade.

Batekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja. Apa kabar di malam hari ini? Kali ini Bapak Saudara dong semua, seperti biasa kau masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa sampai nanti di jam 11 malam, beta tunggu partisipasi Bapak Saudara semua di kau punya line SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon di 0380833499. Untuk itu Bapak Saudara semua, untuk mengawali kau perjumpaan ya di Basenggol kali ini, beta akan hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu untuk bikin kotong semua di ini malam lebih semangat lah ya, untuk terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih di Basing Gol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua yang ingin bergabung, ingin kasih rame kotong punya acara ya di malam hari ini. Dan untuk Bapak Saudara yang mau berbagi cerita ya tentang lomba apa sah yang sudah mulai dilombakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Untuk itu langsung saja Beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Bahasa Inggris, selamat malam. Bahasa Inggris, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana? Oh,
1: dengan orang jauh, dari Mutis.
0: Dari Mutis, Kakak Foni kok?
1: Iya.
0: Apa kabar Kakak Foni?
1: Sebenarnya selalu bertemu
0: dengan Kakak. Oke, Kakak Foni, kalau boleh tahu, di Mutis ada lomba apa sani untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan?
1: Kalau untuk kecamatan satu kita di Mutis ini kami tidak ada lomba.
0: Oh, sudah ada lomba kok?
1: Iya, hanya upacara saja.
0: Upacara, biasa upacara di mana?
1: Nanti di Desa Mutis, Kakak.
0: Oh begitu, tapi untuk sekarang lomba sudah ada ya?
1: Tidak ada kakak.
0: Baik, oke kakak Foni mau lagu apa malam hari ini? Di Ketompuli sendiri malam hari ini ada Kak Umiri, ada juga Sakit Berulang Kali dari Vicky Salamor, Bosan Hala dari Andre Witak, Racikua dari Freshly, ada Nostalgia Natalia dari Abilio yang di cover, ada juga Rindu Nomor Lama, TB Riki Cikici, dan juga ada TB Ain Qatar 3. Dan yang terakhir ada Inginkan Dirimu.
1: Yang pertama, sekata.
0: Yang pertama. Oke, baik. Silakan Kakak Foni mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Oke, salam yang pertama kakak yang bertua, putus penengah. Terus ada anak juga yang mulai tidur, salam petugas kalian. Terus ada... ada kakak Nana Dini Yopano, ada Mak Jesse, ada kakak Reflan, ada Bapak Rian Tidik Soe, terus ada Mak Anita, terus ada kakak Dani, ada Bapak Jan Kasari, ada kakak Jan Samplen, ada kakak Ferdi Merbeka, ada Bapak Herman Bukain, ada kakak Ordi. Terus ada siapa lagi? Kau membuat semua siapa? Oh iya, kalau itu di Marsa yang ada kakak Yusuf dan Marsa.
0: Iya.
1: Kau membuat semua kakak soalnya baru sadar ini.
0: Baik, iya.
1: Oke,
0: makasih, baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk kakak Foni yang ada di Mutis. Terima kasih kakak Foni sudah bergabung bersama Kotong ya di malam hari ini. Untuk itu Bapak Saudara semua, masih beta tunggu partisipasinya di malam hari ini di 0380833499 ya, untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin bergabung ya, ingin senggol-senggol, berbagi informasi ataupun juga ya yang ingin minta lagu. Beta masih terima di kotong punya lain telepon. Mas Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Mam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Orang Niki-Niki, Kak.
0: Orang Niki-Niki. Ada siapa tuh?
2: Mama Aileen.
0: Dengan Mama Aileen. Apa kabar, Mama?
2: Kita lihat kok, Kak.
0: Iya. Baik, Mama, Niki-Niki, sulomba apa saja nih yang ada?
2: Berjalan hari SMA, besok guru-guru, Kak.
0: Besok kenapa, Mama?
2: Besok guru-guru berjalan hari.
0: Oh, besok guru-guru. Woi, mantap. Ini kalau guru-guru dari mana pi mana nih di Niki-Niki?
2: Sentawe, Dompurute di mana, Kak?
0: Dompurute dari mana Sentawe? baik, Mama Aileen. Ini lomba-lomba begini Mama dong ikut nonton sono.
2: Eh,
0: betin
2: harus sambil nonton.
0: Baik. Oke, okay. Mama Aileen mau lagu apa di ini malam, Mama?
2: TBI Qatar 3.
0: Apa, Mama?
2: TBI Qatar.
0: TBI Qatar. Baik, Mama, silakan, Mama. Senggol untuk siapa?
2: Nah, yang pertama buat Mak Foni berlewat. Selamat malam, Mak Foni. Buat Opa Milet, selamat malam. Bapak Rian Ilasi, Bapak Dion Hane. Ada Mbak Desi, Kak Joy, Kak Odi, Kak Milky, Bapak Mahie, Kak John Takari. ada Bapak Nehemia, Bapak Ako, Asaka, Kak Revlan, Abi Milani, Kak Dewi, ada Kak Dani, Kak Rangger, Kak Irni, terus yang ini Kak Mirsa, Kak Sesta, terus ya keluarga hutan yang ada di Reno. Selamat malam buat semua. Ya, Kerogan lagi bertugas, tetap semangat ke Kerogan.
0: Amin. Baik, Mama. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Aileen yang ada di Niki Niki. Terima kasih, Mama, sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Untuk itu Bapak Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasinya di malam hari ini yang mau bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya, yang mau salam-salam untuk keluarga doa yang jauh di sana ataupun juga mungkin untuk someone ya. Untuk itu langsung saja beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Singkol, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Irni di Nekok Nono.
0: Dengan Mak Irni, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Baik, Mama ada bikin apa nih?
3: Lagi duduk pantau.
0: Baik, ini hari ada lomba apa oh di Nekok Nono?
3: Ya besok.
0: Oh besok. Besok
3: lebar bola voli.
0: Besok bola voli. Weh, bola voli ini putra dong kah putri, Mak?
3: Pokoknya putra-putri.
0: Weh, putra-putri. Beb, Ma ikut bagian, sonde ambil bagian, sonde di voli. Nonton saya. Iya. Baik, Beb Mayer nih, silakan Mama mau senggol-senggol untuk siapa, Mama?
3: Ya, salam yang pertama buat Mama Aileen tuh.
0: Mama Aileen,
3: Ya, Mama Aileen yang di Niki-Niki. Makasih atas senggolannya. Terus Kak Yuven di Fatu Venu, Kak Ferdi di Merdeka, Kak Saka di Pariti, Kak Reflan di Sulamu, Abang John di Takari, Kak Joy di Morotenga, Mama Jesse di Lelogama, Bapak Nicholas Beni di Nefonono, dan buat semua sekarogan.
0: Iya.
3: Bapak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, salam.
0: Baik, terima kasih kembali, shalom, selamat malam untuk beta punya Mama Irni yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih, Mama, selamat malam untuk Mama Erlin yang sudah bergabung di ini malam. Masih di Kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Revan di Sulamo, Kak.
0: Dengan Revan di Sulamo. Iya, baik. Kakak Revan, apa kabar?
4: Baik, Kak.
0: Ya?
4: Baik.
0: Kabar baik. Oke, Kak Revan, ada bikin apa nih?
4: Lagi duduk nih, Kak.
0: Lagi duduk, Sako.
4: Iya.
0: Baik, Kak Revan, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Yang pertama buat Mbak Eden, yang kedua buat Opa Miller, sama Bapak Maia di Kalmuti, Bapak Dion, Desi di Soe, buat yang dari kapan tuh siapa kak?
0: Siapa?
4: Bung siapa Bung Robin? Buat Tejo di Malten, Putra di Marah Barat, buat Merasa di Jika Teta, Mak Arlin, Mak Jesse, Rolita, ada Kak Saka di Palen, Kak Uri di Kepeu, Kak Dani, Kak Alina, Mak Abang Miki di Miki di Jamplong, Jamplong, Jam Tegarik, kita lihat Rari, buat Mak Franci di Nifokoko, Mak Irni di Nifokono buat Nana di Ayokono, Opa Endang, Ma Emi, Opa Mama Cantika sama Mama Glenn, Mama Tati, Kak Fendi, sama Mama Anita, buat Mama Tommy sama adik Melani, Petulita juga. Masih ada orang semua saja.
0: Iya.
4: Masih dapat lagu juga.
0: Lagu mohon maaf ya untuk Kakak Revan. Sudah ada lagu nih.
4: Oke, Kak Rogan, selamat malam. Pulang hati-hati jalan, selamat berkati. Kak Rogan, selamat keluarga.
0: Baik. Iya, baik.
4: Orang rumah sudah tidur.
0: Iya, baik. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya kakak Rifan yang ada di Sulamut. Terima kasih kakak. Selamat malam saja. Selamat untuk buat saudara semua yang malam hari ini sementara dengar di seputaran Sulamut. Terima kasih. Oh, beta masih terima di kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Yuven di satu sini.
0: Dengan kakak Yuven, apa kabar?
5: Ini Tuhan kabar baik, kakak.
0: Baik, ada bikin apa nih?
5: Ada duduk pantau.
0: Ada duduk pantau. Kakak Yuven, di Fatu Venu ada suara lomba kok?
5: Ada lomba di 17 kakak.
0: Lomba di mana?
5: Di ini perayaan di desa Tune.
0: Di desa Tune.
5: Iya,
0: desa tetangga. Oh begitu. Jadi untuk daerah sekitarnya Fatu Venu dan lain-lain itu bikin di situ ya kakak ya?
5: Sonde. Maksudnya kumpul di Tune sana
0: kakak. Oh kumpul di Tune. Tune itu apa? Maksudnya kecamatan kantor camat kok? Atau ada lapangan apa begitu?
5: Iya, ini kantor camat. Pokoknya kopong di Fatu Venu ini, desa Togo ini yang pusat sudah.
0: Baik. Kalau boleh tahu semula ada lomba apa, Sakaka?
5: Pokoknya bola voli. Ini menyanyi.
0: Wih, di mantap.
5: Ada giring-giring, pokoknya ramai kan.
0: Oh, wih. Bepung kakak Yuven ambil bagian yang mana ini?
5: Aduh, saya...
0: Aduh, jangan apalah.
5: Saya jadi penonton.
0: Penonton terus. Ini dari tahun kemarin kau tentanya penonton. Ini tahun ini penonton. Woi, sekali-sekali ambil bagian. Ya kalau sonde ikut voli, ikut nyanyi bisa. Oh.
5: Iya.
0: Baik, kakak Yuven silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa kakak?
5: Iya. Salam pertama buat Mamarsa. Nama Petronella Dehina Lodwig Atriap Niel Ani Peto Maria. Kak Irene Fonono, kasih atas senggolannya, selamat malam. Ini Mama Ima Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Centana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Wigati, terus ini Mama Aileen di Niki-Niki, Kakak Ana Ditov, Marcel di Talbert, Kak Putini, bersama Pekasinya, Bapak Dion di Hamre, Melani NGS, Ama Tommy, Ibu Mira, ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, singkat form buat semua saja. Malam salam kompak-kompak selalu. Buat kakek yang bertugas, tetap semangat selalu pulangnya. Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk kakak Yuven yang ada di Fatu Venu. Terima kasih kakak Yuven sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Ya sayang sekali harus terputus di malam hari ini ya. Bisa dicoba lagi untuk beta punya bos saudara dong yang ingin bergabung. Beta masih terima di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
6: Ini dengan Juy dari Morotenga tapi Kupang.
0: Bagaimana kakak? Suaranya kecil sekali nih. Halo.
6: Halo.
0: Iya.
6: Ini dengan Juy dari Morotenga.
0: Dengan kakak Juy. Ada di mana nih kak Juy?
6: Ada terdampar di Liliba ini.
0: Aduh, ini sudeka ini terdampar, ini talalu deka ini. Ada bikin apa? Ada datang ikut acara, kok jalan-jalan, kok?
6: Ini jalan-jalan dengan saya punya bos, ini Kak Rogan.
0: Oh begitu, berpikir kalau dengan si dia datang di kantor, ha?
6: Ada bisnis Kak Rogan.
0: Woi man.
6: Soalnya bisnis asam dengan porang, dengan ketoprak.
0: Oh dengan apa? Asam porang dengan
6: ketoprak.
0: Ketoprak.
6: Itu yang kelapa ini.
0: Oh kopra, ke... kopra maksudnya. Kopra ya, kok?
6: Iya Kak
0: Rogan. Baik. Oke, okay. Kak Joy, silakan Kak Joy mau senggol-senggol untuk siapa Kak Joy?
6: Awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Tambah semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan dan sebetulnya terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Bapak Endang di Cabang Ragnamo, selamat malam. Terus buat Kakak Udi di Kokpu, Bapak Herman di Angkai. Terus buat pertama Kekasih di Mutis. Terus buat Mama Ailin di Niki-Niki, Kanana Ayofanu, Mama Andro, Bapak Dano Inlasi, Bapak Dion Hane. Terus buat Abang John Takari, Kak Natalia, Kak Feni. Terus buat Mama Jessie Lelogama. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn, Mama Anita. Terus buat Kak Lelita, Kak Tari Nomleni, Adik Melani. Terus buat Bung Revlan. Terus buat Bapak Ako. Dan yang terakhir buat Alina bersama Mama di Fatuli Utenga bersama keluarga dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Iya.
6: Selamat selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati. Makasih, shalom.
0: Baik, terima kasih, shalom. Selamat malam untuk beta punya kakak Joy yang ada terdampar sementara di Liliba. Terima kasih kakak, sudah gabung bersama Kotong di ini malam. Untuk itu, saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung ya di malam hari ini, tentunya beta langsung saja kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja, ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk mulai pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: membayangkan.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu ya, masih dengan lagu-lagu yang kita siapkan untuk teman di bawah saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat juga ya untuk bawah saudara yang sudah beristirahat malam hari ini tentunya ya. Semoga mimpi indah agar esok bisa bangun pagi ya dengan semangat yang lebih, apalagi ini di bulan Agustus ya, semangatnya pasti harus lebih dong. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, bawah saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Basenggol, selamat malam.
2: Basenggol, selamat malam Karogan.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Indeng kakak pun saudara dari ada makan siritin. Miller Kause dari Jalan Salak ini.
1: Kakak. Baik, apa kabar kakak Miller?
2: Ini kabar ada baik-baik, tadi ada dengar ini tentang Benteng Concordia tuh kakak.
1: Iya.
2: Jadi ada baru ada duduk-duduk dengar Radio Pro 4 nih kakak dengan kakak pun suara yang begitu bagus.
1: Baik, oke, okay. Kakak Miller, mau lagu apa malam hari ini?
2: Ada lagu apa kakak saya?
1: Lagu malam hari ini ada Vicky Salamor dengan Sakit Berulang Kali, ada Bosan Hala, ada Raciko dari Freshly, Natalia dari Abilio, dan juga ada Rindu Nomor Lama, dan juga ada TB Cikirikici dan Inginkan Dirimu.
2: TB Rikici, kok apa?
1: Iya, baik. TB Cikirikici.
2: Oh ya, itu sekak kebo.
1: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
2: Salam yang pertama ini, awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Rogan sehat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi selalu, eh.
1: Amin.
2: Dan tetap semangat kakak sayang, eh.
1: Iya.
2: Baik, berlanjut salam. Ini orang jauh dulu kakak, Mama Frances di Nefokoko, yang berikut ada Bapak Dan di Oenlasi, Bapak Dion di Hane, Abang John di Takari, Bung Melki di Camplong, Kakak Odi di Kuafeu, Kakak Ferry di Angkai, selamat malam. Ada Om Herman juga di sana, yang berikut lagi ada Om Mon di Fatu Kenutu, selamat malam Toh Mon, salam untuk Mama Ani ya. Yang berikut lagi ada Kakak Melani, Mama Jesse di Lelogama, ada Mama Aileen di Niki-Niki, Kakak Merva Neno di EKT, tapi sekarang Supida di Camplong. Salam untuk Kakak Yuli Neno dan salam juga untuk kakak Melani, ini su hilang pimanan. ini yang berikut lagi untuk Mama Del, Sandy Iu, Bapak siapa ya di, oh Bapak Ako di Manubelon. Yang terakhir untuk Nyong Bes Anak dan Putra Molbar, kalau tidak salah ingat. Kakak Danker dan Mak Iye di Panmuti, sakaka.
1: Iya.
2: Yang lain, lupa dah nanti besok lah kakak.
1: Baik.
2: Kakak. Terima kasih kakak sayang. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom, Salve.
1: Baik, Salve, Shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Miller yang sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu, saudara semua, beta masih terima yang sudah gabung lagi di line telepon. Basenggol, selamat malam.
3: Basenggol, selamat malam, Karogan.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Jessi Lelogama.
1: Dengan Ma Jessi. Apa kabar Mama Jessi?
3: Sehat selalu bersama keluarga.
1: Baik. Oke, Ma Jessi, ada lomba apa sah di Lelogama nih?
3: Sepak bola dewasa, sepak bola tingkat SMP, SMK, SMA.
1: Baik, kalau boleh tahu mainnya di mana nih?
3: Di kecamatan, kantor camat.
1: Di kantor camat. Okay, baik. Ma Jessi, mau lagu apa malam hari ini?
3: Bosan Hala.
1: Bosan Hala. Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
3: Buat Karogan, semangat selalu, pelangat hati di jalan.
1: Iya.
3: Buat Mama Erni Nefonono, Mama Franci Nefokoko, Aprilia di Labat, dan ada Bapak Miller, Bapak Endang, ada Pajo di Molotenya, Harlan di Leleboko, Benua, Bapak Laseran, Kembali di Samplong, Masa Limit, Bapak Pit, Mama Mari, Mama Wisi, Mama Tentika, Mama Glenn, ada Mas Rebecca, Mama Rian, Mas Susan, Mama Selfie, Mama Uli. Nah, berikut buat Mama Iya di Penmuti, Mama Eli Niki-Niki, Puni di Mutis, ada Yufen di Fatule, Mama Iya di Fatule, mana? Fatuveno.
1: Fatuveno, iya.
3: Lu bilang Fatule, ulai.
1: Iya.
3: Berikut buat, ini siapa lagi? Mbak Pati, Mbak Anita, Bapak Luis, Kaferi di Soeka, udah di Kokveo. Nah, berikut buat Pak Herman di NKI. Masih-masa sudah yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih, Kak Rogan.
1: Iya, shalom. Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam. Untuk beta punya Mama Jessie yang ada di Lelo Gama. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi masih di line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
0: Halo selamat malam Kak Roga.
1: Iya malam juga dengan siapa di mana nih?
0: Bapak PU dari Sulamu.
1: Dengan Bapak PU. Apa kabar Bapak?
0: Kabar baik. Baru pulang dari kecamatan ada kegiatan kakak.
1: Oh iya kegiatan apa tuh? Kegiatan untuk Semarak Kemerdekaan kok?
0: Ada voli putra putri yang baru main selesai.
1: Wih,

0: Orang dari Kupang juga turun di
1: Oh
0: sini.
1: gitu, waduh, ini memang rame betul. Memang kalau bola voli itu pasti rame, Bapak ya.
0: Iya.
1: Selain bola voli, Bapak, ada lomba apa lagi, Bapak, yang
0: Ada
1: sudah mulai diperlombakan?
0: lomba menari tapi dia tanggal 13 malam dulu.
1: Oh, tanggal 13 malam. Itu lomba menari apa? Menari yang kekinian kok, menari-menari yang kotong pun daerah dong.
0: Ya, daerah-daerah.
1: Daerah dong. Itu melibatkan
0: Daerah
1: Mas
0: Rote, Timur,
1: iya.
0: Sabu.
1: Oh begitu.
0: Pokoknya semua ini tarian-tarian.
1: Semua tari-tarian. Itu melibatkan mana? Untuk anak-anak sekolah SMP, SMA dong kok, atau untuk masyarakat umum juga bisa ikut itu lomba?
0: Ini untuk ini anak sekolah SMA, SMP dengan SD.
1: Waduh, ini dia. Oh, itu tanggal 13 nanti. Kalau boleh tahu di lokasi lomba ini di mana? Di Pantai Otan kok, atau mungkin di pantai mana, atau di mana?
0: Di halaman kantor camat.
1: Di halaman kantor camat. Baik, wow, ini seru. Kayaknya nanti boleh nih, ada waktu ya pergi untuk nonton ya.
0: Boleh kakak.
1: Baik, silakan bertemu Bapak PU malam hari ini, Bapak. Mau senggolnya untuk siapa?
0: Salam yang pertama buat Karogan yang punya voice. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Pulang hati-hati di jalan. Yang berikut buat Mama Jessie yang baru lewat, selamat malam. Bung Miller, Opa Timi di Tilong, Bapak Alasiran, Bapak Mirfa di Ikateta, Afin di Oteta, Mama Anita, Mama Tati, Bung Milky di Camplong, Bung Bujang di Maumere, Kak Riflan di Pantulan, dan buat semua-semua Sakarogan.
1: Iya.
0: Selamat malam, Tuhan selalu memberkati kita semua.
1: Iya.
0: Shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak PU yang ada di Sulamu. Terima kasih sudah berbagi informasi juga tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat atau lomba-lomba yang sudah mulai rame nih. Ada bola voli, bola kaki ya, tarian-tarian daerah ya, dan juga masih banyak lagi lomba-lomba tergantung ya bagaimana ketua panitia atau yang panitia-panitia dorang ya untuk meramaikan kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Beta masih terima di kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
2: Malam.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bapak Maie di depanmu.
1: Dengan beta pun Bapak Maie. Apa kabar Bapak?
2: Baik.
1: Ada bikin apa?
2: Lagi dengan terlambat.
1: Weh. Ini Bapak Bapak, ini su lomba apa sah di Panmuti ini?
2: Sana ada di Panmuti.
1: Oh, di Panmuti sana ada
2: ya?
1: Ya. Mungkin nanti dong bikin di mana nih biasa? Di kantor camat?
2: Mungkin di kantor camat, ya. Tapi saya belum dengar juga.
1: Iya, itu sudah. Tapi ada juga yang mungkin nanti tunggu pas 17 ya, baru lomba-lomba dorang.
2: Iya, mungkin
1: begitu. Baik, Bapak Maya silakan. Mau senggol untuk siapa, Bapak?
2: Ada apa lagu?
1: Lagu mohon maaf Bapak sudah ada.
2: Coba tonton beta mau jai.
1: Oh jai, oke nanti beta kasih Bapak. Silakan senggolnya untuk siapa?
2: Senggol pertama Bapak. Bapak siapa yang berlewat? Bapak PU?
1: Iya Bapak PU.
2: Salah kenal Bapak PU di mana? Di Sulamu.
1: Iya Bapak PU di Sulamu.
2: Terus Opa Miller di Pura, terus Om Ako di Menbelo, Baikila di Sumate, Melki di Jampong, ini Mama Nervan di Ekateta, dengan saya punya keluarga juga desa Ekateta, selamat malam. Terus, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Anita di Oeteta, Mama Desi di Logama, Mama Desi di Esau, kembali Kupang, ini Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa, Lilita di Batu.

0: Tiketnya semua pede perempatnya berda bagi perempat. Selamat malam, selalu.
1: Baik, Shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Mai yang ada di Panmuti. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung ya, beta hadirkan dulu. Tapi untuk itu beta terima lagi dulu yang sudah gabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ya, satu Pak Sulteng.
1: Aduh, Bung Nasrul, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita bang, baik-baik, selalu sehat.
1: Wih, mantap. Baik, Bung Nasrul, ini kalau boleh tahu, di sana sudah mulai ada lomba-lomba kah untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia?
2: Di sini nanti anunya hari H-nya bang.
1: Oh, biasanya hari H ya?
2: Iya.
1: Baik, oke, silakan. Anunya. Baik.
2: Apa perannya olahraganya?
1: Biasa lomba-lomba apa saja yang dilombakan?
2: Gerak jalan. Penemunya juga tarik tambang.
1: Tarik tambang, iya.
2: Jauh, panjat pinang. Maan saja darat, bola saja tidak ada.
1: Baik. Kalau Bung Nasrul sendiri biasa ambil bagian lomba yang mana nih? Biasa sering ikut? Nah,
2: menonton
1: saja. Soalnya ada lomba nonton ya, harus ya. Ikut rame, mungkin lomba makan kerupuk ya, lari karung. Baik, silakan Bung Nasrul, mau senggol-senggolnya untuk siapa?
2: Ya pertama-tama abang lagi nyerasa bertugas setelah ya semua kalau ke rumah Kupang Rasukas lalu. Sudah ini berbukul. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bung Nasrul yang sudah bergabung. Ya, untuk itu langsung saja dua nomor lagu beta hadirkan untuk temani Kotong semua di ini malam.

0: Di Indonesia, gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi. Gelar ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik, didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Setiap daerah di Indonesia memiliki catatan sejarah tentang pahlawan nasional. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara pun punya catatan tersendiri tentang keberadaan pahlawan nasional yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hendrik Arnold Koroh, salah satu pahlawan nasional NTT yang turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Hendrik Arnold Koroh dilahirkan di Baun, ibu kota Kecamatan Amarasi, pada 9 Mei 1904. Berasal dari keturunan Raja Amarasi yang juga merupakan bagian dari jaringan pemerintahan kolonial, H.A. Koroh berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi di Europos Lahir School atau ELS Kupang dan selanjutnya melanjutkannya di AMS Jakarta. Robert Koroh, salah seorang turunan langsung dari H.A. Koroh, menceritakan dalam perjalanannya untuk menggapai pendidikan tinggi, Hendrik Arnold Koroh dipanggil kembali oleh Residen Timor ke daerah asalnya yaitu Amarasi. Atas nama rakyat Amarasi dengan surat tertanggal 26 April 1926 nomor 72, Hendrik Arnold Koroh dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan kakaknya A.R. Koroh yang dipecat oleh pemerintah kolonial Belanda.
1: Beliau raja ke-17 yang diangkat oleh masyarakat, bukan diangkat oleh pemerintahan Belanda. Dia tidak mau untuk takluk kepada Belanda. Dan kakaknya juga Alexander Koroh itu tidak mau ikut Belanda dan tidak mau takluk, tidak mau membuat surat perjanjian ikrar patuh kepada Belanda.
0: Dalam masa kepemimpinannya, H.A. Koroh dinilai sebagai raja yang berhasil memajukan rakyatnya melalui bidang pertanian. Bahkan, menurut Robert Koroh, jauh sebelum digaungkan slogan tanam, tanam, tanam oleh Gubernur NTT pertama yaitu El Tari, Hendrik Arnold Koroh sudah terlebih dahulu mengajarkan rakyatnya bagaimana cara mengolah tanah pertanian yang baik sesuai dengan ilmu yang pernah dipelajarinya.
1: Dia belajar juga di Bogor untuk pertanian. Jadi dia pulang, dia mulai canangkan itu apa yang dia dapat dari ilmu yang dia pelajari. Sebenarnya sebelum ada El Tari, beliau sudah mencanangkan program yang sangat bagus, yaitu tanam. Semua masyarakat yang ada di Amarasi itu memang harus tanam berupa kebun.
0: Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Hendrik Arnold Koroh berupaya mempengaruhi para raja di Timor untuk menolak pendirian negara Indonesia Timur. Belanda tak diam. Untuk menghadang upaya Koroh, Belanda membuat pertemuan dengan para raja setelah konferensi Malino. Residen Timor memimpin langsung pertemuan kala itu. Raja Koroh diperingatkan oleh residen untuk berhati-hati, karena semua raja tidak menyetujui dan akan menentang mati-matian pendiriannya yang dikemukakannya di Malino saat itu. Peringatan itu tak mengurungkan niat Koroh untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di depan para raja Timor, Koroh mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah hal yang ideal bagi rakyat Timor.
1: H.A. Koroh ditunjuk sebagai ketua Dewan Raja-Raja Timor. Perjuangannya untuk mengikuti negara kesatuan itu diminta dari Presiden pertama Soekarno.

Residen Timor memberikan kesempatan kepada Raja Timor lain untuk menanggapi argumen Koroh. Pendapat pertama dikemukakan oleh Raja Molo. Pada waktu itu, Raja Molo sangat berpengaruh di kalangan Raja Timor. Pendapatnya bisa mempengaruhi pandangan raja lain. Ketika Raja Molo berkata, "Akol," yang berarti setuju, raja-raja lain pun sependapat dengannya. Ini berarti para raja menerima pendapat Koroh. Persatuan para raja semakin menguat. Pada 21 Oktober 1946, gabungan Federasi Selvbestuur Kepulauan Timor atau Dewan Raja-Raja berdiri. Ketuanya Hendrik Arnold Koroh dan wakil ketua Raja Kupang Anis Noni. Terbentuknya Dewan Raja memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Raja Hendrik Arnold Koroh meninggal pada 30 Maret 1951. Ratusan ribu orang dari seluruh penjuru Timor menghadiri pemakamannya. Timor kehilangan seorang pemimpin yang berbudi luhur, berjasa bagi nusa dan bangsa. Berakhirlah sudah perjuangan seorang pejuang yang disegani oleh kawan dan juga lawan. Seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya.

nasional, perintis kemerdekaan, dan para pejuang yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara wajib dihormati dan dihargai, sekaligus sebagai sosok panutan yang perlu diteladani oleh segenap masyarakat dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana semangat moto klasik yang mengatakan bahwa hanya bangsa yang besar yang menghargai jasa pahlawannya. Demikian kisah perjuangan Raja Hendrik Arnold Koroh, seorang pahlawan Nusa Tenggara Timur yang selalu dirindukan dan dicintai rakyatnya.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara, Don semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi ya dari Bapak Saudara Don semua. Dengan lagu-lagu yang masih beta siapkan, ada Vicky Salamor dengan Sakit Berulang Kali, ada juga Raciko dari Freshly, ada Natalia yang di-cover oleh Abilio, dan juga Rindu Nomor Lama, dan yang terakhir ada Inginkan Dirimu. Jadilah itu beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta oleh Papa Mama Kakak Adik Saudara Dong semua, tentunya masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Untuk itu beta terima dulu yang sudah gabung di layan telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Dengan Ferdi, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Ada pikir apa nih?
1: Baru lagi pantau.
0: Lagi pantau. Oke, Kakak Ferdi mau lagu apa?
1: Yang Nomor Lama.
0: Yang mana nih? Rindu Nomor Lama?
1: Iya.
0: Oke, baik. Silakan. Senggol untuk siapa?
1: Senggol pertama buat Kak Rogan, sama-sama saat bertugas. Terus yang pertama buat Foni Mutis, selamat malam. Terus Mak Emi Jepo Nono, selamat malam juga. Buat Raju Fan Satu Venu. Terus buat Podi BPU, Belvi Camplong, Revan, mana lagi ini, Selamu, Rasan Satu Pet apa? Terus buat Kak John Camplong, John Takari, Kak Dani Fatululi, Mama Ima, Bapak Aloseran, pokoknya semua. Selamat malam.
0: Baik, itu Sako. Ya baik, terima kasih, selamat malam ya untuk Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Halo, Basenggol, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Bapak Alo Seran.
0: Dengan Bapak Alo. Apa kabar Bapak Alo?
2: Kabarnya selalu baik.
0: Baik, Bapak Alo, ada pikir apa nih?
2: Ini ada duduk-duduk mete masak babi punya makanan. Tapi itu tanpa pro angkat karena firman suami.
0: Baik. Oke, Bapak silakan. Mau lagu apa ini malam?
2: Coba di listnya.
0: Di Metapolis sendiri. Baik, di Metapolis sendiri malam hari ini ada Vicky Salamor dengan Sakit Berulang Kali, ada Racikua, ada juga Natalia, ada Inginkan Dirimu. Yang mana nih, Bapak? Ya,
2: Inginkan Dirimu.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
2: Yang pertama buat Narogan pada malam hari ini, menemankan pada malam ini, selamat malam, selamat bertugas, tetap Bunda Maria berlindungi.
0: Amin.
2: Juga bagi Ferdi, kami dua masuk sama-sama, yang terima dia punya. Ferdi yang terima ini masuk duluan.
0: Iya.
2: Selamat malam Ferdi, juga Papa Miller. Selamat malam juga Mama Desi Lalu Gama yang tadi sudah senggol. Selamat malam bersama Bapak. Juga untuk Bapak Ako di Manu Belon. Juga Bapak Sila. Bapak Sila di Siumate. Juga untuk Bapak Piu Sulamu. Juga Bapak Saka Bapau, juga Bapak Endang, Mama Mary, Mama Rian, Mama Ima, juga untuk semua Nona Natalia, Tony Palu, selamat malam. Baik. Juga Bapak siapa yang tadi, Harwon.
0: Iya, Nasrul.
2: Harwon, kok Harwon?
0: Nasrul.
2: Oh, Nasrul.
0: Iya.
2: Perkenalan. Juga itu saja nanti besok.
0: Baik, iya.
2: Shalom, selamat
0: malam. Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kita punya Bapak Alo yang ada di alamannya. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak-Bapak Kakak Adik Saudara semua, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu ya. Masih di Perompat RRI Kupang dengan Rindu Nomor Lama. Dan juga ada miliknya Peter Saparuan dengan Inginkan Dirimu.

0: Mongko kita teka, ne pehle monea amoneari.
1: Alga tiga.
0: Era palai domina he de era palai made ma kamera. Di hijau ke dini ketiga di mudura itu kowa. Lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Kakak, lu dari tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
4: Beta bingung, mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga, susah mati. Beta pasrah sesuh dengan nasib nih, mama.
3: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
4: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa suka tong?
3: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
4: Oke, mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, su.
3: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
5: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Tentunya masih dengan hiburan lagu-lagu yang masih dihadirkan untuk teman di Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di ini malam ya, sampai nanti di jam 12 malam. Yang sudah berserat, selamat malam, selamat beristirahat saja. Tentunya semoga malam hari ini ya Kotong dapat tidur yang nyenyak, Tuhan kasih mimpi indah agar esok Kotong bisa bangun pagi dengan lebih semangat lagi. Dan sampai lupa juga untuk buat saudara semua yang masih dengan aktivitasnya dini malam ya, semangat terus ya. Untuk semangat malam hari ini beta hadirkan ya lagu-lagu yang akan temani Kotong semua sampai di jam 12 malam.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kukar mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia. The enemy has played the turn.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, eh.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas, kami menemani bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara dong semua sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prombat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: 104,3 MHz Perompat RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Ini pagi, Sasando pagi, ya terlalu banyak pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, seperti biasa di hari Rabu, Ketong akan menghadirkan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, akan ada renungan mimbar Hindu dan juga lagu-lagu religi Hindu tentunya. Ya, dan nanti akan ada juga obrolan di Akamsi, obrolan Bepote maksudnya. Ya, ada Bepote, Ketong akan membahas topik yang bisa Bapak Mama dong kasih tanggapan ataupun pendapatnya nanti melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan yang pasti selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine sekali lagi menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Di ini pagi yang mungkin sudah gunda gulana, selamat pagi, tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

pendengar dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Bhakti sebagai jalan menuju kedamaian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap manusia tentu mendambakan kedamaian. Kita ingin hidup tenang, jauh dari pertengkaran, memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga dan sesama, serta memiliki ketenangan dalam hati. Namun, kedamaian tidak selalu dapat diperoleh hanya dengan memiliki kekayaan, jabatan, dan kesenangan duniawi. Kedamaian

kebahagiaan yang sesungguhnya berasal dari ketenangan hati dan kedekatan kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Salah satu jalan untuk mencapainya adalah melalui bakti. Bakti berarti rasa hormat, cinta kasih, ketulusan, dan pengabdian kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Bakti bukan hanya diwujudkan melalui persembahyangan di tempat suci, tetapi juga melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Di dalam Bhagavad Gita, bab 12, sloka 13, diajarkan bahwa orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, tidak membenci siapapun, serta memiliki sikap penuh persahabatan dan welas asih, merupakan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ajaran tersebut mengingatkan kita bahwa bakti tidak cukup hanya dilakukan secara ritual. Bakti harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Bapak mama, opa oma, kakak nona, kakak nyong, dan pendengar dimanapun berada, ketika kita sembahyang, kita sedang mendekatkan diri kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ketika kita membantu orang yang membutuhkan, kita juga sedang menjalankan nilai-nilai bakti. Ketika kita menghormati orang tua, menjaga keharmonisan keluarga, menghargai sesama, dan menjaga lingkungan. Semuanya merupakan bentuk pengabdian kepadanya. Bakti juga mengajarkan kita untuk ikhlas. Dalam kehidupan seperti sekarang, tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada saatnya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi ada pula saatnya kita menghadapi masalah, kegagalan, kehilangan, dan kesedihan. Dengan bakti kita belajar menyerahkan segala hasil usaha kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ketika kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak berlebihan dalam keterikatan terhadap hasil. Sikap seperti ini dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah kecewa ketika keinginan belum tercapai dan tidak menjadi sombong ketika mendapatkan keberhasilan. Bakti juga dapat menjadi jalan untuk mengendalikan ego dan amarah. Banyak konflik terjadi karena manusia lebih mementingkan dirinya sendiri, merasa paling benar, dan sulit memaafkan orang lain. Dengan bakti, kita menyadari bahwa semua makhluk adalah ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itu, kita belajar mengembangkan kasih sayang, menghormati perbedaan, serta menghindari. Di dalam ajaran Hindu, mengenal yang namanya konsep tatwam asi, yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa kita hendaknya mampu merasakan penderitaan dan kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari kehidupan kita sendiri. Bapak mama, opa oma, kakak nona, kakak nyong, dan pendengar dimanapun berada, jika nilai tersebut benar-benar kita terapkan, kehidupan akan menjadi lebih harmonis. Kita tidak mudah menghina, menyakiti, atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, kita akan lebih senang membantu, menghormati, dan memberikan kasih sayang. Bakti juga tidak harus diwujudkan melalui hal-hal yang benar. Bakti dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seorang anak menunjukkan bakti dengan menghormati dan membantu orang tuanya. Seorang siswa
menunjukkan bakti dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati gurunya. Nah, seorang anggota masyarakat menunjukkan bakti dengan menjaga kerukunan dan membantu sesamanya. Nah, tetapi juga tercermin dalam hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Hal ini kemudian membawa kita kepada kehidupan yang harmonis sesuai dengan konsep Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis manusia dengan Ide Sang Yang Widiwasa, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan. Kedamaian tidak selalu berarti tidak adanya masalah. Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap memiliki ketenangan hati kita, ketenangan hati ketika menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan. Orang yang memiliki bakti akan berusaha menerima kehidupan dengan penuh kesadaran. Ketika mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, ia tetap berusaha untuk memohon kekuatan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan bakti dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sembahyang hanya menjadi kebiasaan tanpa penghayatan. Jadikan setiap persembahyangan sebagai kesempatan untuk membersihkan pikiran, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dan pendengar dimanapun berada, mari kita wujudkan bakti melalui pikiran yang suci, perkataan yang baik, dan perbuatan yang benar. Dengan demikian, kedamaian tidak hanya kita doakan, tetapi juga kita ciptakan melalui kehidupan kita sendiri. Semoga dengan meningkatkan bakti, kita memperoleh ketenangan dalam diri, keharmonisan dalam keluarga, kerukunan dalam masyarakat, serta kedamaian dalam kehidupan. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yenama Swaha. Om Santi, Santi, Santi, Om.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. M.H. Ainun Najib.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

pertanyaan yang cukup sederhana tentang tokoh-tokoh yang ada di sekitar Ketong ya. Jadi Bapak Maba, saudara dong semua, Ketong tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur ini dikenal sebagai tanah yang kaya budaya. Ketong punya tenun dengan motif yang berbeda di setiap daerah, ada juga tarian adat yang penuh makna, terus rumah tradisional yang punya filosofi yang mengajarkan Ketong tentang norma-norma kehidupan ya. Dan juga dia pun alat musik sampai bahasa daerah yang bikin Ketompung daerah ini NTT begitu istimewa. Dan kalau Bapak Maba, saudara, dibalik kekayaan yang dimiliki ya, keberagaman budaya yang dimiliki, selalu ada orang-orang yang menjaga, merawat dan juga memperjuangkan budaya-budaya tersebut ya. Ada penulis, ada seniman, ada penenun, ada budayawan, terus itu ada peneliti juga, tokoh adat, guru, bahkan orang tua di kampung-kampung yang dengan depung cara sendiri ya, itu dong masih jaga agar budaya sonde hilang di tengah di telan zaman. Nah Bapak Mamba, saudara, ini pagi di Bapote, seperti yang tadi beta sempat singgung, bahwa Ketong akan beromong tentang siapa tokoh budaya NTT yang paling menginspirasi Bapak Mama bahasa saudara dong semua. Soalnya harus yang tokoh terkenal juga ya, tokoh lokal di kampung, boleh guru seni di sekolah, atau mungkin bayi dengan nenek dong yang ajar tenun ya. Dan yang penting ada nilai-nilai kehidupan yang bisa Ketong pelajari dari orang-orang tua dulu. Jadi Bapak Maba, saudara bisa bagikan ceritanya, bisa kasih tanggapannya melalui Ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi ini pagi Bapote Ketong omong tentang tokoh budaya NTT yang paling menginspirasi Bapak Mama bahasa saudara dong semua. Jadi dong punya peran atau mungkin aktivitas yang dilakukan itu dalam menjaga, melestarikan budaya-budaya yang ada, yang Ketong kenal sampai sekarang. Silakan gabung melalui Ketong Pulain telepon atau WhatsApp-nya Pro4 RRI Kupang.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta
1: Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1912. Pria kelahiran Rote, Pulau Terselatan di Indonesia ini menghabiskan sebagian hidupnya di luar tanah kelahiran. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1922 di Sekolah Els di Kupang, Herman Yohanes melanjutkan pendidikan ke Sekolah Mulo di Makassar pada tahun 1928. Karena situasi perang, ia baru bisa menyelesaikan pendidikan pada tahun 1946 di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Herman Yohanes mengawali karir di bidang pemerintahan sebagai guru COMB dan guru SMT di Jakarta pada tahun 1940-an. Karena keahliannya dalam hal bahan peledak, maka pada tanggal 5 November 1945, ia pergi ke Yogyakarta atas panggilan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat oleh Kapten Kavaleri Suryo Sumarmo. Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Herman Yohanes, ditugaskan untuk membangun Laboratorium Persenjataan Markas Tertinggi. Insinyur Herman Yohanes memimpin Laboratorium Persenjataan Markas Tertinggi di Yogyakarta dari November 1945 sampai November 1946. Pada tahun 1950, pada saat Kabinet Natsir terbentuk, ia dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum sampai bulan April 1951. Setelah itu, Herman Yohanes menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari tahun 1951 sampai tahun 1962. 1 Oktober 1961, Herman Yohanes dilantik sebagai Rektor Kedua Universitas Gadjah Mada sampai tanggal 1 Oktober 1965. Perjalanan karirnya terus berlanjut. Pada tahun 1966 hingga 1969, ia menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Kopertis 4, Yogyakarta. Jabatan lain yang pernah dijalani yakni sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1968 hingga 1979. Jabatan Ketua Bahan Galian Nuklir, anggota Dewan Riset Nasional, sebagai Ketua Regional Development Center untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih banyak jabatan lain yang dia emban. Herman Yohanes menikah dengan AMG Amalo dan memiliki 4 orang anak. Satu hal yang menjadi catatan penting yang perlu diketahui generasi sekarang, pada tahun 1955 hingga 1962, Insinyur Herman Yohanes merintis berdirinya Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku, antara lain buku tentang bahan peledak, ampera, dan pertambahan penduduk, serta buku tentang atom. Sejumlah penghargaan yang pernah diterima antara lain Tanda Penghormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Anugerah Pendidikan Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan, Bintang Mahaputra Utama 3, Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, dan Anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 17 1992.

Masih dari seputaran Jalan Tumpilo nomor 8 dan tentunya masih di Bapote ya. Bapak maba saudara dong semua, kalau kotong dengar kata tokoh budaya, mungkin yang ada dalam kotong punya pikiran adalah orang-orang yang dikenal ya, orang terkenal lah seperti itu. Padahal kalau kotong lihat secara baik-baik ya, dengan jeli, tokoh budaya itu kan bukan hanya orang yang tampil di panggung besar saja ya, tapi tokoh budaya itu bisa saja orang-orang yang memang punya niat baik atau diam-diam menjaga tradisi dari rumah mereka. Misalnya seorang ibu yang tetap menenun setiap sore sambil mengajarkan ke dia punya anak atau dia punya cucu untuk mengenal motif daerah ya, atau seperti yang dilakukan oleh kelas menenun ya, Kakak Atalia di Kolhua, BTN Kolhua, yang sudah mengajarkan kepada anak-anak terkait dengan menenun, cara menenun. Jadi setiap sore, lebih tepatnya mungkin Kamis ya, kalau saya salah jadwal, setiap Kamis itu Kakak Atalia dan juga anak-anak yang ada di seputaran Kolhua ya, itu mulai belajar menenun. Nah, bapak mama, saudara dong semua, ini adalah praktik-praktik baik yang bergerak atas keinginan sendiri tanpa ada dorongan ataupun iming-iming ya. Dan sampai sekarang pun kelas menenunnya yang dijalani oleh Kakak Atalia itu masih terus berlangsung dan makin terkenal ya. Beberapa lembaga itu sempat mengundang untuk mengajarkan cara menenun, bahkan di kelas menenun sendiri ini sering mendapatkan kunjungan-kunjungan ya. Kunjungan-kunjungan bukan hanya dari orang-orang di sekitar, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar negeri, baru-baru ini dari Perancis dapat informasi ya, datang untuk belajar di kelas menenun Kakak Atalia. Dan ini kalau mau dibilang adalah salah satu contoh di mana Kakak Atalia adalah tokoh ataupun orang yang punya niat untuk melestarikan ataupun menjaga kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau bapak mama bahas saudara sendiri, untuk tokoh ataupun orang yang menginspirasi bapak mama ya dalam menjaga tradisi ataupun budaya, siapa saja bisa diceritakan ya. Dan juga yang pasti mungkin ada yang punya tanggapan terkait dengan kotong punya topik di pagi ini, silahkan sampaikan komentarnya melalui kotong pung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010 43. Ya bapak-bapak, saudara dong semua, kotong tahu bahwa praktik-praktik baik ini harus ditularkan ya, harus diinformasikan. Bukan berarti orang Kupang bilang mau makan puji, bukan ya, tetapi upaya untuk menjaga kotong punya tradisi atau kotong punya budaya itu memang harus dikasih tahu begitu. Karena dengan adanya gerakan-gerakan ataupun praktik-praktik baik ini, orang-orang pun akan mengikuti ya, bahwa oh ternyata masih ada yang melakukan. Jadi kenapa kotong sendiri bisa melakukannya juga seperti itu ya. Ya jadi bapak-bapak, saudara, budaya itu sebenarnya hidup dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi mungkin bapak mama bisa kasih tanggapan ataupun berbagi cerita tentang orang pertama yang mengenalkan budaya NTT ke bapak mama bahas saudara dong semua. Apakah dia mengenalkan lewat lagu atau cerita rakyat atau tarian atau lewat makanan tradisional yang ada di rumah? Silakan bagikan tanggapannya ya, ceritanya melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010 43. Bapote masih menemani mama bahas saudara dong semua. Setelah lagu yang berikut ini yang akan menghibur kotong, yang membuat kotong lebih semangat lagi ya, kotong akan bicara tentang beberapa tokoh budaya NTT yang dikenal luas dan pelajaran hidup yang bisa kotong ambil atau kotong contohi dari tokoh-tokoh tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segar.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama bahas saudara, bahagia itu kalau lihat anak-anak kayak menarikan tarian tradisional, atau ketika mereka mau untuk menekuni cara ataupun belajar menenun ya. Dan tentunya Bapak Mama bahas saudara, ketika ketong melihat anak-anak mempraktekan budaya-budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, itu sonde serta merta ya, sonde langsung dong tahu begitu saja. Tetapi tentunya ada tokoh-tokoh di balik semua itu ya. Jadi ada tokoh-tokoh yang mengajarkan, memperkenalkan kepada anak-anak tentang bagaimana cara menari, bagaimana cara memainkan musik tradisional, ataupun bagaimana cara menenun dan juga menyanyikan lagu-lagu tradisional ya, memperkenalkan kepada generasi-generasi muda. Dan Bapak Mama Saudara, kalau ketong bicara tokoh budaya NTT yang banyak menginspirasi, ada begitu banyak nama ya. Ketong sendiri bisa menentukan siapa yang paling hebat, tetapi lebih pada nilai yang diwariskan oleh tokoh-tokoh tersebut ya. Jadi Bapak Mama Saudara dong semua, ada juga kalau ketong mau ambil contoh Maestro Sasando dari Rote yang memperkenalkan alat musik tradisional NTT sampai di berbagai daerah bahkan mancanegara ya. Jadi dari para maestro ini ketong belajar bahwa budaya lokal itu bisa mendunia tanpa kehilangan dia punya jati diri. Ada juga penulis dan juga penyair Nusa Tenggara Timur yang terkenal lewat karya sastranya yang angkat suara masyarakat alam dan juga identitas daerah ya. Jadi para penulis ini dan penyair ini mengingatkan ketong bahwa budaya bukan hanya benda atau tarian, tapi juga cara berpikir dan juga cara bercerita. Dan para penenun tentunya ya, mama-mama yang luar biasa, yang mungkin dia punya nama sonde pernah muncul di televisi, tetapi dongpung karya itu dipakai dan dikagumi oleh banyak orang. Jadi dari mereka lah ketong belajar ketekunan, kesabaran, dan juga kecintaan pada warisan leluhur. Karena ketong tahu bahwa butuh waktu berjam-jam untuk bisa, bahkan bukan berjam-jam ya, berhari-hari untuk bisa membuat satu sarung ataupun satu kain adat begitu ya. Nah Bapak Mama Saudara, di ini pagi di Bapote ketong mbak omong tentang tokoh adat ataupun orang-orang yang bisa dikatakan mereka ini punya peran dalam melestarikan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Silakan sampaikan komentarnya, tanggapannya melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
2: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
2: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Penulis sekaligus penyair Nusa Tenggara Timur N. Nong Yonson menyebutkan bahwa keterampilan menulis puisi dan kemampuan membacakan puisi merupakan dua jenis kompetensi yang berbeda dan sone dapat disamakan pada semua individu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman khusus mengenai karakteristik dan batasan kemampuan dari masing-masing bidang. Lebih lanjut, Nong menekankan pentingnya sikap tahu diri dan tahu batas bagi seorang penyair maupun praktisi sastra. Tahu diri berarti memahami fokus kompetensi yang dimiliki, sementara tahu batas adalah kesadaran untuk sonde memaksakan gaya atau genre yang sonde sesuai dengan karakteristik pribadinya. Menurut Nong, membaca puisi dengan jiwa menuntut pembaca untuk menjadi puisi itu sendiri melalui ketepatan interpretasi, ekspresi, dan penghayatan total. Pembaca sonde sekedar melafalkan bait, melainkan menjadi media penyampai pesan moral dan eksistensial karya kepada pendengar. Beralih ke informasi berikut. Perkembangan teknologi digital membuka peluang semakin luas bagi musisi lokal untuk berkarya dan menjangkau pendengar lebih luas. Berbagai platform digital sekarang memungkinkan promosi karya musik dilakukan lebih mudah sampai menembus pasar internasional. Musisi Belu Samuel Octavianus Bilingongo bilang, musik sonde hanya sarana hiburan tetapi juga media menyalurkan emosi secara positif dalam kehidupan. Aktivitas bermusik membantu musisi menjaga keseimbangan pikiran ketika menghadapi tekanan maupun berbagai tantangan kehidupan sehari-hari. Dia menilai Kabupaten Belu memiliki banyak talenta musik yang mampu bersaing di tingkat nasional. Samuel berharap kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan maksimal oleh musisi daerah untuk kasih kembang karya mereka. Dukungan masyarakat serta kesempatan tampil yang lebih banyak dinilai penting memperkuat perkembangan industri musik lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama bahas saudara, kalau Ketong melihat lebih dekat lagi ya, di kampungnya Ketong, di daerah sekitar Ketong, jujur saya pasti banyak tokoh budaya yang mungkin seni pernah masuk dalam buku sejarah ya. Jadi ada tetua adat yang selalu memimpin upacara dengan penuh wibawa. Mungkin ada seorang ibu yang hafal puluhan lagu daerah. Ada seorang pengrajin yang tetap bikin alat musik tradisional biarpun di pembeli terlalu banyak ya. Ya, dan juga mungkin bapak-bapak, saudara, orang-orang yang seni terkenal, orang-orang yang seni dikenal, tapi kalau mereka berhenti berkarya, ini bisa jadi satu pengetahuan budaya ikut hilang ya. Jadi Ketong, jadi kalau mau dibilang sih, dengan membicarakan tokoh-tokoh adat ini pasti Ketong langsung mengingat ya, mengingat suasana kampung saat ada acara adat. Pasti selalu ada orang yang tahu persis dia punya ritual, tahu dia punya doa adat, tahu kapan gong harus dipukul. Karena memang seni acara adat ini kan seni boleh dilaksanakan dengan sembarangan ya. Tahu siapa yang harus bicara lebih dulu. Dan juga pengetahuan itu seni akan muncul tiba-tiba, tetapi ini sudah diwariskan dari generasi.

0: tiga generasi. Dan kalau bicara soal tokoh-tokoh yang memiliki peran penting ya dalam melestarikan budaya, dari Molo itu ada Kakak Diki Senda. Jadi Kakak Diki Senda dengan komunitas Lakowatku Jawasnya itu memperkenalkan pangan tradisional. Karena memang kekhawatiran berasal dari kekhawatiran kecintaannya terhadap pangan pangan-pangan lokal yang sudah mulai hilang, dan akhirnya Kakak Diki Senda memutuskan untuk membuat Lakowatku Jawas ya, bersama-sama dengan anak-anak muda yang ada di Molo ya. Jadi mereka bahkan mencari bibit-bibit benih-benih yang pangan lokal yang sudah mulai hilang, padahal dulu ada berdasarkan cerita dari orang-orang tua dulu ya. Jadi bapak mama bapak saudara dong semua, kalau kita bicara soal tokoh-tokoh ya yang ada di sekitar Ketong itu terlalu banyak kayak orang-orang yang mau untuk melakukan praktik-praktik baik dalam melestarikan budaya ataupun tradisi-tradisi adat. Nah kalau bapak mama bapak saudara dong sendiri ya, bapak mama pun kenalan mungkin ataupun ada orang-orang yang punya ketertarikan dan saat ini juga terus melestarikan kebudayaan melalui komunitas-komunitas, bisa kasih tahu di Bapote ya. Nah, melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi ini pagi Bapote mau omong tentang tokoh budaya ataupun tokoh-tokoh yang ada di sekitar Ketong yang menginspirasi dengan praktek baiknya, dengan niatnya untuk melestarikan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Beta sapa dulu yang sudah gabung ini pagi di Bapote. Halo, selamat pagi. Halo Bapote, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Kristin, Bapote pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Kabar selalu baik, seperti Kak Kristin di studio.
0: Baik, Kakak Yuven bukan?
1: Kakak Joy.
0: Halo, orang Molo tengah ya. Ini dekat-dekat Kakak Diki Senda dong.
1: Iya Kak.
0: Kakak, di Molo sendiri kalau Kakak Joy di Molo ada kok mungkin orang-orang tua dulu ataupun anak-anak muda yang masih mencintai dan juga mau untuk melestarikan kebudayaan ataupun tradisi dari orang Molo.
1: Ya makasih Kak Kristin.
0: Iya.
1: Apa yang Kak Kristin tanyakan? Ini kalau kami di Molo Tengah ini Kak Kristin khusus di Desa Binaus ini Kak Kristin ada punya ritual-ritual Kak Kristin.
0: Iya.
1: Jadi ritual-ritual itu Kak Kristin menurut pandangan saya Kak Kristin.
0: Iya.
1: Orang tua saya walaupun sudah tiada tapi tetap saya masih pegang sampai sekarang Kak Kristin.
0: Baik, baik. Jadi ada turun temurun ya. Dari Kakak Joy pun Bapak Mama kasih tahu di Kakak Joy dia punya cara-cara untuk melakukan ritual-ritual adat begitu kah?
1: Iya, iya Kak Kris. Soalnya kalau ini saya omong jangan apa Kak Krisin, saya omong terbuka-terbuka Kak Krisin. Seperti kita musim tanam jagung untuk Kak Krisin. Kalau mereka tidak datang ambil saya, Kak Kristin. Ini kan tidak dapat jagung. Misalkan Kak Kristin, tahun lalu itu kami tidak dapat jagung. Malah hujan terus.
0: Iya, iya.
1: Iya.
0: Tapi kalau Kakak Joy sendiri ada, dia punya, memang ada ritual-ritual khususnya kah? Kalau misalnya kayak mau buka lahan begitu, di Molo.
1: Ada.
0: Ya, itu seperti apa Kakak?
1: Minta maaf Kak Kristin. Ada Kak Kristin. Itu kita berdoa dulu Kak Kristin, baru buka baru.
0: Oke, okay. Jadi ya, seperti lalu, itu ya.
1: Ya, lalu kita bakar habis itu lahan baru Kak Kristin. Kita berdoa lagi Kak Kristin, baru tanam Kak Kristin.
0: Baik, baik.
1: Ya. Jadi ada pendoa-pendoa bun itu Kak Kristin. Kami di khususnya di Sakteo sini Kak Kristin.
0: Ya.
1: Di dalam gereja itu diubamakan ada di Marayo, ada di kami sini ada 13 rayon, Kak Kristin. Itu ada kuakebut, itu ada 5 orang, Kak Kristin.
0: Baik. Jadi 5 orang ini yang khusus untuk mendoakan.
1: Doakan kebun yang waktu kita tanam itu, Kak Kristin. Mereka keluar berdoa. Setiap room itu berdoa, baru kita bisa tanam, Kak Kristin.
0: Baik, baik. Kalau tidak lengkap berarti ini ya hasil panen ataupun mungkin cuaca sedang mendukung begitu, Kak?
1: Ya, iya Kak Kristin. Hasil panen itu kadang gagal, Kak Kristin. Gagal panen, Kak Kristin. Bilang kalau kami di sini, Kak Kristin, mau patah jagung nanti kira patah jagung.
0: Kita
1: makan kacangan, ubi-ubian juga tidak, kita tidak bisa panen, Kak Kristin.
0: Karena? Oh, karena ini tidak didoakan ataupun mungkin salah satu dari petugasnya itu sudah datang begitu.
1: Benar sekali, Kak.
0: Baik, baik, baik. Menarik ya, dan itu masih dilakukan sampai sekarang.
1: Ya, ya, Kak Kristin. Lalu yang kedua, Kak Kristin. Lalu angin kencang, Kak Kristin, kita tanam kok angin itu kencang kok ini, Kak. Ada dia pun tempat untuk kita mau berdoa untuk membuat tiap ritualnya itu, Kak.
0: Itu biasanya di mana, Kakak?
1: Dekat rumah sini, Kak. Anak-anak sekarang tidak tahu dia punya ritual itu ke mana, Kak.
0: Baik, itu sudah diajarkan ke anak-anak sekarang.
1: Ya, hanya Kak Kristin, mungkin hanya saya yang tahu, kan, orang tua saya, karena sebelum kita tanam kita berdoa di itu tempat baru kita dapat jagung. Kalau angin kencang, Kak Kristin, kita berdoa di situ baru kita angin tenang kembali, Kak Kristin. Atau tikus makan jagung, Kak Kristin, atau burung makan jagung, ada dia punya tempat untuk kita berdoa untuk ini tikus dengan burung jangan makan itu jagung, Kak.
0: Baik, baik, jadi seperti itu ya. Nah, menarik ya. Berharap bahwa ini tradisi ini bisa terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya ya, Kakak, dari turun-temurun begitu ya.
1: Iya, Kak Kristin. Ini cuma saya hanya singkat omong, hanya singkat-singkat, Kak Kristin.
0: Iya.
1: Tapi nanti Kak Kristin ambil saya punya nomor,
0: iya,
1: supaya kita berkontak.
0: Siap.
1: Kontak khusus Kak Kristin supaya Kak Kristin tulis, Kak Kristin.
0: Baik, baik. Wah, menarik, ini bisa jadi ini ya bahan materi untuk ketong angkat ya di siaran begitu ya, Kakak Joy ya.
1: Iya.
0: Baik, Kakak Joy.
1: Kami di tempat ini, Kak Kristin, ada 3 nama, Kak Kristin.
0: Apa itu, Kakak?
1: Di Sabinaus ini, yang usis itu sanam, Kak Kristin. Sedangkan Atuin Amas itu bak dengan Laisnima. Jadi 3 nama yang ini. Kalau 3 nama tidak duduk untuk sepakat mau buat ritual, Kak Kristin, kami jaga tanam.
0: Baik, baik. Jadi kalau setiap kali mau buka lahan, mau tanam begitu, pas musim tanam, 3 tokoh ini harus ada, ya? Eh?
1: Harus ada, Kak Kristin.
0: Dan ini 3 tokoh ini dia punya, ketong bilang dia punya jabatan ini turun-temurun begitu. Dari anak, dari orang tua ke anak, terus dari anak ke cucu begitu. Atau dipilih?
1: Ya, nanti baru ini... biar ini waktu ya.
0: Oh iya, baiklah. Menarik soalnya ya. Iya, iya, iya. Tapi masih ada ya, masih ada yang Kakak Joy juga salah satu bagian yang masih ikut serta dalam melestarikan tradisi ini ya, tradisi untuk buka lahan dan juga tradisi musim tanam ini, Kakak ya.
1: Iya, iya, iya. Iya, Kak.
0: Menarik, menarik, menarik. Nanti beta kontak Kakak ya.
1: Ya, ya, ya, oke, Kakak. Makasih,
0: Kakak. Siap. Kakak Joy, ini pagi mau dengar lagu apa?
1: Lagunya biasa saya minta lagu Kuda Putih dari Wonder Story, Kak Kristin.
0: Kuda Putihnya.
1: Ini pagi di kepote pagi ini memang saya senang, Kak Kristin. Kan biar saya mendengar lagu
0: Kuda Putih.
1: Kuda Putih saja, Kak Kristin.
0: Baik. Kuda Putih buat siapa?
1: Buat semua saya pendengar pokoknya pagi ini, lagu ini bisa menghibur sahabat semua yang mendengar TO4 pada pagi ini.
0: Baik, baik.
1: Kak Kristin, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Kristin dalam tugas.
0: Amin. Amin.
1: Kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih. Terima kasih buat Bung Joy di Molo Tengah ya. Tadi katanya Bung Joy di daerah tempat tinggal Bung Joy itu masih ada tokoh-tokoh ya. yang berperan, memiliki peran dalam tradisi ataupun budaya lokal. Jadi ada tiga tokoh, bahkan masyarakat sekitar juga mempercayai Bung Joy ya untuk bisa hadir saat akan membuka lahan ataupun akan melakukan tanam jagung begitu. Ya, bagaimana dengan keadaan ataupun mungkin tradisi-tradisi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, Bapak Saudara? Silahkan sampaikan ceritanya, tanggapannya melalui ketompong lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timur, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut he lo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna terlihat dari tenunan semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau Bunga Tiga atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

100,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua ya. Tantangan saat ini dalam melestarikan kebudayaan adalah kita hidup di era serba digital ya, di mana anak muda itu lebih sering melihat layar ponsel. Bahkan sebenarnya bukan hanya anak muda ya, kotong sekarang pun lebih banyak melihat layar ponsel daripada mendengar cerita dari orang tua. Nah, pertanyaannya, apakah budaya akan kalah oleh teknologi? Ya, kalau dipikir-pikir, belum ya, belum tentu. Karena Bapak Mama, Saudara dong semua, media sosial sebenarnya bisa jadi sekutu yang baik, teman baik ketong dalam melestarikan budaya, kalau misalnya ketong bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Berbeda kalau misalnya media sosial itu ketong gunakan hanya untuk melihat ataupun meniru budaya luar tanpa mau untuk mengenal budaya sendiri. Nah, Bapak Maba, Saudara dong semua, bisa dilihat ya bahwa hari ini banyak anak muda NTT yang membuat konten tentang tenun, tarian daerah, kuliner tradisional, bahasa daerah, bahkan tutorial memainkan alat musik tradisional ya. Dan memang ini hal yang positif ya, istilahnya bagi tugas lah. Ada anak muda yang mempraktekkan secara langsung dengan memainkan alat musik, atau menenun, atau membaca dan juga mempelajari bahasa daerah dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Ada yang mendokumentasikannya dalam bentuk konten, video, atau mungkin buku ya. Banyak hal yang bisa dilihat ataupun dipraktekkan begitu ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita bisa ini ya, hitung-hitungan ataupun membayangkan bahwa satu video tentang tenun itu dilihat oleh orang banyak. Mungkin ada anak muda yang baru sadar bahwa motifnya ternyata indah ya, cantik ya. Apalagi kalau misalkan mereka tahu tentang filosofi di balik setiap warna, setiap motif yang ada di tenun ikat tersebut. Dan mau untuk mempelajarinya ya, mau untuk terlibat aktif dalam mempraktekkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau menurut Bapak Mama, Bapak Saudara dong sendiri ya, kira-kira tokoh adat ataupun tokoh-tokoh yang mana yang menginspirasi Bapak Mama, Bapak Saudara untuk melestarikan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dibangun oleh banyak putra bangsa yang menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk tegak berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Salah satu putra terbaik bangsa adalah Elisa Rame Herewila atau biasa lebih dikenal dengan E.R. Herewila. Ia dilahirkan di Seba, Sabu pada tanggal 25 Desember 1906 dan menempuh pendidikan di HIS atau Hollands Inland School di Sabu, kemudian mengikuti kursus geologi di Prancis. E.R. Herewila memulai karirnya di bidang pemerintahan sebagai Kepala Cabang Dinas Penerangan Kresidenan Timor dan Kepulauannya pada Februari 1948. 2 tahun setelah bertugas, ia duduk sebagai Wakil DPR Timor dan Kepulauannya mewakili utusan dari Sabu. Dan ia dalam sidang pertama sebagai Ketua DPR Dewan Raja-Raja Timor. Banyak jabatan yang dipercayakan padanya, antara lain pada tahun 1959 diangkat menjadi anggota DPR Peralihan Nusa Tenggara Timur mewakili Front Rakyat. Pada 31 Desember 1959, ia diangkat sebagai anggota MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian, tahun 1960, E.R. Herewila menjadi anggota DPRD NTT, mewakili Front Rakyat. Tahun 1958, ia menjadi anggota DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, mewakili PNI. Pada tahun 1933 di Makassar, E.R. Herewila membentuk pengurus besar Timor Verband. Sebagai ketua Timor Verband, beliau mempunyai andil besar untuk mensukseskan perjuangan Timor Verband dalam membela kasus Dela Affair, di mana 318 orang di Dela, Rote, disiksa oleh Controller N. Kelar. Timor Verband memperjuangkan agar Controller ditindak atas perbuatannya. E.R. Herewila sebagai seorang pejuang nasionalis selama berada di Makassar juga dikenal sebagai aktivis PNI. Organisasi ini karena kegiatannya yang menantang pemerintah kolonial Belanda akhirnya dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Desember 1948, E.R. Herewila sebagai Kepala Kantor Penerangan Daerah Timor bersama Ketua DPRD Timor menyelenggarakan rapat akbar di lapangan Air Nona dihadiri 6.000 massa yang intinya dalam pidato akbar tersebut membantah nota sistem presiden bahwa negara Indonesia Timur mendukung aksi militer Belanda. E.R. Herewila semasa hidupnya banyak membentuk dan bergabung dalam berbagai organisasi yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Perjuangannya yang cukup panjang 1930 sampai 1969 mencakup perjuangan pada masa pergeseran kemerdekaan, masa revolusi fisik, dan perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk perjuangan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan pembangunan. Elisa Rame Herewila meninggal di Kupang pada 21 Desember 1969. Karena jasa-jasa perjuangannya, pemerintah menghargai almarhum dan menganugerahi gelar pahlawan perintis kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1963.

101,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasaudara ya. Kalau kita melihat contoh-contoh ataupun mungkin komunitas-komunitas yang sudah berperan dalam melestarikan kebudayaan, kita bisa belajar satu hal penting. Budaya Sone bisa hidup sendirian, budaya hidup karena ada orang-orang yang mencintai, mengajarkannya dan juga meneruskannya. Mungkin tokoh budaya yang paling menginspirasi bukan yang paling terkenal, melainkan yang paling tulus menjaga akar budaya kita ya. Semoga Bapak Mama, Saudara, kotong semua bisa semakin bangga menjadi bagian dari Nusa Tenggara Timur. Dan mari terus memakai tenun dengan bangga, berbicara dalam bahasa daerah, mendengar musik tradisional, mendukung seniman lokal, dan juga menceritakan budaya kita kepada generasi berikutnya. Beta Christine, sampai di sini Bapak Oti menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan yang pasti untuk ini pagi, Sasando Pagi masih terus menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.